0: Bekasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK. Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
1: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
2: Banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu pagi.
1: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semuanya.
2: Kalau ibu mau informasi dan ngasih data juga ke BWLT.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak sangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RR terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Salve, shalom.
5: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Lalu sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jubur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun itu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu

0: Nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihobing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga satu dibicarakan. Kenapa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif.

0: Dengan 50.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep, Isman Bakhtiar, mengatakan meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
2: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan. Karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Ya. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng laka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
1: Lebih itu dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi, karena tanaman juga sawit itu punya dampak lingkungan.
3: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombi.
4: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada bisa bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi dampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat pemerintah harus dimasif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
5: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50 memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Peluncuran bahan bakar jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan, hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
0: Dia akan melakukan kunjungan.
7: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum yang di Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
7: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
7: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
7: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
7: dari Jakarta, Reto Manasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Iteloli.
10: Adalah akhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk unggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: baik nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Ditiroli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Ditiroli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan

saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Marco. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara Kylian Mbappe, akhirnya berhasil menjebol gawang

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun.
6: Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
3: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama rangkaian informasi dari penjuru Nusantara dan dunia dalam Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, Pendengar. Terima kasih untuk Anda yang terus setia mengudara bersama kami melewati pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah pagi ini. Pendengar, melengkapi informasi nasional yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita alihkan perhatian kita sejenak ke situasi di sekitar. Saya tahu saat ini fokus Anda mungkin sedang penuh-penuhnya di meja kerja, di tengah perjalanan atau yang sedang mengawal aktivitas produktif lainnya pagi ini. Untuk itu pendengar, saya hadir membawa rangkaian informasi teraktual yang terjadi secara nyata di sekitar kita. Informasi yang segar dan terpercaya siap saya suguhkan untuk menemani sela-sela kesibukan Anda agar tetap update tanpa menyita momentum kerja Anda. Tetap jaga semangat dan konsentrasi Anda pendengar, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap di Pro 1 RRI.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang dikelar dalam rangka memperingati Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 mendapat respon positif dari para pelaku usaha di Kabupaten Manggarai Barat. Mereka berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena dinilai mampu meningkatkan penjualan sekaligus memperluas akses pasar. Pendengar, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, Franciscus Salesius Tamur, mengatakan bajar tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan ruang promosi, pemasaran, dan pengembangan usaha bagi UMKM lokal. Sebanyak 14 pelaku UMKM lokal berpartisipasi pendengar dalam kegiatan tersebut dengan memanfaatkan halaman sejumlah kantor perangkat daerah sebagai lokasi bajar. Pelaksanaan bajar mengacu pada Surat Edaran Bupati Manggarai Barat nomor TKT.560/72/KOP-UKM-6/2026 yang mewajibkan seluruh perangkat daerah menyelenggarakan bajar di halaman kantor masing-masing. Pendengar, beberapa UMKM yang ikut ambil bagian diantaranya Lapak Elin, Sari Toga Komodo, Dapur Mama Aciera, Dapur Dite, dan Kantin De Ine, serta sejumlah pelaku UMKM lokal lainnya yang menawarkan aneka makanan, minuman, dan produk olahan. Kegiatan bajar berlangsung selama 4 hari, yakni pada 22 hingga 25 Juni 2026. Salesius mengatakan hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. Menurutnya pendengar, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat menjadikan bajar UMKM di lingkungan kantor pemerintah sebagai agenda rutin agar mereka memiliki kesempatan lebih besar memperkenalkan produk sekaligus memperluas jangkauan pasar. Ia menambahkan pendengar, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, Fatisi Reinilda, telah menyampaikan laporan resmi mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo, kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP melaksanakan evaluasi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Negeri Man Manggarai Barat pada Rabu 8 Juli 2026. Pendengar, kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia serta efektivitas tata kelola peningkatan mutu pendidikan di lingkungan madrasah. Proses evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data, penelaahan berbagai dokumen, peninjauan tata kelola pendidikan, serta diskusi bersama pimpinan madrasah, guru, dan tenaga kependidikan. Langkah tersebut mendengar diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi aktual pengelolaan pendidikan di Man Manggarai Barat. Dalam evaluasi tersebut, tim BPKP menelaah sejumlah aspek penting mulai dari kualifikasi dan kompetensi guru, pelaksanaan program pengembangan profesional berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan, hingga berbagai program peningkatan mutu pendidikan yang telah dijalankan oleh madrasah. Kepala Man Manggarai Barat Muhammad Wahid Singh menyambut baik pelaksanaan evaluasi tersebut. Pendengar, menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi madrasah untuk memetakan berbagai kebutuhan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta tata kelola pendidikan. Hasil evaluasi nantinya diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah tindak lanjut dalam meningkatkan profesionalisme pendidik, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas bagi peserta didik di Man Manggarai Barat. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Tetaplah bersama kami, saya Nur Asta menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio 2,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Langsung dari kawasan Jalan Senarul Labuan Bajo, penyiar Anda Nur Afan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pada dekat.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirim udah dapat rezeki.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Dengar ke pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama tim percepatan penurunan stunting sebagai penguatan kolaborasi antar lembaga. Kegiatan berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Lehong Borong Selasa 7 Juli 2026 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pendengar, rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, yang menekankan pentingnya percepatan penanganan stunting secara berkelanjutan. Menurutnya, persoalan stunting menjadi tantangan pembangunan manusia karena berdampak langsung terhadap kualitas generasi masa depan dan daya saing daerah. Ia mengatakan penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial karena membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta berbagai pemangku kepentingan. Pendengar, pendekatan konvergensi, terintegrasi, dan berkesinambungan menjadi landasan utama agar seluruh intervensi berjalan efektif hingga tingkat desa dan kelurahan. Wakil Bupati Pendegar menjelaskan rapat koordinasi bertujuan menyamakan persepsi seluruh peserta sekaligus mengevaluasi capaian program penurunan stunting selama beberapa tahun terakhir. Forum tersebut juga diharapkan menghasilkan langkah strategis yang lebih terarah agar intervensi spesifik menjangkau seluruh sasaran prioritas secara optimal. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tercatat adanya tren penurunan prevalensi stunting berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI. Dalam beberapa tahun terakhir, angka prevalensi menurun sebesar 4,1% dari 42,9% pada 2021 menjadi 38,8% pada tahun 2024. Selain SSG, penurunan prevalensi juga terlihat berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM yang terus diperbarui. Pendengar, data tersebut menunjukkan prevalensi stunting turun sebesar 5,3% dari 13,7% tahun 2021 menjadi 8,4% tahun 2025. Pendengar, menurut Tarsisius Syukur, capaian tersebut merepresentasikan

Penetapan lokasi prioritas dilakukan berdasarkan kondisi lapangan, sebaran kasus, serta kebutuhan intervensi spesifik dan sensitif secara berkelanjutan. Pendengar, dalam arahannya, Wakil Bupati meminta seluruh anggota tim memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri di lapangan. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi kunci mempercepat penurunan angka stunting melalui pelaksanaan program yang saling melengkapi dan terintegrasi. Pendengar, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi intervensi spesifik maupun intervensi sensitif yang menyasar kelompok sasaran sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat perbaikan status gizi balita sekaligus mencegah munculnya kasus stunting baru secara berkelanjutan. Pendengar, melalui rapat koordinasi lintas sektor tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh perangkat dan pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam percepatan penanganan stunting. Kolaborasi yang semakin kuat diharapkan mampu menjaga tren penurunan prevalensi sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak di Manggarai Timur. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, dinamika di sekitar kita bergerak begitu cepat. Dan saya tahu betapa pentingnya bagi Anda untuk selalu terhubung dengan situasi terbaru di tengah padatnya agenda hari ini. Baik Anda yang sedang mengemudi, yang sedang menyelesaikan laporan di kantor, maupun yang sedang melayani pelanggan di tempat usaha. Kembali lagi bersama saya Nur Alstan di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Pendengar akan menghadirkan rangkaian informasi yang teraktual, terkini, dan paling update. Semua kami kemas secara ringkas dan terpercaya khusus untuk menemani setiap detak produktivitas Anda. Pastikan Anda tidak melewati setiap perkembangannya, tetap fokus pada aktivitas Anda hari ini. Dan saya akan terus menemani ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mari kita ikuti rangkaian informasi teraktual selanjutnya setelah lagu dari Ran Hari Baru.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kembali lagi bersama saya Nur Astan di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia menemani dan melewati waktu produktif Anda bersama kami di RRI Labuan Bajo. Pendengar, jarum jam kini perlahan menunjukkan 9:57. Nantinya tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, seperti setiap hari kami di setiap harinya tepat di jam 10 pagi, mari kita sejenak akan mengambil jeda pendengar ya, dari seluruh aktivitas, menegakkan posisi dan menyatukan hati untuk memperkuat rasa nasionalisme kita. Sesaat lagi kami akan memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pengucapan teks Pancasila, filler Pancasila, serta rangkaian lagu wajib nasional di tengah kesibukan Anda pagi ini. Mari bersama-sama kita resapi kembali semangat persatuan tanah air.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan.

pendengar, setelah rangkaian lagu kebangsaan tadi, kebersamaan kita tentu belum usai. Tepat pada pukul 10.20 nantinya, waktu Indonesia Tegal, saya Nur Astan juga akan menghadirkan rekaman ulang program Indonesia Sehat, sebuah segmen yang sangat penting untuk mengulas tips dan informasi seputar kesehatan guna mendukung gaya hidup prima Anda di tengah padatnya rutinitas, ya pendengar. Tetaplah bersama saya hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nantinya. Dan kini mari langsung saja untuk kita mendengarkan lagu dari Supergirls dengan judul lagu Au Au.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kelas 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif

0: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Labuan Bajo siang ini.
0: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
8: Selamat siang Pak Agung. Selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
8: Sehat.
0: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya.
8: Iya, betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
0: sering di sini.
8: Cuma ketemu iya. Pak Agungnya.
0: Betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
8: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
0: Ya.
8: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
0: Ya,
8: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
0: Manggarai Timur. Ya.
8: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
0: Kemudian
8: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
0: Makanan.
8: Ya. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
0: Betul.
8: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya, karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya, akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang. Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
0: Keyakinan
8: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping, ya. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
0: Betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu Pak ya. Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
8: Iya Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
0: Jamu.
8: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
0: Itu beda lagi Pak.
8: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di situ ada HT ya, herbal terstandar. Kemudian di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
0: Lagi di atasnya situ.
8: Kualitasnya berarti lebih tinggi
0: lebih
8: lagi.
0: Tinggi lagi dari, herbal ini.
8: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini.

0: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
1: TR,
0: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT, fitofarmaka FF.
1: FF. Ya. Itu yang membedakan ya, kalau membedakan. Misalnya paling gampang
0: paling
1: untuk
0: gampang. Pendengar ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
1: Oke. Gitu ya. Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya ya, begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya.
0: Ada
1: ya?
0: Kode sama ada lab nanti ada label jamu, ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
1: keluar
0: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
1: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
0: OBA lisensi bisa juga.
1: Bisa juga termasuk. Ya, oke. Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
0: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri ya, atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
1: nggak perlu
0: izin edar,
1: nggak
0: perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
1: ya
0: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga,
1: nggak perlu juga kan.
0: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu, dan khasiatnya. Jadi

0: Pembagiannya seperti itu, Pak Agung.
1: Oke.
0: Ya. Jadi kalau scope-nya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya kita tambahkan,
1: iya iya iya betul betul betul,
0: natrium diklofenak kita tambahkan, ya, itu jadinya
1: jadi bahaya jadinya.
0: Iya,
1: oke. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsirnya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar ya, begitu Pak ya. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya ya, untuk,
0: wajib
1: di,
0: untuk berizin edar.
1: Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
0: iya, betul,
1: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya Pak?
0: Pertanyaan yang bagus Pak Agung ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
1: Oke.
0: Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasa kita konsumsi,
1: kita minum
0: gitu,
1: ya.
0: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya.
1: Ya.
0: Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik, ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Diperhatikan baik-baik, dibaca ya, ini masuk dalam obat obat dalam atau obat luar. Ya, jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
1: Betul.
0: Jadi berbahaya.
1: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan. Ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak?
0: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
1: Iya.
0: Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Ya.
1: Oke.
0: Karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
1: Selalu ada petunjuk.
0: Ada petunjuk cara penggunaannya, ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut, ya. Jadi dibaca baik-baik, ya. Kemudian takarannya juga dibaca, ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
1: Oh, itu juga harus diperhatikan, Pak.
0: Itu harus diperhatikan juga, ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
1: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam, Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi, Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa, Pak?
0: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sisa misalnya ya.
1: Oke.
0: ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan gitu ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak merusak tubuh organ kita, gitu ya. Organ tubuh kita. Okay. Ya, sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak, kemudian jangan sampai over juga. Misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
1: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru. Iya. Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak. Iya,
0: misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Nah, misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya. Terus bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tetapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
1: Ada efek sampingnya juga.
0: Jadi intinya sih kita harus
1: sesuai takaran juga.
0: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alami yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
0: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
1: Iya.
0: Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya. Jadi memang harus steril.
1: Gitu iya, betul.
0: Keamanan
1: betul.
0: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat. Ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut, ya maka perlu diwaswadai. Ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita. Ya, karena belum diuji lebih lanjut.
1: Iya, betul.
0: Belum diuji klinik dan lain sebagainya. Sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
1: Obat modern
0: sehingga
1: dia jadinya.
0: Ujinya juga lebih
1: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
0: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini resikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya.
1: Betul, iya.
0: Misalnya, atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
1: ya, paling fatal gitu,
0: betul Pak, ya. Untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Penting, nah itu ya, harus penting diperhatikan Pak ya,
0: harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami Pak Agung ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk ya, juga di situ Pak ya,
0: suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
1: Ya. Cek klik.
0: Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya, ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli.
1: Ya. Oh, okay.
0: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap, ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
0: Dan dibaca ya.
1: Okay.
0: Kemudian cek klik I itu izin edar, dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi, karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi,
1: uji
0: praklinik, uji klinis, khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya kan, itu
1: nanti bahaya juga
0: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya kita nggak tahu,
1: kita juga tidak tahu di dalam situ,
0: kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa sudah rusak,
1: sudah rusak,
0: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
1: Oke. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga Pak untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal, tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu Pak, itu biasanya bisa dicek kemana Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
1: Okay.
0: Nah, jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya,
1: nah itu dia,
0: nah, itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode
1: biasanya. Ada itu barcode, di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
1: Sehingga
0: oh kok beda ya, berarti enggak usah dibeli.
1: Jadi kita seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi, karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kadaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Izin yeah. kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Ya, okay. Kita tingkatkan lagi.
1: Okay.
0: Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya,
1: kemasan
0: label, izin edar sama kadaluarsanya. Nah, itu akan lebih kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, Pak Ying, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman?
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat. Ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami. Ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi alam yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatoksik ya. Hepatoksik itu dia bisa merusak hati ya. Jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul Asifa Iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella ini sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya, ini ada semar mesem misalnya ya, ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal ya. asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol, ya obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal. Ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, dipastikan ingat tadi ya, ingat cek klik, cek kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile. Ya.
1: Ah, itu dia.
0: Dan aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari situ.
1: Dapat tahu itu seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok, tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.

0: Pendengar RRI dimanapun berada di siang hari ini juga ya, kami akan kembali menyapa Anda dalam program Jaksa Menyapa ya pendengar. Kita akan tahui bersama seperti apa bijak dan beretika di ruang digital menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Kita akan ketahui ini nanti bersama dengan Ibu Caroline Marsha Jonasiah CSH dan juga Pak Andrian, maksud kami Arindra Galipradana SH sebagai penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Kerong dengan Anda ya pendengar. Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digitalan. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sini dulu. Ini tengok ini.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
3: Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali jadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu? Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI yang di mana pun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM untuk Anda. Di siang hari ini kembali kami hadirkan ya pendengar dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026. Pendengar, di siang hari ini tentunya kita akan hadirkan salah satu topik yang sering kita hadapi sekarang ini ya. Bijak dan beretika, beretika di ruang digital menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, untuk itu kita nanti akan mengetahui lebih jauh ya bersama dengan Ibu Caroline Marsya Jonansyah SH, Kepala Subseksi 2 Intelijen, dan juga ada Pak Arindra Galih Pradana dari Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Kejaksaan Kabupaten Indi. Ya, pendengar di siang hari ini tentunya kita ketahui bersama bahwa ruang digital sekarang ini yang memang hidup di era digital ya, hampir seluruh aktivitas kita tidak dapat dipisahkan begitu dari internet. Berkomunikasi dengan keluarga juga, mengikuti kegiatan belajar mengajar maupun menjalankan usaha kita ya, memperoleh informasi hingga mengakses pelayanan publik, semuanya dilakukan melalui perangkat digital. Dan tentunya juga kita sebagai pengguna perlu berhati-hati begitu ya pendengar, dan kita menjadi hal yang utama begitu bagaimana kita beretika di ruang digital. Dan kita di siang hari ini kita sapa dulu ya kepada narasumber kita. Di siang ini ada Ibu Marsya, selamat siang.
1: Selamat siang Ibu Angel.
0: Bagaimana kabar hari ini?
1: Luar biasa Ibu.
0: Luar biasa baik. Dan juga ada Pak Galih ya, selamat siang.
2: Siang Ibu.
0: Baik, terima kasih sudah hadir bersama kita di siang hari ini di studio Pro 1 RRI ND. Dan kita akan ketahui begitu ya, seperti apa bijak dan beretika di ruang digital, yaitu menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab begitu. Nah, boleh diketahui lebih dulu begitu ya Ibu Marsya dan juga Pak Galih ya, apa sih media sosial itu atau apa yang harus kita ketahui dari ruang digital itu sendiri? Boleh.
1: Oke. Okay. Mungkin saya bisa jawab ya. Ya. Oke, okay, terkait ruang digital sendiri itu kita tuh tahu bahwa ruang digital itu kan sebuah lingkungan yang ada di melalui teknologi informasi dan internet. Ya. Yang juga tempat masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas untuk secara elektronik ya. Nah, ruang lingkup dari ruang digital sendiri jadi itu yang biasa kita ketahui mungkin terkait media sosial.
0: Iya.
1: Ya, contoh seperti mungkin ada Instagram, Twitter, ada lain-lain begitu.
0: Iya,
1: lalu juga yang dipakai sehari-hari oleh kita juga terkait aplikasi media pesan instan, ada WhatsApp, atau juga mungkin kita sekarang anak muda zaman sekarang juga kita sering pakai untuk menggunakan berbelanja melalui marketplace.
0: Okay.
1: Itu merupakan ruang digital begitu. Nah, perlu dipahami juga bahwa terkait ruang digital ini tuh bukan artinya tidak ada hukumnya. Ruang digital ini juga ada hukum-hukum yang mengatur kait di ruang digital ini gitu. Jadi memang kita harus bijak-bijak untuk menggunakan sosial media ataupun semua yang kita lakukan di ruang digital itu semua terpantau begitu. Jadi kita harus memperhatikan etika kita untuk menggunakan sosial media tersebut.
0: Iya, baik. Dan sebelum kita mengetahui begitu ya Ibu Marsya ya, bahwa sebelum mengunggah begitu atau membagikan suatu informasi, tentunya dia masyarakat perlu menerapkan prinsip dan juga hal-hal atau undang-undang begitu ya.
1: Betul, nah, betul.
0: Boleh dibagikan kepada pendengar kita, apa sih hal dasarnya atau undang-undang tuh yang teratur dalam beretika di media sosial?
1: Oke, jadi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mungkin bisa kita ketahui. Itu tuh semua diatur di dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang kebetulan sudah diubah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Lalu juga terkait hal itu juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu mungkin Pak Galih bisa dilanjutkan.
2: Ada juga undang-undang terkait perlindungan data pribadi. Undang-undang nomor 27 tahun 2022. Kurang lingkup aturan terkait bermedia sosial mungkin itu. Kurang lebih tiga undang-undang tersebut.
0: Ya, begitu Ibu. Baik, luar biasa sekali. Dan semoga juga ini perlu kita ketahui bersama begitu ya. terkait dengan beretika di ruang digital. Apa sih sebenarnya beretika di media sosial itu, dan apa saja nih pelanggaran-pelanggaran yang sering kita ketemu begitu ya di ruang digital ini nih?
2: Mungkin bisa saya jawab ya Ibu ya. Etika bermedia sosial mungkin bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, tetap menghormati hak orang lain, menjaga kesopanan juga ketika kita melakukan berkomentar di postingan orang, lalu ada serta tidak menyalahgunakan teknologi untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan. Contohnya apa aja? Satu, ada biasa kita sering jumpai penyebaran berita bohong atau hoax. Lalu ada ujaran kebencian terkait SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu ada pencemaran nama baik, penipuan online, lalu ada penyalahgunaan data pribadi. Itu kurang lebih begitu Ibu.
0: Iya, baik. Sejauh ini nih dengan pelanggaran-pelanggaran yang sering kita ketemu begitu ya di media sosial, apakah ada hal yang perlu kita, atau sebagai pengguna nih, pengguna internet nih, apa yang harus kita waspadai begitu nih Ibu Marsha?
1: Oke. Terkait hal-hal tersebut tuh, jadi kita harus bijak ya untuk untuk kita melakukan menggunakan sosial media sosial ini, kita harus bijak. Nah, jadi sebelum kita mendapatkan, misalnya contoh tadi terkait hoax, kita setiap kita mendapatkan berita itu, kita harus menerapkan prinsip ada namanya prinsip
2: saring sebelum sharing
1: ini tuh apa. Jadi kita harus lihat juga, jadi setelah kita mendapatkan informasi itu, kita harus lihat apakah informasi ini benar, bisa dipercaya juga sumbernya, apakah juga bermanfaat bagi orang-orang yang kita, kalau kita kirimkan begitu. Lalu apakah ini juga akan menimbulkan kebencian di luar sana kalau misalnya kita sebarkan terkait berita tersebut. Karena contoh seperti hoax tadi, itu tuh akan berdampak sangat besar juga di masyarakat kalau misalnya kita berita-berita tersebut kita tidak melakukan prinsip saring is sharing tadi. Itu akan memberikan dampak besar seperti kepanikan pada masyarakat, ada konflik sosial juga mungkin, hilangnya kepercayaan orang-orang juga. Jadi itu akan berdampak banyak hal begitu. Nah, terkait hoax tadi juga, sering juga itu nanti akan berkaitan dengan dijadikan alur terhadap penipuan online juga mungkin sering terjadi. Nah, terkait penipuan online itu sering terjadi mungkin saat ini, kayak phishing atau gimana ya, menawarkan pinjaman online secara ilegal, atau mungkin juga sering
2: mengambil data-data pribadi.
1: Betul, data-data pribadi yang sering diambil. Mungkin sering juga, mungkin kalau zaman sekarang kita ditelepon terkait, misalnya saya ada ke
2: saudaranya lagi di kecelakaan, saya polisi.
0: Iya benar, itu sering terjadi ya.
1: Itu sering terjadi.
2: Transfer dulu sekian
0: gitu. Iya. Baik, di sisi lain juga nih, sebagai penegak hukum nih ya, Ibu Marsha dan juga Pak Gali, kejaksaan memiliki peran begitu ya, peran strategis untuk menghadapi berbagai perkembangan teknologi dan juga kejahatan yang terjadi ini. Nah, apa saja nih peran-peran yang memang dilakukan oleh kejaksaan?
1: Oke, salah satu tusi dari kejaksaan adalah sebagai penuntut umum. Nah, mungkin melakukan penuntutan. Nah, dalam melakukan penuntutan itu, kita itu sebagai jaksa bisa menerima perkara-perkara terkait hal-hal tersebut yang berada di media sosial, terhadap di ruang digital tadi. Contohnya seperti misalnya ada hoax, atau terhadap pencemaran nama baik, atau penipuan online, terus terkait cybercrime. Nah, itu semua dilakukan penuntutan sama kami sebagai jaksa. Itu peran kami untuk melakukan penindaklanjutannya begitu. Lalu juga sebagai kami juga sebagai dari kami, karena kebetulan kami dari bidang intelijen, kami juga melakukan preventif.
2: Nah, yang kita lakukan sekarang seperti jaksa menyapa, lalu ada kita program jaksa masuk sekolah, ada penyuluhan hukum, penerangan hukum, kampanye sadar hukum. Jadi kita masuk ke masyarakat biar lebih paham dan mengetahui terkait pencegahan-pencegahan yang
1: sebelum
2: dilakukan
1: terjadi,
2: sebelum terjadi langkah preventif.
0: Iya, di sini juga ya perlu kita ketahui bagaimana nih untuk bisa membuktikan nih kejahatan-kejahatan yang ada nih, Kak.
1: Oke, terkait itu mungkin contoh yang mungkin secara mudah untuk dimengerti orang-orang.
0: Iya.
1: contohnya mungkin lebih ke contohnya melakukan kritik di media sosial. Nah, terkait kritik itu sebenarnya ada dua hal juga. Bisa kritik itu tuh harus berdasarkan fakta. Karena kalau dan juga harus menggunakan bahasa yang santun. Nah, kalau itu semua tidak dilakukan dalam berkritik, itu akan jadinya terkait fitnah.
2: Jadinya fitnah.
1: Kok tidak fitnah? Dan itu akan itu ada undang-undang yang mengatur terkait pencemaran nama baik. Nah, disitulah terkait itu kita juga bisa harus melihat dulu apakah ada niat, isi sama cara penyampaian dari mengkritiknya itu. Apakah itu menimbulkan suatu polemik nanti di masyarakat begitu. Nah, terkait hal itu juga nanti bisa dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk yang nanti setelah itu berkasnya mungkin akan
2: dilimpahkan
1: ke kejaksaan yang dimana nanti tadi terkait kewenangan
2: diteliti berkasnya mungkin terkait pembuktiannya bisa dilihat dari jejak digital atau footprintnya ya, tertinggal di situ bisa kita lihat dari situ kita pembukanya dari situ sih kak kalau untuk tadi terkait pertanyaan
1: betul.
2: Pembuktian
1: betul karena kalau di ruang digital itu kan semua apapun yang kita
2: ada
1: itu ada jejak digitalnya dan itu jejak digital itulah yang akan bisa dijadikan bahan bukti untuk nanti dilakukan saat penuntutan begitu.
0: Luar biasa sekali ya. Baik, di siang hari ini juga mungkin ada pendengar kita yang ingin bertanya begitu ya terkait dengan topik bagaimana beretika di ruang digital. Untuk pendengar RRI dimanapun berada, Anda boleh meninggalkan komentar Anda ya di siang hari ini di line telepon maupun di line WhatsApp kami 08214451957 dan juga di line WhatsApp kami 081 0821 3878 8786. Dan selamat siang juga untuk pendengar RRI yang melalui streaming kami rri.co.id dan juga di aplikasi kami RRI Digital. Kami akan jeda dulu ya pendengar. Untuk menemani Anda, kita akan hadirkan satu buah nomor lagu menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami, Prosa RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Pro 1 RRND dimanapun berada, kita masih program Jaksa Menyapa ya. Untuk edisi siang hari ini kita akan diketahui seperti apa bijak dan beretika di ruang digital menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Kita masih dengan Ibu Marsha dan juga Pak Galih ya siang hari ini. Oke, baik Ibu Marsha dan juga Pak Galih, boleh kita ketahui ya terkait dengan bijak dan beretika di ruang digital, apa saja nih tips yang harus kita ketahui nih ya agar agar aman
1: begitu. Agar aman ya, betul. Ya, mungkin menurut saya tadi yang terkait prinsip sharing saring sebelum sharing. Betul.
0: Ya, itu harus di-tag ya.
1: Itu harus di-tag betul ya.
2: Tagline
1: kami ya. Betul. Okay. Jadi sebelum melakukan pengiriman sesuatu, melakukan menyebarkan informasi sesuatu, lebih baiknya adalah
2: diverifikasi
1: terlebih dahulu. Terus untuk sebelum mengunggah sesuatu ataupun meninggalkan komentar atau memberikan menggunakan bahasa yang sopan, juga hormati privasi terhadap privasi orang lain, sama jangan melakukan penipuan ataupun penyamaran, karena mau itu di dalam ruang digital ataupun di kehidupan sehari-hari secara secara umum, itu semua ada hukumnya.
0: Okay.
1: Gitu.
2: Terus lindungi data pribadi, jangan ngasal ngebagikan di postingan-postingan, kadang ada yang ikut konten foto ibu dan sebagainya, itu bisa disalahgunakan. Lalu gunakan sandi yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Hindari mengunggah informasi data pribadi secara berlebihan. Lalu laporkan konten. Kalau melihat konten yang melanggar hukum, dilaporkan saja. Lalu ada dampingi anak dalam menggunakan gadget
0: atau orang tua
2: dalam mengontrol anak biar tidak aneh-aneh membuka konten yang dewasa mungkin gitu.
0: Iya, dan pastinya untuk pendengar ya, kita harus teladan ya di media sosial.
1: Betul.
0: Kita harus perlu bahwa data-data yang ada juga perlu dijaga dengan baik. Dan juga agar kita aman dan beretika di ruang digital, kita harus menjadi pengguna yang aktif begitu.
1: Aktif,
0: ya.
1: Betul.
0: Tidak boleh membagikan informasi-informasi hoax atau menerima informasi yang tidak jelas kebenarannya.
2: Betul.
0: Atau juga
2: menyebarkan
0: informasi ataupun data-data pribadi di digital yang memang bukan kebutuhan begitu.
1: Betul.
0: Baik. Iya, pendengar di siang hari ini juga ya, yang ingin bergabung boleh sekali bergabung di siang ini. Kita masih menemani ada di program Jaksa Menyapa. Dan selain itu juga nih Ibu Marsha dan juga Pak Galih, apa nih terkait dengan saring sebelum sharing ya? Apakah hal yang hal sederhana begitu ya?
1: Betul.
0: Yang perlu kita ketahui bagi anak muda nih ataupun generasi muda nih.
1: Siap.
0: Seperti apa nih? Karena sekarang kan pengguna media sosial itu kebanyakan
2: anak
0: muda ya.
1: Teman-teman muda. Setiap apapun yang mau setiap ingin melamparkan komentar.
0: Iya.
1: Itu lebih baik semua dipikirkan terlebih dahulu. Apakah
2: asal komentar.
1: Kita pikirkan dulu.
2: Bisa menyinggung orang lain.
1: Betul.
2: Atau
1: apakah akan ada dampaknya ke depannya? Karena kalau misalnya meninggalkan komentar jahat, itu juga akan masuk ke dalam kategori cyberbullying. Itu bahaya juga itu. Itu meninggalkan bekas mendalam mungkin bagi orang yang mendapatkan komentar tersebut.
2: Jadi trauma mungkin.
1: Jadi kita cerdas-cerdas untuk menerima informasi juga, memberikan komentar juga atau memberikan kritik secara bijak, betul.
0: Ini lebih ke kesehatan mental begitu ya.
1: Betul,
0: ya?
1: Nanti akan nyambungin ke kesehatan mental.
0: Dan kita harus perlu berhati-hati ya.
1: Betul, karena jejak digital juga kan bersifat permanen ya.
0: Betul.
1: Jadi kan anak-anak muda, untuk hidup kita masih panjang, jangan meninggalkan jejak digital yang kurang baik.
0: Baik, kalau dari Pak Galih nih, seperti apa nih pesan?
2: Pesannya ya, mungkin kita selalu saling untuk menghormati hak dan privasi orang lain.
0: Betul.
2: Maupun institusi. Itu juga kita jangan asal ngeritik dan sebagainya. Kalau mau ngeritik boleh, tapi asal sesuai berdasarkan fakta. Lalu bertanggung jawab.

0: atas jejak digital yang kita tinggalkan. Mungkin itu sih Ibu.
1: Oke. Untuk semuanya ya, closing statement-nya ini ya. Apa nih? Closing statement-nya.
2: Oke. Mungkin ruang digital itu kan salah satu hal yang enggak bisa juga kita
0: langsung di
2: iya. Dari bagian dari itu kan merupakan dari bagian dari kehidupan kita. Jadi apapun, dan itu juga meninggalkan jejak digital. Jadi apapun yang kita kita tinggalkan di dalam ruang digital itu harus dipikirkan secara baik-baik dan tidak boleh melanggar norma kesusilaan yang ada di dunia. Begitu saja.
0: Karena bakal semakin tertinggal selamanya, nggak akan bisa terhapus. Betul. Karena sekali kita hapus pasti udah yang ngopi dan sebagainya, udah disalin. Nanti ada lagi yang diupload lagi, begitu terus berulang-ulang.
1: Oke. Nah itu ya pendengar di siang hari ini, bahwa satu tagline kita, saring sebelum sharing.
0: Oke.
1: Dan kita juga harus bisa wujudkan ruang digital kita aman, sehat, dan beretika dan juga berbudaya gitu ya. Karena dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, tentunya kita juga dapat memperkuat persatuan dan juga meningkatkan kesejahteraan serta mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum begitu ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan kita siang hari ini.
2: Terima kasih banyak Ibu Angel
1: dan juga Pak Galih untuk kesempatannya bersama Prosat RRIND, dan semoga hal ini bisa mengedukasi ya untuk pendengar kita di siang ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam sehat selalu dan sukses untuk pekerjaan selanjutnya habis ini ya.
2: Terima kasih.
1: Oke, baik. Ya, pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia bersama Prosat RRIND siang hari ini. Semoga hal inspirasi ini dapat kita wujud nyatakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga yang selalu tia bersama kami melalui streaming rri.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kenal informasi dan inspirasi.

0: tuh.
1: Oh, video ya?
0: Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981, seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat, yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan sebagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Paul Abaya, generasi sandwich menjadi didasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 11.56 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Doa Angelus untuk seluruh umat agama Katolik.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

kepadaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia. Nilai bangunan Masjidil Haram diaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356 ribu meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13 ribu toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25 ribu dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah.

0: Ora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain. Mod.
2: Pendengar RRI, kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid An-Nur ND untuk seluruh umat muslim dimanapun berada.
3: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

dan semakin mendekati titik kematian. Menyongsong datangnya tahun baru Hijriah ini, marilah kita melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Seberapa jauh ketaatan yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masa satu tahun ini? Apakah kebaikan dan amal saleh yang telah kita lakukan selama ini lebih banyak daripada keburukan dan kemaslahatan, atau masih sebanding antara keduanya, atau bahkan lebih sedikit? Setelah kita melakukan evaluasi dan introspeksi secara cermat dan teliti mengenai amal perbuatan kita selama ini, maka kita menjadi tahu apakah kita tergolong orang yang beruntung atau merugi, atau bahkan termasuk golongan orang yang celaka. Maka dengan datangnya tahun baru Hijriah ini, kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tekan sekecil mungkin kemaksiatan dan kemungkaran, atau bahkan kita tinggalkan sama sekali, agar tahun yang akan kita lalui lebih baik dari yang kemarin, sehingga kita menjadi orang yang beruntung, bukan masalah sebaliknya. Dan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, dan kita usahakan untuk menggantinya dengan kebaikan dan amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam menyampaikan misi kerasulan dan dakwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat banyak mengalami rintangan dan ancaman. Kaum kafir Quraisy sengaja merintangi dakwah beliau dengan berbagai cara. Mereka menghina, mencaci, menyiksa para sahabat beliau, bahkan sampai mengancam akan membunuh beliau. Semua itu dilancarkan untuk menghalangi dan menghentikan dakwah beliau, dan agar mereka yang telah memeluk agama Islam kembali kepada ajaran nenek moyang dan menyembah berhala. Namun demikian, dengan berbagai rintangan, bujuk rayu sampai ancaman yang dilancarkan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya tidak mempengaruhi semangat mereka dalam memperjuangkan agama Allah. Sedikit pun tidak mengendorkan semangat dan menggoyahkan iman mereka. Semakin banyak rintangan yang dilancarkan, justru semakin kuat dan bertambah banyak pengikut ajaran agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah beserta para sahabat beliau. Semakin hari tidak semakin surut upaya kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dan merintangi serta menyakiti perjuangan Nabi Muhammad. Apalagi mereka menyaksikan bahwa pengikut Nabi itu

konspirasi untuk menangkap dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam situasi yang amat genting dan kritis ini, beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar berhijrah ke Madinah secara massal. Hijrah pada waktu itu bukan lagi merupakan suatu pilihan atau sukarela, tetapi merupakan perintah yang harus dipatuhi. Lalu berhijrahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabatnya menuju kota Yatsrib yang akhirnya dikenal dengan nama Madinah atau lengkapnya Madinatul Rasul. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah itu, ketika beliau tiba di Quba, langkah yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid di sana yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Masjid yang pertama kali didirikan setelah beliau sampai di Madinah, langkah awal beliau juga membangun masjid di sana yang dikenal dengan Masjid Nabawi sebagai tempat peribadatan dan santri perjuangan umat Islam. Beliau mempersaudarakan antara sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang disebut dengan sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat yang mau menerima dan menampung mereka di Madinah yang disebut dengan sahabat Ansar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah sekilas gambaran singkat tentang sejarah peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Hijrah yang beliau tempuh bersama para sahabatnya ke Madinah itu bukan berarti beliau mengalami kekalahan dan tersingkir bersama sahabatnya, tetapi peristiwa hijrah itu merupakan bagian dari strategi beliau untuk berdakwah, menyebarkan Islam dan membangun umat dalam skala yang lebih luas. Itulah antara lain pelajaran yang amat berharga yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah. Maka merupakan pilihan yang tepat dan penetapan yang pas titik tolak dimulainya tahun baru atau kalender umat Islam dari peristiwa hijrah ini. Pilihan dan penetapan yang ditetapkan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab atas usulan Ali bin Abi Thalib. Pilihan itu sangat tepat karena peristiwa hijrah itu menggambarkan perjuangan yang gigih, pantang menyerah. Selain itu, peristiwa hijrah seolah-olah merupakan garis pemisah antara kebatilan dan kebenaran. Juga peristiwa itu diibaratkan sebagai jembatan yang menjembatani antara dua periode perjuangan, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dengan demikian, hijrah merupakan keharusan, kelanjutan perjuangan, bukan lari atau meninggalkan langgang perjuangan. Dan kenyataannya memang demikian. Peristiwa hijrah memberikan harapan dan keberhasilan atau kemenangan perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa hijrah merupakan tonggak perjuangan atau fajar kemenangan yang menentukan kemenangan berikutnya dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai titik awal dari kebangkitan dunia Islam, pantaslah jikalau kelak di akhirat sahabat muhajirin dan ansar mendapat jaminan surga sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu anhu wa'addalahum jannatin tajri tahtiha anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Artinya,
Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Tubah ayat 100. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat meneladani dan mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrah ini. Saya semakin kuat dan semangat perjuangan kita di luntur dan putus demi syiar Islam dan di

الله جل وعلا.

lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Inibdi pada era 1980-an.

dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa minta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan.

puasa di Indonesia sekitar 13 jam, termasuk dalam 6 negara dengan puasa tercepat di dunia. Di antara negara tersebut, ada negara yang hanya 9 jam dalam berpuasa. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa negara yang paling lama berpuasa, bahkan hampir sampai 22 jam melaksanakan puasa. Dilansir dari competition.com. ID, negara dengan durasi paling lama berpuasa pertama adalah Lithuania, salah satu negara di Eropa Utara, dekat dengan Swedia dan Polandia. Di negara ini, hari pertama puasa itu berlangsung 18 jam 18 menit dan hari terakhir selama 19 jam 21 menit. Selanjutnya, ada Norwegia, penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dan di sini, hari pertama puasa itu berlangsung hingga 17 jam 40 menit. Dan hari terakhir puasa selama 19 jam 23 menit. Terus, bagaimana dengan berpuasa di negara yang penduduknya paling bahagia di dunia dan memiliki kota yang paling nyaman dengan korupsi terendah di dunia? Negara Denmark, dan mereka berpuasa hari pertama selama 17 jam 40 menit, hari terakhir 19 jam 25 menit. Mari kita pindah ke negara paling ujung di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Langsung kebayang dinginnya. Ditambah lagi, waktu puasa yang berlangsung hari pertama itu 18 jam 15 menit, hari terakhir 19 jam 30 menit. Hal itu juga dirasakan oleh umat muslim yang ada di Latvia dan Islandia, Swedia, serta di Finlandia, termasuk di Greenland yang menduduki peringkat negara dengan durasi terlama puasa di dunia, yaitu

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di siang hari ini. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Pendengar, beredar unggahan foto dari akun TikTok di Lanli yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino dan pelatih tim nasional Indonesia John Herdman. Unggahan itu disertai narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030. Dilansir dari tanpekhoax.id hingga Selasa 7 Juli 2026 lalu. Unggahan ini telah memperoleh hampir 5.900 tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 300 kali. Klaim tersebut juga kemudian ditelusuri oleh tim pemeriksa fakta Mavindo. Dan tim pemeriksa fakta Mavindo memasukkan kata kunci Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 ke mesin pencari Google. Nah, pendengar, hasil penelusuran mengarah ke artikel resmi FIFA tentang penetapan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034. Selain itu juga berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024, Maroko, Portugal, dan Spanyol ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030. Sementara itu, tiga pertandingan pembuka peringatan 100 tahun Piala Dunia akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo juga menelusuri foto yang beredar menggunakan Google Lens. Hasilnya menunjukkan foto asli merupakan momen John Herdman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia di Jakarta. Dengan demikian, pendengar, klaim bahwa Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 adalah hoax. Unggahan ini termasuk konten palsu karena bertentangan dengan keputusan resmi FIFA dan menggunakan gambar hasil manipulasi AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: lain dan Kelimutu, Kabupaten ND ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lota. Aksara Lota adalah aksara asli masyarakat suku Ende bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan Aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, Aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan Aksara Bugis, Aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh Aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan Aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf Aksara Lota yang tidak terdapat dalam Aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf Aksara Bugis yang tidak terdapat dalam Aksara Lota. Ingin menambah pengetahuan kamu? Dengarkan terus Radio Republik Indonesia.

tiga danau dengan warna berbeda ini adalah tempat peristirahatan terakhir arwah para leluhur yang telah meninggal dunia. Orang Lio percaya arwah orang yang meninggal akan datang dan tinggal di sana. Konon, tiga arwah leluhur yang menghuni Danau Kelimutu disebut Tiwu Atambupu, Tiwu Nupamuri Kofai, dan Tiwu Atapolo. Mereka dipercaya sebagai bentuk komunikasi dan penjagaan relasi dengan leluhur, alam semesta, dan kekuatan yang kuasa. Setiap tahunnya, suku Lio yang mendiami sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Kelimutu menggelar ritual patika dua babu atau mata di puncak Gunung Kelimutu.

0: oleh para musalaki penyaga kawasan Kilimutu, seperti penuturan Bapak Yohanes Don Bosco Waku, Ketua Forum Komunikasi Adat Kilimutu berikut ini.
1: Pelaksanaan ritual Patika ini dilaksanakan sejak tahun 2009. Sejak tahun 2009, dan ini adalah inisiatif dari Balai Taman Nasional Kilimutu dengan para musalaki yang ada di kawasan penyangga Kilimutu. Nah, ritual ini dilakukan berdasarkan apa yang pernah dilakukan. Yang pernah dilakukan sejak dahulu, yang dilakukan di komunitas masing-masing, yaitu kita memberikan sesajian kepada leluhur kita. Nah, karena kita tahu bahwa arwah nenek moyang kita mendiami di tiga danau Kilimutu, maka Telaki dan Taman Nasional Kilimutu berinisiatif bahwa kita lakukan ritual Patika ini secara bersama-sama di Kilimutu. Artinya apa? Artinya kita menghargai leluhur kita yang mendiami di sana, dan yang kedua kita melakukan atau melestarikan kembali budaya adat setempat yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya, terutama kegiatan Patika ini.

0: ritual panika ini melibatkan musholaki dari 21 komunitas adat dari 24 desa dan kelurahan dari 5 kecamatan penyangga kawasan Kelimutu. Untuk memulai ritual adat ini, seluruh musholaki mengenakan pakaian adat Rio saat menjalankan ritual ini.
1: Yang terlibat dalam ritual patika ini adalah musholaki-musholaki yang ada di penyangga kawasan Kelimutu yang sekarang dibawa naungan Forum Komunitas Adat Kelimutu. Musholaki-musholaki itu ada 21 komunitas adat, ada 24 desa dan kelurahan, dan ada 5 kecamatan yang ada di sekitar penyangga Kelimutu. Dan pada saat melakukan seremonial, musholaki Puu itu didampingi oleh atalaki-atalaki, yaitu musholaki pendamping. Dan yang berwenang untuk melakukan, untuk memberikan sesajian itu adalah musholaki Puu. Itu adalah kesepakatan para musholaki-musholaki. Memang kami bermaksud agar budaya Endelio ini semakin dikenang. Pada saat kegiatan ritual patika itu kami bersepakat untuk mengenakan pakaian adat motif daerah Endelio. Motif daerah Endelio yang kami kenakan itu.
0: Prosesi adat ini diawali dengan meminta izin kepada leluhur dengan tujuan meminta kelancaran dan keselamatan saat prosesi adat.

0: Sebelum kami melakukan memberikan sesajian, terlebih dahulu kami singgah di Perekonde. Perekonde itu adalah pintu masuk konde dan ratu, dan di sana kami harus meminta izin. Harus meminta izin untuk sampai ke Kelimutu. Dan setelah kami dari Perekonde, kami seluruh musalaki, seluruh jajaran pemerintah, itu kami akan berdiskusi, berbicara bersama di Sauria Tenda Bewa yang sekarang ada di parkiran sekitar Danau Kelimutu. Nah, sambil kami menunggu sesajian yang diberikan, ada sedikit bincang-bincang kami musalaki dengan pihak pemerintah, dan setelah itu kami akan naik bersama, akan melakukan jalan kaki bersama sampai ke Misbah untuk melakukan sesajian, memberikan sesajian kepada arwah leluhur kami. Itu jauh, mungkin sekitar 1 kilo. Kami melewati jalan panjang, jalan besar, dengan membawa masing-masing musalaki itu membawa sesajian masing-masing, dan diiringi dengan tarian Anggolamba, terus suasasa. Artinya apa? Artinya meminta permohonan kepada leluhur bahwa makanan sudah kami bawa dan kamu siap untuk menerima makanan yang telah kami bawa ini. Pertama dan yang utama itu beras merah. Ini yang kami lakukan itu untuk membelikan sesajen itu mestinya harus beras merah, terus dagingnya itu daging babi, pusu ate, jantung, hati, itu yang kami bawa bersama dengan nasi merah itu. Ada semacam sirip pinang, itu juga pernah sirip pinang. Itu yang bawa ke sana itu bukan dari kalangan Katolik itu, pasti dari kalangan Muslim. Terutama yang biasa bawa itu Pak Bupati itu, yang sirip pinang itu. Moke juga. Terus dengan bako, ya bako, bako nata. Kalau tidak itu maknanya kita menghargai leluhur kita. Kita sudah yakin dan percaya bahwa kita bawa ini pasti diterima oleh mereka. Dan nenek moyang kita dulu itu pasti makan dan minum seperti ini. Nata, bako, moke, itu pasti nenek moyang kita lakukan itu.
1: Ritual adat Patika ini memiliki hubungan dengan pelestarian alam di sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Kelimutu. Para musalaki dan seluruh masyarakat di sekitar Taman Nasional Kelimutu berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian alam untuk kehidupan mereka dan kelak akan dilestarikan ke anak cucunya.
0: Memang ada kaitan dengan pelestarian kawasan Danau Kelimutu. Mengapa ada kaitannya? Karena kawasan Kelimutu ini terdiri dari komunitas yang ada di masing-masing komunitas penyang Kelimutu. Jadi pihak TNK berusaha sedemikian rupa bahwa mereka mau melakukan pemberdayaan, terutama pemberdayaan dalam hal pelestarian kawasan Danau Kelimutu dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu demi menjaga hutan yang ada di kawasan, terus menjaga satwa yang ada di sekitar tangga Kelimutu. Itu mereka lakukan dengan adanya kerjasama dengan komunitas yang ada di sekitar kawasan Kelimutu.
1: Ritual Patika Dua Baku Atau Mata ini syarat akan makna historis dan budaya, sehingga pemerintah Kabupaten Ende menetapkan kegiatan ritual ini sebagai agenda rutin tahunan dan mendukung penuh keberlangsungan acara ritual ini sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap adat kebudayaan masyarakat setempat.
2: Pemerintah sudah menetapkan program ini menjadi program rutinitas setiap tahun. Dan tanggal tidak akan berubah, tanggal 14. Bahwa mengapa ini penting? Sesuai dengan

0: keyakinan dari setempat bahwa pemberian makanan pada leluhur adalah suatu hal yang sangat baik untuk menjaga manusia yang masih hidup, untuk menjaga alam. Apalagi di sana kita ada tiga danau. Lalu kepercayaan rakyat setempat bahwa semua orang yang meninggal itu berkumpul dan hidup di danau Kelimutu, di sekitar kawas Kelimutu. Sehingga kepercayaan itu, maka pemerintah daerah bekerjasama dengan tua-tua adat untuk melaksanakan ritual patika atau buku. Itu merupakan program rutinitas setiap tahun dan tidak akan berubah setiap tanggal 14. Bahkan rencana Bapak Bupati, kalau seandainya pandemi COVID-19 ini tidak ada lagi, kita akan liburkan anak sekolah di sekitar kawasan Kelimutu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa ini penting, tidak boleh kita tinggalkan. Mengapa? Alasan pemerintah menetapkan tanggal 14 untuk memberikan sesajian kepada para guru.
1: Sementara itu, dukungan juga datang dari para wakil rakyat. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Ende, Yohanes Don Bosco Raga, juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan ritual patika ini sebagai bentuk upaya untuk pelestarian budaya masyarakat Kabupaten Ende yang perlu dilestarikan dan diwariskan ke generasi selanjutnya.
2: Yang pertama, bahwa kegiatan ritual yang menjadi rutinitas untuk pemerintah Kabupaten Ende, tentunya ini di sisi lain bahwa kita melestarikan budaya adat, tapi di sisi lain juga kita mau mempersatukan, memperkuat untuk faktor pembangunan tiga batu tungku dengan masyarakat adat, tokoh-tokoh adat untuk mempersatukan kemajuan pembangunan. Nah, yang terjadi sekarang bahwa memang kebiasaan ini kita orang Endelio pada khususnya, bahwa ritual itu merupakan acara yang sangat sakral, sehingga menjadi kepercayaan kita ketika kita memberikan ritual, tentunya ada perubahan-perubahan fenomenal alam dampak ikutannya. Nah, hal yang berikut bahwa untuk memperkuat struktur lembaga adat itu sendiri, ini menjadi hal yang penting karena negara mengakui ketika adat istiadat masih dijalankan. Dukungan kita dari secara kelembagaan bahwa kita dari fungsi anggaran, tentunya kita menggelontorkan anggaran kebutuhan OPD, dalam hal ini kalau saya tidak salah bahwa gawennya pariwisata dan juga DPMPD, mereka-mereka itu, ketika mereka menunjukkan pasti kita mendukung, kita mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan real. Tentunya kita berharap bahwa tidak semewah-mewah, tapi kita maunya bahwa modern itu yang klasik, tidak dimodernisasi, tidak dibuat kegiatan seremonial adat itu yang klasik, yang sesuai adat istiadat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Harapan dapat bisa dilakukan misalnya kalau ketika di Kelimutu, tentu tetap seperti yang dilakukan, menghadirkan para muslaki-muslaki yang berkompeten, yang memang betul-betul menjadi kewenangan untuk memberikan sesajian atau ritual itu. Karena sekarang berdampak kepada pariwisata sendiri, eskalasi para pengunjung yang akan datang ke Kabupaten Ende ketika mereka mengetahui bahwa ini menjadi kegiatan rutinitas, tentunya karir yang banyak itu pada saat acara itu. Patika dua bahasa kita mendukung, tetapi terus kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan itu dari sisi penganggaran itu tuh benar-benar real untuk kebutuhan patika. Terus kedua, kita mau mengevaluasi dampak ikutan dari kegiatan yang dibuat, tentunya bahwa untuk menambah eskalasi para pengunjung wisata ke Kabupaten Ende, khususnya di Danau Kelimutu.
1: Pendengar, ritual adat patika dua bahu atau mata ini memang syarat makna, sehingga semua pihak mengharapkan keberlangsungan acara tersebut terus dipertahankan. Apalagi ritual ini menjadi salah satu penggerak utama untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten Ende, sehingga geliat pariwisata akan semakin terlihat dengan tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Ende. Ada banyak harapan dan pelaksanaan ritual ini yang harus dimaknai oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ende, sehingga evaluasi dan kematangan panitia untuk mengemas acara semakin rapi dan menarik.
3: Ritual ini bukan ritual yang jadi-jadian, tiba-tiba mendadak muncul, tetapi ritual ini sejak nenek moyang kita lakukan, yang mana dulu itu pernah dilakukan di komunitas kita masing-masing. Nah sekarang ini silakan di komunitas masing-masing juga bisa, di Kelimutu juga bisa. Jadi kita jangan terlalu alergi dengan kegiatan-kegiatan ritual patika seperti ini, terutama kalau khaywalu.
1: Patika dua babu atau mata, ritual sukulio untuk mengingat kematian dan pengharapan kepada leluhur, serta menjaga keberlangsungan konservasi alam dan budaya, sudah seharusnya terus dipertahankan sehingga nanti anak cucu kelak tetap mengetahui, mencintai dan mewarisi makna dan pesan khusus para leluhur untuk menjaga keseimbangan hubungan alam, manusia dan pencipta.

0: duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan sari berita, kepatuhan bayar pajak kendaraan di ND masih rendah. Manggarai Timur fokus kembangkan tenun ikat berbahan benang alami. Pendengar RRI, ikuti berita selengkapnya bersama saya Angela But.

0: Kita awali informasi pertama, kesadaran masyarakat Kabupaten ND untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini terlihat dari masih rendahnya jumlah kendaraan yang memenuhi kewajiban membayar pajak setiap tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardus Kota.
1: Kepatuhan masyarakat Kabupaten Ende dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadirkan program keringanan pajak kendaraan bermotor. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende Vincenzio Sare mengatakan jumlah kendaraan yang membayar pajak masih jauh di bawah jumlah kendaraan yang terdaftar.
2: Kepatuhan masyarakat itu sangat rendah. Tahun kemarin itu jumlah kendaraan di Ende yang membayar pajak kendaraan itu tuh hanya angka 17.000 dari kurang lebih 40-50.000 kendaraan yang ada, sehingga program Bapak Gubernur ini, keringanan pajak ini, kami harapkan bahwa masyarakat bisa memanfaatkan program ini.
1: Melalui program yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 tersebut, pemerintah memberikan berbagai insentif, mulai dari potongan tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda administrasi, hingga diskon bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. Menurut Vincius, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan daerah termasuk peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur. Masyarakat diimbau memanfaatkan program keringanan tersebut sebagai kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak sekaligus mendukung pembangunan di Kabupaten Ende dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Kita beralih informasi lainnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperkuat pengembangan sentra tenun ikat melalui kebijakan hilirisasi berbasis penggunaan benang alami. Tentunya untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing industri kerajinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para penenun di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Suimam.
3: Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang mengatakan terdapat sekitar 950 penenun yang tersebar pada 12 kecamatan. Jumlah tersebut menunjukkan tenun ikat masih menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Menurutnya, pemerintah daerah akan memfokuskan pengembangan sentra tenun pada penggunaan bahan baku benang alami menggantikan benang sintetis yang selama ini digunakan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong lahirnya produk tenun berkualitas tinggi dengan nilai ekonomi yang lebih kompetitif.
4: Selama ini tenun yang dihasilkan itu banyak desain bagus, tetapi secara benang itu yang menjadi persoalan. Benang yang dibuat secara alami, dia bisa kenaikan omsetnya itu lebih tinggi. Sambil contoh, dengan benang sintetis itu dihargai sebesar 600 sampai dengan 700.000, benang alami itu dia bisa sampai dengan 1,7 sampai dengan 2 juta per lembar.
3: Yang melanjutkan, hilirisasi kerajinan tenun ikat berbahan benang alami diharapkan mampu meningkatkan nilai jual hasil produksi para penenun secara berkelanjutan. Selain memperkuat kualitas produk, langkah tersebut juga menjadi strategi meningkatkan daya saing tenun Manggarai Timur di berbagai pasar. Ditambahkan, pemerintah daerah optimis pengembangan sentra tenun berbasis benang alami akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para perajin. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan industri tenun ikat sebagai salah satu identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi daerah.
0: Pendengar RRI, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Desa Lama Gute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Nicholas Makumeli.
5: Pemerintah Desa Lama Gute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Harap tersebut disampaikan saat Desa Lama Gute menerima kunjungan wisatawan ke kampung adat yang menjadi salah satu destinasi dalam rangkaian Festival Lama Ulet 2026. Kepala Desa Lama Gute, Romanus Ceriaman, kepada RRI menyampaikan apresiasi atas kunjungan pemerintah daerah serta wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke kampung adat Lama Gute. Menurutnya, kehadiran para pengunjung menjadi bukti bahwa potensi wisata budaya Desa Lama Gute semakin dikenal oleh masyarakat luas. Atas nama pemerintah desa, yang mengucapkan Terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan seluruh wisatawan yang telah berkunjung ke kampung adat Lamagute. Romanus berharap jumlah wisatawan yang datang ke desa Lamagute terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, semakin banyak kunjungan wisata dinilai akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha berbasis budaya. Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah berikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur menuju kampung adat. Menurutnya, akses jalan yang masih terbatas menjadi salah satu kendala yang dihadapi wisatawan, terutama pengunjung lanjut usia yang membutuhkan jalur yang lebih aman dan nyaman. Romanus menjelaskan, sebagian akses menuju kampung adat telah diperbaiki sejak tahun lalu, namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan penanganan agar perjalanan wisatawan maupun masyarakat menjadi lebih mudah.
6: Kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dari kabupaten, juga dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nasional. Atas kehadiran mereka, kami merasa sangat bersyukur. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kampung kami, kampung adat kami lebih dikenal lagi di mancanegara dengan kehadiran wisatawan ini. Harapan yang kami inginkan untuk tahun-tahun yang akan datang bisa lebih banyak wisatawan yang dapat berkunjung di kampung ini, terkhusus untuk pemerintah daerah bisa melihat apa yang menjadi kekurangan di tempat ini, di kampung adat ini, yang menjadi akses kita menuju ke kampung ini, karena memang agak kesulitan ketika wisatawan dengan umur yang sudah tua, mereka tidak bisa mengakses ke tempat ini. Jadi dari tahun kemarin sudah sebagian yang sudah diperhatikan, tapi masih ada sebagian yang belum diperhatikan. Jadi harapan kami kalau bisa dari pemerintah daerah dapat melihat kekurangan ini untuk bisa mempermudah akses baik wisatawan juga kami yang bisa menuju ke tempat ini.
5: Ia berharap peningkatan infrastruktur dapat dilakukan seiring dengan pengembangan destinasi wisata budaya di Desa Lamagute. Dengan akses yang semakin baik, kampung adat tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.

0: Manggarai, kita beralih ke Manggarai. Pasar Peniru Teng kian sepi, pemerintah Kabupaten Manggarai siap tegakkan perbup untuk tertibkan pedagang. Selengkapnya dilaporkan Feriso.
1: Kami akan mendata siapa-siapa yang tidak menempati kios, apa penyebabnya.
2: Kondisi pasar rakyat Puni di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai semakin memprihatinkan. Pasar tradisional yang berada di pusat kota tersebut kini tampak sepi dan banyak ditinggalkan pedagang. Deretan kios maupun lapak yang sebelumnya dipenuhi aktivitas jual beli kini sebagian besar tertutup dan kosong karena minimnya pembeli. Selain kehilangan aktivitas perdagangan, kondisi fisik pasar juga terlihat kurang terawat. Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan seperti stop kontak listrik yang sudah tidak berfungsi dan dipenuhi sarang laba-laba. Sampah juga terlihat berserakan di beberapa sudut pasar, menambah kesan kumuh setelah lebih dari satu tahun banyak pedagang meninggalkan lokasi tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai Mensido mengakui banyak dagang yang tidak lagi menempati kios maupun lapak di pasar Puni. Pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah penataan dengan menegakkan peraturan Bupati Manggarai nomor 36 tahun 2024. Dinas Perdagangan akan lakukan pendataan ulang terhadap pedagang yang tidak lagi menggunakan tempat usahanya, kemudian melakukan evaluasi agar lapak dan kios yang kosong dapat dimanfaatkan oleh pedagang lain yang berminat.
1: Nah, ini yang sedang kami pikirkan, bagaimana caranya supaya peraturan Bupati nomor 36 tahun 2024 itu ditegakkan. Isi kembali, kami akan mendata siapa-siapa yang tidak menempati kios, apa penyebabnya, dan kemudian kalau memang mereka tidak melanjutkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan Bupati nomor 36 tersebut, ya kita coba mengevaluasi kembali ya, supaya ada pedagang-pedagang yang berminat yang bisa mengisi kembali kios maupun los yang ada.
2: Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Pasar Puni memiliki 198 lapak dengan 174 diantaranya sempat ditempati pedagang. Sementara itu dari total 35 kios yang tersedia, kini hanya 3 yang masih digunakan. Padahal pada Maret 2025, pasar tersebut masih ramai oleh aktivitas jual-beli. Namun sekitar 2 bulan kemudian, para pedagang mulai meninggalkan pasar karena jumlah pembeli terus menurun. Pasar Rakyat Puni dibangun pada tahun 2018 menggunakan dana alokasi khusus sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manggarai berharap penataan kembali melalui penerapan regulasi yang berlaku dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Puni sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pedagang maupun masyarakat. RRI Andeviriso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian insan pajak terhadap masyarakat sekaligus mendukung aksi kemanusiaan melalui kegiatan sosial. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Kegiatan yang mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh itu diikuti oleh jajaran pegawai KPP Pratama Ende dan sejumlah instansi lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten Ende. Kepala KPP Pratama Ende, Dedi Arif Setiawan mengatakan donor darah dipilih sebagai salah satu rangkaian Hari Pajak karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata Direktorat Jenderal Pajak di bidang kemanusiaan sekaligus upaya menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan pegawai.
4: Untuk salah satu kegiatan rakyat kita hari ini adalah kegiatan donor darah, salah satu kegiatan kemanusiaan kita untuk membantu sesama. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terpenting untuk menjaga stabilitas, salah satu stabilitas perekonomian kita. Kalau kita sehat, insya Allah masyarakat dapat bekerja dengan baik.
3: Dedi menambahkan kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya masyarakat yang sehat akan mampu bekerja lebih produktif sehingga turut mendukung stabilitas perekonomian. Melalui kegiatan donor darah ini, KPP Pratama Ende berharap peringatan Hari Pajak tidak hanya menjadi momentum meningkatkan kesadaran perpajakan, tapi juga memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada sesama. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
0: Tim penggagas Dewan Adat Nuaen atau disingkat DANE memastikan deklarasi pembentukan lembaga adat akan digelar pada Sabtu 11 Juli 2026 di Museum Tenun Ikat Ende. Agenda tersebut menjadi penanda dimulainya pembentukan rumah besar masyarakat adat Ende yang dirancang menaungi berbagai unsur masyarakat dalam satu wadah bersama. Laporan selengkapnya disampaikan Rofius Bula.
5: Koordinator penggagas DANE Haji Jafar Ahmad mengatakan Dewan Adat Nuaende bukan sekadar entitas organisasi, melainkan memiliki makna filosofis, historis, sosial, dan spiritual yang kuat bagi masyarakat adat Ende. Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jalan Perwira Kota Ende, Kamis 9 Juli 2026. Menurut Jafar Ahmad, DANE dibentuk sebagai rumah bersama seluruh masyarakat Nuaende tanpa membedakan wilayah, suku, agama, maupun latar belakang sosial. Lembaga ini juga diproyeksikan menjadi ruang pemersatu yang bertumpu pada nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur, dan tanggung jawab menjaga martabat budaya Ende lintas generasi. Ia menjelaskan pembentukan DANE membawa mandat utama sebagai wadah musyawarah mufakat, pelindung identitas budaya sekaligus pengelola wilayah adat berdasarkan norma dan kearifan lokal Nuaende. Mandat itu dinilai penting untuk memperkuat legitimasi keberadaan lembaga adat di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Deklarasi pembentukan DANE akan melibatkan para musyalaki, tokoh adat sebagai deklarator utama. Selain itu, panitia juga mengundang pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan agar momentum tersebut menjadi ruang bersama dalam memperkuat posisi adat di Kabupaten Ende.
6: Sekali lagi, sering itu Ende jadi harmonis karena ada di pemerintah, kita pernah untuk soto. Kita rahim Pancasila itu bukan salah satu. Presiden Joko Widodo Maridan itu rahim Pancasila itu aset kita elaborasi. Sertifikat BAD tidak hanya formal, itu bisa. Kita bikin rumah adat, masa ada bangun-bangun ikan itu ekonomi. Ini kira-kira intinya kesan hari. Usahawara tidak menghilangkan lokal-lokal yang ada di APT Menua. Kita lemah, kita perkuat. Kalau itu apa-apa, turun kita menyelesaikan masalah. Serta menjaga alam dan lingkungan. Menjaga waktu lebih kita jaga.
5: Haji Jafar menyebut undangan telah diakan kepada Bupati dan Wakil Bupati Ende, Ketua DPRD Ende, Kapolres Ende, Dandim 1602 Ende, dan Kejari Ende. Sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, akademisi budaya, anggota dewan, pengusaha, insan media, profesional, tokoh perempuan, hingga tokoh pemuda juga akan dilibatkan dalam acara tersebut. Prosesi deklarasi akan diawali dengan pea atau sambutan selamat datang secara adat sebagai pembuka acara. Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama Islam dan Katolik serta suasasa atau doa dalam bahasa Ende. Tahapan berikutnya adalah penandatanganan naskah deklarasi oleh para musyalaki, tokoh adat, dan para penggagas atau inisiator DANE. Penandatanganan itu akan disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda Kabupaten Ende sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan lembaga adat tersebut. RRI Endrofinus Fula melapor.
0: Pendengar RRI, sekian warta berita siang hari ini edisi Jumat 10 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Angela Butt mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Rodangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada Abray.
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserpen aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
4: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ya aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir.

0: ruang dengar Anda tentunya di Florata sore ini. Dan bertemu di program Pro Dangdut edisi hari Sabtu 10 Juli 2000. Maksud kami edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon kami 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, ya, dengan siapa? Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Bapak Syarifuddin.
0: Bapak Syarifuddin. Bapak Syarifuddin dari mana nih?
1: Di IPND.
0: Di IP, oh, tetangganya Bung Armando.
1: Iya.
0: Mau minta lagu apa, Pak?
1: Ya.
0: Mau minta lagu apa sore hari ini, Bapak?
1: Lagu.
0: Ya.
1: Kalau bisa lagu-lagunya sudah dipilih ya.
0: Bisa, request sendiri bisa.
1: Lagu Jangan Engkau Siksa bisa, Bapak?
0: Jangan Engkau Siksa, lagunya siapa itu kalau boleh tahu?
1: Lagunya Kustus.
0: Lagu dangdut apa? Lagu dangdut?
1: Iya, pop Melayu.
0: Lagu dangdut saja boleh, Bapak? Karena kita pro dangdut, ini khusus lagu dangdut.
1: Iya, lagu dangdut. Terserah apa saja.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
1: Kirim-kirim.
0: Ya.
1: Buat Om Cerer.
0: Ya.
1: Buat Bapak Marsi, salam baliknya. Buat Putra Mus. Buat Rehan. Terus buat Mama Uci, buat Bapak Ustadz Manda.
0: Ya.
1: Buat Bapak Ustadz Abdullah. Buat Pri di Woluwaru.

0: Siap.
1: Oke. Salam yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, ada Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ipa Liting, ada Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, ada Ama Marcel di Bawaria, Om Papi di Bolwaru, ada Om Ipa di Jakarta, Om Ciril di Boanawa, ada Mama Hilda di Nanganasa, ada Bapak Mikael di Solor, ada Ramla di Buton Tengah, Sipri di Buawai, ada Mbak Sari di Banjarmasin, ada Bang Hadi di Nias, dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRI yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan mendengarkan lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Bang Rian.
0: Yo, ey.
1: Besok malam di acara karaoke dengan Bang Rian, Kak, kalau boleh
0: tahu. Bukan, bulan Juli saya, Sabtu pagi saya. Sudah jadi orang-orang pagi, bukan alam lagi.
1: Ya ampun.
0: Oke, terima kasih, Yeri.
1: Yo,
0: selamat sore. Di belakang ini ada siapa lagi pendengar? Silakan hubungi kami di 0821-4451-1957. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Tiang Dut.
0: Dan siapa saya bicara?
2: Dengan Mama Oce di Bukit Anggur.
0: Mama Oce?
2: Ya.
0: Oke, Mama Oce mau minta lagu apa sore hari ini?
2: Lagunya dari Mansur S.
0: Lagi siapa? Dari siapa?
2: Mansur S.
0: Mansur S, judulnya apa tuh?
2: Rembulan bersinar lagi.
0: Ini masih sore loh.
2: Lagunya dong.
0: Oh iya ya. Salam-salamnya silahkan Mama.
2: Tentu yang pertama kali Durian, juga di balik acara. Selamat sore. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu. Terus buat Bang Sanitari yang sudah lewat, selamat sore, terima kasih salamnya. Terus buat Ayurin Bayi yang diberinya selamat sore. Sipri di Bawai, Bung Papi di Wonowaru, Bapak Mas di Bawari ya selamat sore. Buat Maksi di Andona. Terus buat Bung Horis keempat, Oma Deva di Darta selamat sore. Oma Ceri, Bunda Ima, adik Yuli di Dolo selamat sore. Mama Yul dari Langan Aksa selamat sore. Singkatnya buat semuanya yang lagi pantau, ucapan selamat sore dan selamat aktivitas. Terima kasih, selamat sore.
0: Sama-sama, Mama Oce. Nanti akan kita putarkan lagu dari Mansur S yang berjudul Rembulan Bersinar Lagi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sorry.
3: Apa kabar, Abra?
0: Kabar baik. Sari sendiri bagaimana kabarnya?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Mau minta lagu apa sore hari ini, Sari?
3: Lagu Rumah Cinta.
0: Lagu apa?
3: Rumah Cinta.
0: Rumah Cinta. Dari siapa tuh, kalau boleh tahu
3: tuh?
0: Iyet
3: Bustami.
0: Iyet Bustami?
3: Iya.
0: Wow, tumen-tumenan nih, request lagu lawas nih. Salam-salamnya silakan.
3: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Marcel juga, buat Bang buat Iri juga, buat Mbak Ramlah, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita putarkannya lagu Rumah Cinta dari Iyet Bustami. Di belakang Mbak Sari ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Juga bisa bergabung di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note. Silakan, boleh di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Surabaya bergoyang.
4: Iya, Bang. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar baliknya?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau minta lagu apa sore hari ini, Mas Galuh?
4: Minta ini aja. Gelandangan aja, Bang.
0: Apa?
4: Gelandangan.
0: Gelandangan. Dari siapa tuh lagunya kalau boleh tahu?
4: Irama.
0: Roma Irama, oke siap. Salam-salamnya silakan.
4: Ya, salamnya buat Kang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu dan tetap baik ya. Ada Ramla, ada Mama Dita, ada Sukri, ada Bang Hati, ada Walodek, Bang Marsha, dan semua saja. Buat yang siap, kebetulan. Terima kasih, sukses selalu dalam hidupnya.
0: Amin.
4: Selamat sore, sore, sore, sore.
0: Selamat sore juga, Mas Galuh. Nanti akan kita putarkan lagu dari Roma Irama dengan judul Gelandangan. Bukan gelandang bertahan ya, itu lebih ke bola. Ini gelandangan dari Roma Irama. Di belakang Mas Galuh ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
5: Ya, selamat sore, Dandut adalah kita.
0: Mantap, dengan siapa saya bicara? Halo.
5: Dari Bapak Betty di Wolowea.
0: Bapak Betty di Wolowea, kita pertama kali berjumpa nih Bapak Betty.
5: Ya sudah lama tapi radio monitornya rusak.
0: Aduh.
5: Tertarik berhenti.
0: Itu sudah. Bapak Betty, ini sebagai perkenalan kita sore hari ini mau minta lagu apa Bapak Betty?
5: Kalau bisa Duit Hujan.
0: Hujan duit, siap-siap. Memang tanggal-tanggal begini ya, kita butuh duit sih sebenarnya. Salam-salam silakan Bapak Betty.
5: Yang pertama pastinya ada untuk Abang di studio bersama teman-teman.
0: Siap.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Untuk anak Betty, anak Sian bersama berdua, anak Tar dan teman-temannya yang ada di Kalimantan, semoga selalu sehat.
0: Amin.
5: Kemudian di Maumere ada adik Michael, Mama Surya dan cucuku berdua yang ditinggalkan almarhum Linda. Ada yang di Kalibura itu siapa, saya lupa nama tu. Kemudian di jalan-jalan ke Wale Baru ada Opa, saya tidak kenal namanya.
0: Okey.
5: Kemudian di Leo Wale Feo kilometer 17 itu ada keluarga besar. Di Ende ada Oma Cheryl. Nanti baru bergabung, saya kurang paham dia punya nama-nama itu.
0: Iya, intinya semua pendengar apa Pak?
5: Iya, semua pendengar di Ene, di Nageceo, Berjawa.
0: Siap.
5: Dengan ucapan, semoga Tuhan Yesus selalu melindungi kita agar kita semua tetap sehat.
0: Amin. Bapak, lagunya dari Eri Susan itu Mabuk Duit Bapak? Mabuk Duit atau?
5: Iya.
0: Oke, siap. Nanti akan kita putarkan Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, selamat sore Bapak Betty. Memang orang tua selalu mendoakan yang terbaik ya untuk anak-anaknya. Bisa terdengar tadi dari sapaan salam dari Bapak Betty kepada anak-anaknya di Kalimantan dan juga cucu-cucunya. Semoga ya kami yang menyiar dan juga bertugas sore hari ini, saya dengan Mbak Angel ya, bisa menyapa cucu-cucu kami di hari-hari depan. Di belakang Bapak Betty ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami, bagi yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun note, silakan di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa saya bicara?
6: Bung Sipri di Bowae.
0: Bung Sipri di Bowae, mau minta lagu apa sore hari ini, Bung Sipri?
6: Minta lagu Bung Roni, bisa.
0: Lagu apa?
6: Roni.
0: Roni, Abang Roni?
6: Bukan Abang Roni, Roni.
0: Roni saja, lagu dangdut kah?
6: Iya, dangdut.
0: Oke, dari siapa penyanyinya kalau boleh tahu?
6: tahu. Pokoknya judulnya Roni.
0: Oke, deh, siap, siap.
6: Cinta gitu.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
6: Salam-salamnya untuk Sari di Banjarmasin, Bang Nahong, Bang Desa, Bang Oce, Yati, Ayu, untuk Mama Hilda, Ade Yeri, Om Papi, Putra Mus, Musia, Ibu Dirati, Marcel.
0: Iya.
6: Terima kasih Bang Desa, selamat.
0: Boleh diulang tadi liriknya sedikit?
6: Ya?
0: Boleh diulang tadi liriknya sedikit, Roni? Apa? Begitu lanjutannya, oh, karena ya,
6: lagunya Roni bikin aku jatuh cinta,
0: bikin aku jatuh cinta. Oke,
6: ya.
0: Nanti akan kita carikan ya.
6: Oke, terima kasih Bang.
0: Siap, sama-sama. Di belakang Bung Sipri ada siapa lagi? Pendengar silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note silakan di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
7: Halo, selamat sore, Bro Dangdut.
0: Assalamualaikum,
7: Kak Andian.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
7: Sama Widya, Kak.
0: Widya?
7: Iya, Kak Widya.
0: Widya, Widya mau minta lagu apa nih?
7: Apa?
0: Apa dong?
7: Lagunya apa ya? Loli Love, Kak. Lagi galau sayang.
0: Lady Rose.
7: Loli Love.
0: Loli Love.
7: Iya, Kak.
0: Lagi galau sayang.
7: Yes.
0: Oke deh, lagi galau kah? Bahaya nih.
7: Ada lagunya,
0: Kak. Ada, siap-siap. Nanti kita carikan lagi galau sayang ya.
7: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
7: Salam-salam dulu.
0: Siap.
7: Salamnya buat Bunda Ima, buat Mama Keri, selamat sore. Tapi baru ketemu lagi deh di

0: Bapak Ingrid.
1: Iya benar.
0: Jadi lupa nih pokoknya bu. Siapa lagi om? Aduh aku lupa nih kak.
1: Pokoknya semua pendengar ada begitu.
0: Gitu deh. Nah, saya buat semua kru-krunya juga. Oke next kak, buat spesial buat karyanya. Makasih, selamat sore.
1: Sama-sama, selamat sore. Waalaikumsalam. Nanti akan kita putarkan lagu dari Lolly Love dengan judul Lagi Gabut Sayang. Sore-sore begini kalau terkegiatan biasanya kita gabut sih. Di belakang Widya ada siapa lagi? Silakan pendengar di 082144511957 Anda bisa bergabung bersama kami di situ. Anda juga bisa mengirimkan pesan teks maupun voice note di WhatsApp kami 082138788786. Saya juga ingin mengirimkan salam-salam untuk rekan-rekan saya. Ada Om Bai yang tadi sudah pulang selesai bertugas. Ada Bele Dodi yang baru saja meninggalkan ruangan menuju kosannya karena sudah selesai dinas. Ada Mbak Angel yang lagi nonton-nonton akun gosip di ruang sebelah. Ada Om Budi yang lagi berdoa supaya Argentina tidak juara ya, karena dia salah satu sosok pembenci Argentina. Ada Bung Franky yang sedang bertugas di Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 lainnya, ada Kakak Salsa, Kakak Putri, Kakak Cahya, ada Kakak Kenny, Kakak Wanda. Buat teman-teman senior-senior saya di Pro 1, Kak Leli apa kabar. Ada Kakak Christine, ada Kakak Nia juga, selamat sore Kakak Nia. Ada buat apa nih biasanya sore-sore begini Kakak Nia, biasanya jogging. Ada Om Armando juga yang mungkin sedang beristirahat di rumah. Ada Mas Dito, pengantin baru, ingat masih sore Mas Dito. Kalau bisa ya jogging lah, olahraga, karena di ND sudah banyak fasilitas yang dukung kita untuk bisa meluangkan waktu menyehatkan badan dan juga jiwa raga. Intinya semua-semuanya sehat lah. Dan benar sembari menunggu partisipasi Anda ya, karena sudah beberapa lama ini belum ada yang telepon ke ruang dengar kami ataupun ke studio kami. Kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta dan dari studio dari ND kami ucapkan selamat mendengarkan. Halo, selamat sore. Halo? Oh, terputus rupanya. Baik, pendengar, kami ajak Anda dulu untuk mendengarkan beberapa lagu ya. Karena tidak enak juga kalau kami terlalu banyak menerima telepon, nanti lagunya tidak diputar-putar sampai waktunya habis. Jadi, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu yang sudah diminta dari studio RRIND. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

Di daerah Tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Abang.
1: Cakep.
0: Duha, si adik yang cantik, mau enggak jadi pacarnya Abang?
2: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah,
0: tambah cantik, euy.
2: Domi.

0: Aku gak nyolek-nyolek, Bu.
1: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana. Sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
1: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendalikan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah,

0: 0811-1957. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Danut. Danut dari Lekika, Rian Hidayat.
0: Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Maksi di Lima, Bung Rian.
0: Bung Maksi, mau minta lagu apa, Bung Maksi?
1: Lagu dari Imam Syarifin, judulnya Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan, boleh. Salam-salamnya, silakan.
1: Pertama kali untuk Bung Rian bersama rekan di Balik Kaca. Untuk Mama Oke, Mama Yanti, Bunda Ima, Tentapi di Bunda Baru, Bapak Mas Lewaria, Mama Cerin, Bu Juli, Bapak Ingrid, Bapak Syarifudin di Hiki, terus Bapak Bahel, Bapak Nanda, Bapak Dilegdes, Bu Horis, Bapak Servas. Nah, itu saja Bu Rian. Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Sama-sama, Bung Maksi. Nanti yang kita putarkan lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Potret Kenangan. Kita bacakan dulu buku chat yang sudah masuk. Ada dari Rehan minta lagunya Mega Mustika dengan judul Kacamata Hitam. Kemudian Karlin minta lagu Cinta Lahir Batin dari Nia Lavenia. Saya juga ingin menyapa senior-senior saya ya, yang tadi sempat saya lupa, ada kakak Johanna Baragung yang merupakan mama kantin kami di RRI, dan buat istri di rumah bersama anak tercinta yang sedang menunggu untuk keluar ke dunia. Bapak lagi siaran, nanti tunggu saya pulang baru kita main-main lagi. Oke, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Dengan siapa saya bicara?
2: Bapak Ingrid.
0: Bapak Ingrid?
2: Iya.
0: Iya, Bapak Ingrid, sore hari ini mau minta lagu apa?
2: Lagu Ikutan Aja.
0: Oke, nanti kita kasih Kacamata Hitam ya, sama-sama dengan Bung Rehan tadi.
2: Iya, oke.
0: Oke, salam-salamnya silakan Pak Ingrid.
2: Salam untuk Barisan.
0: Iya.
2: Dan berkata utama selamat sore, selamat tugas. Serta seluruh guru RIND di Kuntaran, selamat sore. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Ingrid. Baik, benar, kami ajak Anda ya untuk mendengarkan berapa lagu yang sudah diminta, karena waktu kita tinggal beberapa menit ini nih. Paling 2 atau 3 lagu cukup. Tadi kita juga bacakan requestan dari Bung Rehan tadi yang diikuti oleh Bapak Ingrid, lagunya siapa tadi ya, lagunya Mega Mustika Kacamata Hitam, dan ada juga dari Karlin minta lagunya Cinta Lahir Batin dari Nia Lavenia, dan yang tadi sempat kita dengarkan bersama sapaan salam dari Bung Maksi ya, minta lagunya Imam S. Arifin dengan judul Potret Kenangan. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta dari studio RRIND. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SM mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Pendengar, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini. Tapi tetap bersama kami, pendengar, karena kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi komdigi.go.id dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir. Karena bahagia tidak membutuhkan syarat.

0: ekonomi digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi digital. Ekonomi digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti ekonomi digital, perluas wawasan, dan siap diri menghadapi era baru.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kasih dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Digital. Ekonomi digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti ekonomi digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang.

FND dimanapun Anda berada, kembali bersama kami, saya Ren Hidayat dan juga rekan saya Valin Kranustalo Bule dalam program Ekonomi Digital, ruang dialog yang menghadirkan informasi aktual, edukatif dan relevan dengan perkembangan transformasi layanan publik berbasis teknologi. Dan pendengar, transformasi digital ini tidak hanya terjadi di sektor perbankan, perdagangan atau UMKM, tetapi juga dalam sistem perpajakan nasional.

0: digital. Telah hadir bersama kita di ujung telepon ada Bu Ani selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama ND dan juga ada Pak Ibnu selaku Penyuluh Pajak dari KPP Pratama ND. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ani.
1: Waalaikumsalam Mas Rian.
0: Baik, assalamualaikum juga untuk Pak Ibnu.
2: Waalaikumsalam Mas Rian.
0: Baik, nah, mungkin saya mulai dulu ke Bu Ani ya, izin.
1: Gimana Mas Rian, siap?
0: Ya, Bu Ani, seperti yang kita tahu bahwa transformasi digital sekarang menjadi agenda besar pemerintah. Nah, dalam konteks perpajakan sendiri, bagaimana Ibu menjelaskan posisi Cortex dalam modernisasi sistem pajak nasional, Ibu? Silakan.
1: Mas Rian, karena kita bicara hari ini ekonomi digital, jadi semuanya itu kita bermindset bahwa sudah saatnya kita menuju digitalisasi. Ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana sistem Direktorat Jenderal Pajak juga mulai 1 Januari 2025 sudah menggunakan aplikasi Cortex. Mm-hmm. Aplikasi Cortex ini tentunya merupakan bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya bertujuan untuk membangun sistem administrasi yang lebih modern, tentunya lebih terintegrasi dan berbasis data. Dengan terintegrasi ini Mas Rian, maka semua data-data itu akan masuk secara otomatis.
0: Okay.
1: Dan wajib pajak tidak perlu repot untuk mengakses sistem yang terpisah-pisah. Jadi kalau dulu contohnya kita sebagai PKP mengakses e-faktur menggunakan e-faktur desktop dan juga e-faktur web, dengan adanya Cortex cukup satu menggunakan aplikasi Cortex saja. Dan demikian tentunya ini sangat-sangat memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan Direktorat Jenderal Pajak, Mas Rian.
0: Baik Ibu, dalam praktik pelayanan di KPP Pratama ND sendiri, sejauh mana sistem Cortex ini sudah diimplementasikan dalam layanan sehari-hari, Ibu?
1: Ya, di seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia, Mas Rian, itu sama, kita semuanya sudah menggunakan Cortex. Di kantor pelayanan pajak ini sendiri, Cortex juga sudah digunakan untuk melayani wajib pajak. Contohnya apa? Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran NPWP, kemudian mengajukan PKP, kemudian pelayanan SPP, hingga layanan pelaporan SPT. Dan ini semuanya sama, artinya tidak hanya berlaku di kantor pajak ND, tetapi berlaku juga di seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia, Mas Rian. Karena memang aplikasi ini per 1 Januari 2025 semuanya menggunakan aplikasi Cortex.
0: Nah, untuk PND sendiri, Bu Ani, sejauh mana implementasinya dan apakah masyarakat memang sudah bisa beradaptasi sampai sekarang, Ibu?
1: Iya. Karena ini aplikasi baru, tentunya kita mempunyai PR untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak, memberikan pemahaman bagaimana aplikasi ini digunakan. Karena aplikasi ini pada prinsipnya adalah pengembangannya aplikasi yang terintegrasi dari aplikasi kita sebelumnya, jadi sebenarnya Cortex ini mudah Mas Yan. Kami pun juga pernah menanyakan kepada wajib pajak, bagaimana pendaftaran melalui Cortex? Banyak wajib pajak menyatakan puas terhadap pendaftaran NPWP di Cortex karena cukup mudah Mas Rian. Karena data-data itu sudah tervalidasi dengan Dukcapil. Bila wajib pajak menginput data belum sama dengan data yang di Dukcapil, maka pendaftaran itu belum bisa lanjut. Ini contoh kecilnya. Sama dengan pendaftaran wajib pajak badan, ini juga sudah terintegrasi dengan data AU. Kemudian ketika pendaftaran yang lainnya, misalnya pendaftaran untuk validasi PATB juga sudah terintegrasi juga dengan sistem pembayaran dan semuanya cepat in real time, Mas Rian.
0: Oke, nah Ibu, kalau dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya, perubahan apa yang paling nyata yang dirasakan dalam hal efisiensi, mungkin kecepatan layanan maupun transparansi sendiri, Ibu?
1: Iya, saya mungkin mencontohkan dalam hal ini adalah pendaftaran NPWP, Mas Rian. Pertama, tadi sudah saya sampaikan nih Bapak Ibu semua pendengar Pro 1 RRIND, pendaftaran NPWP adalah kita mendaftarkan NPWP dengan data yang terintegrasi dengan Dukcapil. Karena NPWP itu kita menggunakan nomor NPWP 16 digit. Bila orang pribadi adalah nomornya sama dengan NIK. NIK-nya Bapak Ibu semua itu menjadi NPP ketika sudah diaktifasi. Dan bila mana badan, nah badan itu juga sudah otomatis berdasarkan terintegrasi dengan mahul, maka saat daftar NPP nomornya akan keluar juga 16 digit. Jadi kalau misalnya datanya itu tidak sama dengan data yang kita inputkan, tentunya pendaftaran tidak bisa lanjut. Jadi ini datanya hanya lebih transparan dan lebih efisien, lebih cepat. Yang kedua, berkas ini bisa diakses juga oleh wajib pajak ketika wajib pajak sudah mempunyai login untuk masuk ke Portex. Dan wajib pajak juga bisa loh Mas Rian melihat data-data wajib pajak seluruhnya di aplikasi Portex. Misalnya nih, wajib pajak pengen tahu kira-kira saya itu sudah lapor SPT belum ya? Nah itu bisa tuh dilihat dari menu Portex. Atau wajib pajak melihat kira-kira saya itu kemarin itu rasa-rasanya kok sepertinya terlambat ya lapor SPT. Jangan-jangan nih sudah ada nih tagihan dendanya dari kantor pajak begitu. Nah itu bisa juga lihat data pegawainya. Dan mungkin wajib pajak juga, oh saya mau bikin KSWP. KSWP itu konfirmasi status wajib pajak Mas Rian. Sehingga wajib pajak bisa tahu sudah lapor SPT belum 2 tahun sebelumnya. Kemudian juga bisa mengakses permohonan SKF. Jadi semua permohonan yang pastinya wajib pajak kehendaki itu semuanya sudah tersedia di Portex. Cukup satu login, semua menu sudah ada. Jadi wajib pajak tidak perlu repot-repot berpikir kalau lapor SPT menggunakan aplikasi ini, kalau mengajukan permohonan ini pakainya ini, kalau faktur menggunakan e-faktur, tidak Mas Rian, semuanya dalam satu aplikasi yaitu Portex. Sehingga tentunya dengan sistem sebelumnya, tentunya dengan Portex ini semua layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah untuk diakses dimanapun, kapanpun, tanpa batas Mas Rian.
0: Oke, baik Ibu Ani, saya izin ke Pak Ibnu dulu. Nah, Pak Ibnu, halo.
3: Iya. Ya, halo.
0: Baik, Pak Ibnu, sebagai seorang penyuluh melihat kondisi di Kabupaten Ende sendiri, apakah bisa dibilang masyarakat Ende sudah mulai beradaptasi dengan layanan perpajakan digital atau masih dominan layanan manual, Pak?
3: Ya, memang secara umum ya, masyarakat di Kabupaten Ende ini sudah mulai beradaptasi ya, dengan layanan digital ya. Terutama untuk pendaftaran NPWP, kemudian pelaporan pajak, mau tidak mau memang harus menyesuaikan ya, pastikan, karena memang semuanya harus sudah secara digital, secara online dilakukan. Namun demikian memang masih ada sebagian wajib pajak di Kabupaten Ende ini dan sekitarnya yang masih membutuhkan bantuan ya dalam memanfaatkan aplikasi Portex ini. Jadi bagi mereka yang belum terbiasa dengan sistem digital ini, ya, kita tetap menyediakan layanan tatap muka.
0: Oke.
3: Okay. Untuk memandu wajib pajak dalam memanfaatkan layanan Portex ini.
0: Okay. Nah, Pak Ibnu, mungkin dari pengalaman di lapangan juga, kelompok mana yang sebenarnya paling membutuhkan pendampingan dalam penggunaan layanan pajak sendiri, Pak?
3: Ya, terutama untuk wajib pajak yang sudah berusia ya, berusia lanjut. Kemudian wajib pajak pelaku UMKM. Kemudian juga untuk wajib pajak baru, terutama wajib pajak baru ini masih memerlukan pendampingan dalam menggunakan dan memanfaatkan layanan Portex ini.
0: Nah, menurut Pak Ibnu sendiri, apakah literasi digital masih menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi di daerah, khususnya di ND ini, Pak?
3: Iya, betul, memang literasi digital memang masih menjadi tantangan ya bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan online ini. Karena oleh karena itu kami di KPP Pratama ND terus melakukan sosialisasi, edukasi serta pendampingan agar wajib pajak dapat memahami dan terbiasa melakukan layanan perpajakan. Kemudian kami ya juga ada namanya program kelas pajak ya, yep, yang selalu kita setiap bulan akan kita usahakan adakan untuk mensosialisasikan baik peraturan baru maupun tata cara penggunaan aplikasi Portek.
0: Nah, dalam sistem baik Bapak, dalam sistem digital saat ini masih ke Pak Ibnu ya. Apa fungsi utama dalam sistem digital saat ini Pak? Apa fungsi utama aktivasi akun pajak bagi wajib pajak sendiri Pak? Karena masyarakat ya bisa dibilang banyak masyarakat yang belum sadar dengan wajib pajak ini Pak.
3: Iya, ya tentu dengan aktivasi akun ini adalah kunci ya, kunci utama untuk bisa menggunakan layanan perpajakan secara online dalam aplikasi Portek. Ya seperti pendaftaran itu, kemudian untuk laporan SPT, pembayaran pajak, kemudian apabila memerlukan perubahan data, misalnya ada perubahan alamat, kemudian ada perubahan dalam tanggungan, misalnya tanggungan, misalnya ada penambahan tanggungan seperti anak, itu maka dengan aktivasi akun maka dapat menggunakan atau memanfaatkan layanan Portek sehingga dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri dan lebih efisien tentunya ya apabila dapat dilakukan dengan mandiri oleh wajib pajak sendiri.
0: Oke, baik Pak Ibnu, apakah seluruh wajib pajak ini perlu memastikan akun digitalnya aktif dan bagaimana cara sederhana untuk mengecek statusnya Pak?
3: Ya tentunya paling paling sederhana mencoba ini ya, mencoba login di akun Porteknya masing-masing, apakah dapat login atau tidak gitu Pak.
0: Nah baik Bapak, nah bagi ASN pegawai swasta maupun pelaku UMKM sendiri, langkah aktivasi apa yang paling aman dan mudah agar tidak salah prosedur Pak?
3: Ya paling aman adalah dengan melakukan aktivasi melalui portal resmi Direktorat Jenderal Pajak tentunya ya, dengan menggunakan NPWP atau NIK yang sudah terdaftar. Jadi kita harus memastikan bahwa yang diakses adalah portal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian apabila masih ragu, wajib pajak dapat menghubungi nomor resmi kantor KPP atau dapat berkunjung langsung di KPP terdekat ya. Tidak harus KPP terdaftar, KPP mana saja yang dekat dapat memberikan layanan pada seluruh wajib pajak.
0: Oke, nah baik, izin saya ke Bu Ani dulu Pak Ibnu.
1: Ya. Nah, oke Mas ya.
0: Halo, nah Bu Ani, kendala apa yang paling sering terjadi dalam proses aktivasi atau akses layanan digital perpajakan Bu?
1: Oh iya, aktivasi. Nah ini kita gini Mas Ian, Bapak Ibu dengar Pro 1 RRND, aktivasi-aktivasi. Nah ini sebenarnya kata-kata yang sudah terngiang-ngiang di kita nih sejak akhir tahun kemarin ya Mas Rian. Bagaimana gelombang aktivasi ini memuncak di akhir tahun. Nah aktivasi ini digunakan supaya wajib pajak bisa login Portek. Tentunya aktivasi ini kalau kita melihat tutorialnya yang sudah ada di www.pajak.go.id itu sebenarnya mudah, tetapi memang beberapa wajib pajak mengalami kendala aktivasi. Kenapa kendalanya? Contohnya wajib pajak itu belum update nih Mas Rian, namanya alamat email, belum update juga nomor handphone, nomor HP. Karena mungkin wajib pajak tuh udah lama gitu nggak pernah update itu datanya. Jadi pada saat dulu daftar NPWP menggunakan email A. Dalam perjalanannya wajib pajak ternyata email A-nya itu sudah lupa passwordnya apa, tidak tersimpan di handphone juga, akhirnya ganti email yang baru. pada saat aktivasi pasti wajib pajak menggunakan email yang dipakai selama ini, yaitu email yang baru, sehingga pada saat aktivasi emailnya nggak connect dengan data DJP karena emailnya berubah. Nomor HP juga bisa aja berubah pada saat daftar. Nomor HP-nya dulu nomor 1. Nah, kemudian ternyata nomor 1-nya HP-nya mungkin sudah tidak digunakan, ganti nomor 2. Pada saat aktivasi digunakan nomor 2, tentunya enggak akan bisa. Jadi kendala saat aktivasi karena adanya perubahan alam email dan nomor HP. Kemudian bisa juga karena wajib pajak sebenarnya sudah aktivasi, tetapi wajib pajak lupa nih dulu passwordnya apa ya. Nah, itu akhirnya wajib pajak mungkin bapak ibu dari mana nih, pasang dulu passwordnya A deh, kenapa saya input aja di nggak bisa. Nah, ini karena lupa password. Kemudian selain itu juga aktivasi itu juga sekali lagi adalah sebenarnya ada yang

0: kemudian kartu keluarga, kemudian alamat email yang aktif dan ada di HP karena ada link dan juga OTP yang akan kita kirim ke email, kemudian nomor HP juga kita akan kirim OTP ke SMS HP. Jadi empat hal ini yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu semua yang belum aktivasi Cortex. Terus mungkin pertanyaan berikutnya ya Mas Rian, gimana nih Bu Ani kalau kita motivasi? Aktivasi itu sekali lagi yang disampaikan Pak Ibnu juga, Bapak Ibu bisa mengakses portal resmi dari Cortex kami, ada di cortexdjp.pajak.go.id, atau mudahnya Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRND bisa mengetikkan kata Cortex di browser manapun. Nanti itu akan muncul untuk bisa aktivasi, login, dan kita bisa menggunakan dua menu. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengakses DJP online, Bapak Ibu bisa menggunakan menu aktivasi akun wajib pajak. Sementara yang sudah pernah, oh ya Bu Ani, saya sudah pernah nih lapor SPT tahun sebelumnya, maka Bapak Ibu tinggal klik saja lupa kata sandi. Di situ tinggal menginputkan nomor KTP sama alamat email yang tentunya sudah connect dengan sistem kami. Kalau misalnya belum, bisa melakukan perubahan melalui aktivasi akun wajib pajak sendiri. Itu jadi ada kendala tapi tetap ada solusi Mas Rian. Jadi Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI tidak usah khawatir, selalu ada solusi untuk kendala yang terjadi, dan aktivasi ini sudah dipastikan lancar, tidak ada kendala lagi Mas Rian. Sehingga Bapak Ibu bisa mengakses layanan digital perpajakan dengan cepat, dengan efisien, dan dengan lancar Mas Rian. Begitu Mas Rian.
1: Baik Ibu, ada satu pertanyaan dari pendengar kita ini. Beliau ingin bertanya terkait dengan bedanya password sama parafrase. Karena setiap kali dia mau login, dia klik lupa password, udah bisa masuk pakai password baru, tapi lupa parafrasenya sehingga dia tidak bisa login lagi nih Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu.
0: Iya Mas Rian. Memang, jadi ketika kita aktivasi akun, itu akan diminta namanya membuat kata sandi. Kata sandi ini adalah sandi yang digunakan untuk kita login. Jadi seperti kita membuka aplikasi semua pada umumnya ya, aplikasi, selain aplikasi Cortex, kita juga pasti di handphone kita juga ada banyak aplikasi. Kita login pertama kali. Nah, Cortex itu menggunakan ID pengguna aja tuh nick. Jadi nick itu nomor KTP gunakan. Kemudian kita membuat kata sandi. Kata sandi itu juga ada ketentuannya Mas Rian. Itu karakternya minimal 8 digit. Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, juga ada angka dan simbolnya. Kemudian pada saat kita sudah bisa login di Cortex, itu kita membuat, misalnya membuat permohonan ke kantor pajak lewat Cortex, melaporkan SPT lewat Cortex, itu kan perlu tanda tangan nih. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan ketika membuat permohonan, pasti kalau dulu kita mengetik nih di mengetik pakai kertas, kemudian tanda tangan basah kan gitu. Nah, tanda tangan basah inilah yang digantikan dengan namanya passphrase. Nah, passphrase ini, passphrase ini adalah sandi yang digunakan untuk kita mengakses namanya kode otorisasi di DJP. Jadi pada saat kita membuat passphrase itu, kita milih kode otorisasi DJP. Kemudian kita input juga passphrase. Sama nih Bapak Ibu semua, passphrase yang digunakan untuk akses di Cortex dalam rangka pelaporan SPT dan juga dalam rangka membuat permohonan, itu passphrase-nya juga minimal ada 8 karakter Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRIND dimanapun berada. Apa sih minimal 8 karakter itu? Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada simbol Mas Rian. Jadi ketika ditanya Bu Ani, kata sandi dan passphrase boleh nggak sama? Boleh, enggak apa-apa. Tetapi memang harus punya dua-duanya. Punya kata sandi dan juga punya passphrase. Passphrase itu sertifikat elektronik, kode otorisasi yang digunakan sebagai tanda tangan digital. Berarti sesuai di Mas Rian dengan tema seri ini ya, digital. Makanya tanda tangannya digital gitu Mas Rian.
1: Baik Ibu, ada pertanyaan lanjutan juga ini. Kalau lupa kata sandi, kalau lupa kata sandi ada pilihan lupa kata sandi. Nah, kalau lupa passphrase, di mana kita mencari kata lupa paspres di akun Cortex, dan apabila tidak ada tombolnya, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatur ulang atau menggantinya? Silakan, Ibu.
0: Oke, Mas Rian. Ya, di halaman Cortex paling depan, ketika Bapak Ibu lupa kata sandi, memang ada klik lupa kata sandi. Nah, terus bagaimana dengan paspres? Ketika nanti Bapak Ibu sudah login Cortex, maka silakan akses menu portal saya. Nah, dari menu portal saya itu ada menu lagi permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nanti tinggal diklik saja. Jangan lupa Bapak Ibu nanti memilih kode otorisasi DJP. Kemudian di situ tinggal membuat lagi paspresnya dengan ketentuan yang tadi. 8 karakter yang ada ketentuannya tadi, Mas Rian. Seperti itu saja, mudah.
1: Oke, baik.
0: Iya.
1: Nah, baik Ibu. Ini mungkin kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar kita ini, jika mengalami kendala sistem, apakah lebih baik menunggu perbaikan online atau langsung datang saja ke kantor pajak untuk pendampingan, Ibu?
0: Iya. Oke, Cortex itu sudah ini tahun kedua ya, Mas Rian. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Pajak tentunya berupaya untuk terus meningkatkan bagaimana Cortex ini bisa diakses oleh wajib pajak dengan mudah tanpa kendala. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semua ada kendala, silakan Bapak Ibu datang ke kantor pajak. Kantor pajak ND itu ada di Jalan Etari, pasti semuanya sudah apal ya, Mas Rian ya. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kalau hari biasa. Kalau bulan Ramadan kita sampai jam 3 sore. Selain itu, Mas Rian, kita juga ada kantor pajak Bajawa. Kantor pajak Bajawa juga sama. Kita untuk bulan Ramadan sampai jam 3 sore, kalau hari biasa sampai jam 4 sore. Teman-teman semua di sana, termasuk Pak Ibnu penyuluh pajak, juga siap sedia membantu Bapak Ibu semuanya untuk mengatasi kendala yang terjadi di konteksnya Bapak Ibu semua. Selain itu, Mas Rian, juga pernah saya sampaikan juga di pertemuan 2 sebelumnya, bahwa ada live chat juga di kami nomornya. Nanti akan kami sampaikan juga di akhir acara ya, Mas Rian ya. Nanti juga akan disampaikan juga dari Mas Rian. Itu live chat kami, itu silakan Bapak Ibu juga bisa WA ke nomor tersebut. Selain itu juga Bapak Ibu bisa loh mengakses dari websitenya DJP sendiri, dari www.pajak.go.id. Di situ banyak banget ilmu tentang Cortex, Mas Rian. Iya. Jadi mudah kalau misalnya ada kendala, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa bagaimana-bagaimana, langsung hubungin kami di kantor pajak ND maupun kantor pajak Bajawa dan juga di live chat kami, Mas Rian.
1: Oke, baik Ibu.
0: Iya.
1: Pajak ND dan pajak Bajawa, dan tentunya pendengar dari ini ada dari Nagekeo juga, ada dari Baumere, ada dari Larantuka dan juga Lembata, Ibu. Nah, kira-kira katakanlah bahwa pendengar-pendengar kami yang bukan berdomisili di ND maupun Bajawa ingin berkonsultasi. Nah, harus lewat manakah, Ibu?
0: Kalau misalnya domisilinya bukan di ini, bukan di Bajawa, berarti kan jauh banget ya, Mas Rian.
1: Iya, benar.
0: Saya aja kalau ke Bajawa butuh waktu 3 jam ke sana. Ini pun kalau saya ke Kota Baru, ke Morole, itu sudah mendekati Maumere, kan begitu ya? Iya,
1: benar-benar.
0: Iya, gak masalah, Mas Rian, dimanapun itu berada, kalau misalnya mau konsultasi, bisa datang ke kantor pajak terdekat. Misalnya, Bapak Ibu yang berada di Kabupaten Sika. Itu kan bisa juga ke, memang wilayah kerjanya juga di sana, di kantor pajak Maumere, Mas Rian. Itu lebih dekat. Tapi barangkali ada Bapak Ibu yang rumahnya di Sika, kemudian lagi jalan-jalan nih ke ND, menikmati Simpang 5 ND, ya, yang indah ya kalau malam ya, Mas Rian. Ada air mancur juga di sana, ya kan? Atau lagi mengunjungi tempat-tempat wisata di ND. Terus, oh iya, sekalian mampir kantor pajak. Ya boleh-boleh juga mampir ke kantor pajak ND. Jadi dimanapun Bapak Ibu tidak perlu melihat, aduh saya KTP-nya di mana ya, saya pengen nih dapat konsultasi pajak. Itu di kantor pajak manapun sama aja.
1: Oke.
0: Iya.
1: Nah, Baik Ibu, setelah kita memahami sistem dan aktivasi layanan digital perpajakan ini, tentu kita harus membahas satu hal yang penting, yakni pelaporan SPT tahunan yang bisa dibilang kini semakin terintegrasi secara digital. Dan tadi juga Ibu sempat mengatakan bahwa Ibu balas setiap jam apa karena sedang mengurus teman-teman yang sedang lapor SPT tahunan kayak ini, Bu.
0: Iya.
1: Nah Ibu, ini kita ke Pak Ibnu dulu sebentar. Pak Ibnu, halo.
2: Oke. Siap, Pak.
1: Baik, Pak Ibnu. Menurut Pak Ibnu sendiri dan menurut ilmu yang sudah Pak Ibnu dan teman-teman dapatkan, apa itu SPT tahunan dan mengapa kewajiban ini tetap penting meskipun sistem sudah berbasis digital, Pak?
2: Iya, SPT tahunan itu adalah laporan tahunan yang disampaikan wajib pajak kepada negara mengenai yang isinya adalah penghasilan, kemudian pajak yang telah dibayar, kemudian ada harta, ada hutang, dan lain-lainnya ya. Jadi dengan adanya transformasi digital ini, kewajiban perpajakan kita akan kita dapat laporkan dengan lebih mudah karena semua telah terotomatisasi, terintegrasi. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan input secara manual. Kemudian kita juga dapat melakukan secara mandiri, melakukan penelitian terhadap kewajiban-kewajiban kita yang mungkin yang belum kita laksanakan. Begitu Mas Rian.
1: Baik, Pak Ibnu mungkin bisa dilanjutkan siapa saja yang wajib melaporkan SPT tahunan ini, termasuk ASN, pegawai swasta, dan pelaku UMKM sendiri, Pak Ibnu.
2: Ya, pada prinsipnya setiap orang yang sudah memiliki NPWP, kemudian memperoleh penghasilan, wajib melaporkan SPT tahunan, termasuk apakah itu ASN, pegawai swasta, maupun pelaku UMKM.
1: Oke.
2: Termasuk juga untuk wajib pajak badan ya, wajib pajak badan itu juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunan.
1: Oke. Baik, Pak Ibnu, untuk tahun pelaporan saat ini kapan batas waktu pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan, Pak?
2: Baik, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi ya. Namun dalam bahasa undang-undang itu adalah 3 bulan setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak itu berakhir. Jadi tergantung periode pembukuan wajib pajak ya. Januari atau Desember. Kalau dicontohkan apabila periode pembukuan wajib pajak adalah Januari Desember, maka paling lambat adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian 30 April untuk wajib pajak badan. Begitu Mas Rian.
1: Baik Bapak, nah agar tidak salah dalam melakukan pelaporan SPT tahunan secara online sendiri, bisa mungkin dijelaskan langkah yang benar dan mudah untuk diikuti, Bapak?
3: Tapi ditahan dulu jawabannya, Bapak Ibu, karena kita akan jeda sejenak dan kita beri sebuah lagu dulu sebagai pengantar dialog kita di sore hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cortex digipay.go.id. Setelah login, maka di situ ada menu surat pemberitahuan.
1: Oke.
0: Kemudian kita klik surat pemberitahuan, kemudian membuat konsep SPT. Kemudian setelah konsep terbentuk, kita buka SPT. Kemudian yang halaman yang pertama kali tampil adalah formulir induk.
1: Oh,
0: di dalam formulir induk itu kita diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan itu memang sepertinya banyak ya, tapi kalau kita ikuti kita akan mudah menjawabnya. Dan dari jawaban pertanyaan itu, yaitu iya dan tidak itu, nanti akan menentukan lampiran apa saja yang harus kita isi selanjutnya.
1: Oke.
0: Jadi di dalam selain di dalam induk itu kita menjawab pertanyaan, nanti di dalam lampiran kita akan mengisi daftar harta, daftar hutang, kemudian penghasilan, kemudian potongan pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja ya, apabila kita bekerja sebagai pegawai. Kemudian setelah selesai pengisian lampiran, kita kembali ke induk SPT, kemudian kita menuju menu yang paling bawah, itu adalah menu bayar dan lapor.
1: Oke.
0: Setelah menu bayar lapor kita klik, akan muncul kolom untuk paspres ya, tadi yang kita bahas. Paspres itu kita masukkan tanda tangan digital itu. Maka setelah kita berhasil menginput paspres, maka SPT akan terkirim.
1: Oke.
0: Begitu Mas Rian.
1: Oke, baik Bapak, ada pertanyaan dari mungkin beliau adalah salah satu wajib pajak yang baru kayaknya nih Pak. Dokumen apa saja yang sebaiknya disiapkan sebelum mengisi SPT agar prosesnya lancar dan kami tidak perlu bolak-balik, Pak?
0: Ya, untuk yang bekerja sebagai menjadi karyawan atau pegawai, yang pertama tentu bukti potong dari bekerja atau perusahaan tempat bekerja atau dinas di mana kita bekerja, yaitu bukti potong PPA2 untuk ASN TNI Polri, kemudian PPA1 untuk wajib karyawan swasta. Kemudian setelah itu daftar harta kita siapkan, daftar hutang kalau ada, kemudian data penghasilan lainnya apabila kita menerima penghasilan dari sumber lain. Begitu Mas Rian.
1: Baik, mungkin satu lagi Pak dari pendengar kami ini, beliau menanyakan, saya sering mendengar kata nihil dalam setiap pelaporan SPT tahunan. Apa yang dimaksud dalam nihil dalam setiap pelaporan SPT tahunan ini Bapak?
0: Baik, untuk SPT tahunan contohnya untuk karyawan ya, karyawan itu dalam setiap bulan sudah dipotong oleh pemberi kerja, yaitu yang disebut sebagai PPH pasal 21 ya. Jadi setiap pemberi kerja itu memberikan penghasilan atau membayarkan gaji ya, membayarkan gaji itu selalu memotong PPH pasal 21. Apabila sudah melebihi batas ya, batas yaitu penghasilan tidak kena pajak. Kemudian setelah dalam satu penghasilan itu dalam satu tahun, maka akan dilakukan pemotongan satu tahun, perhitungan satu tahun, yaitu yang diterbitkan bukti potong A2 atau A1 tadi. Nah, setelah itu maka pada waktu dilaporkan dalam SPT tahunan, semua kewajiban atas penghasilan dari

0: karyawan tadi sudah dipotong oleh pemberi kerja, maka dalam perhitungan SP tahunan pun akan menghasilkan UPH pasal 21 dengan nilai yang sama dengan yang telah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja atau perusahaan tadi. Maka karena antara PPH terutang dalam SP tahunan dengan bukti potong itu sudah sama, maka SPD tahunan seharusnya adalah nihil. Jadi tidak ada kewajiban lagi atas PPH, atas penghasilan kita dalam setahun itu, karena sudah ditunaikan atau dipotong oleh seluruhnya oleh pemberi kerja. Begitu Mas Rian.
1: Baik, Pak Ignu, mungkin satu lagi, jika ada masyarakat yang belum melaporkan SPT selama beberapa tahun, apakah masih bisa diperbaiki di tahun berjalan, dan bagaimana pendekatan pembinaan dari pihak pajak sendiri?
0: Ya, pada prinsipnya wajib pajak dapat melakukan pelaporan, tetap boleh ya melakukan pelaporan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita memang selalu menghimbau untuk itu ya, untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu pelaporan. Dan kantor pajak akan lebih menekankan pada himbauan, pembinaan, dan edukasi agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, sehingga menghindari adanya sanksi ya, sanksi administrasi, baik terlambat lapor maupun terlambat pembayaran PPH yang terutang. Gitu Mas Rian.
1: Baik. Izin Pak Ibnu, mungkin saya bisa ke Bu Ani dulu.
2: Ya Mas Rian.
1: Nah, Bu Ani, tidak sedikit masyarakat ini takut salah dalam mengisi SPT karena khawatir berdampak hukum. Nah, seberapa jauh toleransi kesalahan dalam pelaporan SPT orang pribadi, Bu?
2: Iya Mas Rian. Ini pertanyaannya memang pasti juga banyak yang ditanyakan sama wajib pajak ya Mas Rian. Nanti kalau saya salah ngisi bagaimana nih Bu Ani? Ntar bagaimana? Kalau nanti pertanyaannya ibaratnya karena takut salah ngisi, nanti waktu berputar, waktu berjalan, nanti gak ngisi-ngisi malah telat. Bener gak Bapak Ibu semuanya? Seperti yang disampaikan dengan Pak Ibnu nih, kalau terlambat melaporkan SPT, itu nanti sesuai dengan ketentuan di pasal 7 Undang-Undang KUP, nanti ada sanksi berupa denda. Kalau SPT orang pribadi, mungkin Bapak Ibu bisa saya sebutkan, dendanya itu 100.000 untuk SPT yang terlambat dilaporkan. Sementara kalau badan, itu sanksinya adalah 1 juta karena terlambat dilaporkan. Baik wajib pajak yang terlambat lapor dan juga wajib pajak yang tidak lapor, tetap sama, ada sanksi administrasi berupa denda. Terus bagaimana toleransi? Tadi kan pertanyaan Mas Riannya. Apabila wajib pajak merasa SPT yang saya sampaikan kemarin sepertinya masih salah nih Bu Ani, wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT. Jadi SPT yang sudah dilaporkan itu bisa dilakukan pembetulan kapanpun. Nah, untuk jangka waktu pembetulannya itu, Bapak Bilau LB, itu sesuai dengan ketentuan adalah 3 tahun sebelum masa daluarsanya, Mas Rian. Jadi, apabila kembali ke tadi, ketika SPT-nya itu terjadi kesalahan pengisian, wajib pajak tidak perlu khawatir, silahkan wajib pajak diberikan hak untuk melakukan pembetulan SPT. Itu Mas Rian, jadi tidak perlu khawatir terhadap kesalahan pengisian. Ya tentunya kami dari kantor pajak mengedukasi cara-cara melaporkan SPT yang jelas, benar, dan lengkapkan begitu Mas Rian ya. Kan gak mungkin nih ada 1000 wajib pajak lapor SPT, ada 1000 juga wajib pajak tersebut lakukan pembetulan. Kan gitu Mas Rian ya. Tentunya kita berharap pelaporan SPT yang dilakukan wajib pajak sudah jelas, sudah benar, dan sudah lengkap. Karena sebelum melaporkan SPT, wajib pajak tentunya kami harapkan untuk meneliti kembali item-item isian di korteks supaya SPT-nya sudah benar saat dikirimkan ke ke aplikasi Cortex-nya, Mas Rian.
1: Oke, baik Ibu, karena kebersamaan kita ini dibatasi waktu ya Ibu. Mungkin terakhir ya yang bisa disampaikan kepada pendengar kita di sore hari ini, apa pesan Ibu kepada pendengar kita tentunya terkait dengan rasa khawatir mereka terhadap kegiatan atau mungkin kejadian salah lapor dan bagaimana harusnya mereka memandang pelaporan SPT tahunan ini sendiri, Ibu? Silakan mungkin bisa disampaikan dengan pesan-pesan yang lainnya, Ibu.
2: Oke, baik Mas Rian. Terima kasih Mas Rian dan juga Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini sudah bulan Maret 2026. Bagi orang pribadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, bahwa batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi adalah paling lambat 31 Maret 2026. Ya, sampaikan Bapak Ibu semuanya, pelaporan SPT orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret 2026. Dan SPT tersebut harus dilaporkan dengan benar, dengan lengkap, dan juga dengan jelas. Jelas, benar, dan lengkap itu adalah yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian pelaporannya menggunakan apa? Seperti yang disampaikan tadi, silakan menyiapkan bukti potong yang Bapak Ibu terima apabila Bapak Ibu sebagai pegawai, baik pegawai ASN, TNI, Polri, maupun pegawai swasta. Kemudian apabila SPT-nya terjadi kesalahan dan sudah terlanjur dikirimkan, silakan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, silakan melakukan pembetulan SPT sesuai dengan data yang sebenarnya. Itu untuk SPT orang pribadi, Mas Rian. Jadi Bapak Ibu mempunyai PT, mempunyai kelompok, mempunyai yayasan, mempunyai badan hukum lainnya, koperasi misalnya, harus dan wajib melaporkan SPT tahunan PPh orang, PPh badan, SPT tahunan PPh badan yang jatuh tempo kapan nih? Pada tanggal 30 April 2026. Memang April masih lama, tetapi untuk wajib pajak badan, Bapak Ibu harus menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan, ada laporan laba rugi, ada laporan raca. Harus segera disiapkan supaya nanti tidak mepet-mepet saat laporan SPT-nya. Itu untuk SPT badan. Jadi untuk SPT, yuk Bapak Ibu semuanya, segera kita ke kantor pajak ND, segera kita ke kantor pajak Bajawa, segera kita lapor SPT. Dan lapor SPT, Bapak Ibu juga sebenarnya tidak perlu repot datang ke kantor pajak, bisa dilakukan online melalui aplikasi Cortex. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Bu Ani ini online-nya dari mana, bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu bisa mengakses dari browser, ketikkan Cortex-nya, di situ semuanya akan tersedia dengan mudah dan dengan nyaman untuk digunakan. Itu Mas Rian.
1: Baik Ibu. Mungkin pesan-pesan yang lain, jika masih ada yang ingin disampaikan, silakan Ibu. Kita masih kasih 1-7 menit.
2: Baik, terima kasih. Pesannya Bapak Ibu semuanya, kami dari kantor pajak Pratama ND dan juga kantor pajak Bajawa sangat mengharapkan Bapak Ibu semuanya segera lapor SPT tahunan PPh orang pribadi. Dan kami sampaikan juga nih Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, kantor pajak ND dan kantor pajak Bajawa setiap hari Sabtu dan Minggu kami buka. Tepatnya kapan nih? Untuk besok tanggal 7 Maret, Sabtu 7 Maret, kita buka pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian pada Minggu 8 Maret, kita buka pukul 10 pagi sampai dengan pukul 14. Jadi pukul 10 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Silakan Bapak Ibu, bagi yang repot di hari kerja, segera datang ke kami, segera lapor ke kantor pajak agar SPT Bapak Ibu semuanya sudah terlaporkan, sehingga tidak pada saat nanti lebaran nih Mas Rian ya, siap, sudah tenang. Pada saat liburan panjang sudah tenang, kan begitu ya. Lapor SPT-nya lebih awal, lebih nyaman. Itu lapor SPT. Jadi penting banget nih Bapak Ibu lapor SPT, karena kewajiban Bapak Ibu sebagai wajib pajak, saya juga, Pak Ibnu juga, kami juga sama-sama wajib pajak, kita juga ada kewajiban lapor pajak. Saya dan Pak Ibnu sudah laporan kemarin pada bulan Februari. Yuk Bapak Ibu semuanya segera lapor sebelum batas waktu berakhir, yaitu 31 Maret 2026. Dan tentunya Mas Rian, yang paling penting adalah Bu Ani, itu 31 Maret masih lama. Tenang aja Bu Ani, masih ada nih tanggal 30-31 Maret. Wah, kalau semuanya nanti lapor di tanggal 30-31 Maret, Bapak Ibu bayangkan antriannya akan sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa nunggu berjam-jam loh nanti. Walaupun bisa lapor secara online, tetap jangan sampai mepet di hari terakhir. Okay. Online pun mungkin juga kan kendala internet, misalnya Bapak Ibu mungkin ada di daerah yang mungkin sedikit koneksi internetnya trouble, jadi jangan di akhir waktu juga.
1: Siap.
2: Kemudian lapor ke kantor pajak juga jangan di akhir waktu juga, supaya Bapak Ibu juga tidak menunggu lama nanti, karena memang sangat akan membludak antriannya seperti akhir tahun kemarin ya Pak Ibu ya. Jadi memang sungguh luar biasa juga untuk pengaturan waktunya. Jadi kami mohon sekali lagi Bapak Ibu semua wajib pajak KPP Pratama Indi dan KP 2KP Bajawa, yuk segera lapor SPT tahunan Bapak Ibu semuanya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu Ani, yep, dan juga Pak Ibnu sudah mau mengedukasi pendengar-pendengar kami di sore hari ini. Ibu, semoga setelah edukasi ini makin banyak lagi para wajib pajak yang menggedor-gedor kantor pajak dari siang sampai malam nih.
2: Siap, kami.
1: Baik, nanti jika ada satu hal atau mungkin beberapa hal lagi yang mungkin ingin kami edukasi kepada pendengar, kami bisa kontak lagi Ibu sama Pak Ibnu ya.
2: Oh iya Mas Rian, bolehlah Mas Rian, pastilah Mas Rian.
1: Siap.
2: Dan untuk nomornya Mas Rian, tadi kan saya mau menyampaikan nih nomor live chatnya di nomor berapa.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Kan gitu Mas Rian, boleh. Boleh. Bapak Ibu pendengar Persatu RRIND, boleh dicatat nomor live chat kami. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya jauh banget dari kantor pajak ND maupun Bajawa, silakan live chat kami, petugas kami sudah menunggu Bapak Ibu untuk membalas chatnya. Di nomor live chat kami, nomor layanan KPP Pratama Indi Mas Rian ada di nomor 0821
1: siap
2: 9382 1717.
1: Oke, 0821 9382 1717.
2: Iya, betul Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami, Ibu.
2: Iya. Kantor pajak Indo juga tentunya punya medsos, ada IG juga, ada Facebook juga. Silakan diakses kami di IG kami di Pajak Indo. Mas, dan di situ informasi kami buka Sabtu Minggu, informasi bagaimana Bapak Ibu bisa lapor SPT tahunan secara online, informasi segala hak dan kewajiban perpajakan, semuanya tersaji lengkap dan jelas di IG Pajak ND Mas Rian.
1: Siap.
2: Bapak Ibu silakan akses ya, kami sangat-sangat senang Bapak Ibu mengakses IG kami karena informasi semuanya ada di situ. Bahkan untuk di kantor pajak ND Mas Rian, kami juga membuka namanya pos pelayanan. Jadi ini untuk di ini juga sudah berlangsung bertahun-tahun memang Mas Rian. Jadi selain kantor pajak ND yang ada di Jalan El Tari dan juga kantor pajak Bajawa yang ada di Bajawa, kita juga membuka pos pelayanan pajak di kompleks di kantor bupati di Mbai Nakigo, pos pelayanan Nakigo yang sekarang ada di gedung kreatif Dinas Perpustakaan Kabupaten Nakigo Mas Rian. Di sana kami buka untuk minggu depan Bapak Ibu yang berada di Nakigo, kami buka pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret. Kami buka di sana untuk memberikan pelayanan pelaporan SPT tahunan.
1: Okay.
2: Jadi SPT tahunan kita sudah buka semuanya, Sabtu Minggu kita tetap buka, di Nagego kita juga buka pos pelayanan, di kantor Bajawa juga sama. Jadi silakan Bapak Ibu jangan sampai lapor SPT di akhir waktu. Okay. Itu pesan kami buat Bapak Ibu semuanya. Kami tunggu kehadirannya, kami tunggu pelaporannya. Online juga mudah sekali, silakan mengakses IG kami untuk tata caranya. Silakan mengakses juga website pajak untuk tutorialnya.
1: Baik,
2: semuanya lengkap,
1: Ibu.
2: Mas Dian.
1: Siap, baik. Ya, terima kasih, sudah, Ibu. Siap. Baik, terima kasih, Ibu, ya. Sudah berbagi waktunya bersama kami di Florata sore hari ini, Ibu.
2: Iya, terima kasih, Mas Dian.
1: Siap. Terima kasih juga, Pak Ibnu. Selamat sore, selamat kembali bertugas.
0: Selamat sore,
2: Mas Rian. Selamat sore juga untuk pendengar Pro 1 RRIND. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit. Siap. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, demikian tadi perbincangan kita dengan para perwakilan ya dari KPP Pratama, ada Bu Ani dan juga ada Pak Ibnu. Kita memahami bahwa digitalisasi perpajakan bukan sekedar perubahan sistem, tetapi bagian dari upaya membangun tata kelola yang lebih transparan, efisien dan juga akuntabel. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ani dan juga Pak Ibnu selaku perwakilan dari KPP Pratama atas edukasi yang telah diberikan melalui siaran RRI sore hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua.

0: Dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah Korwilus 6, RRI Kupang, RRI ND, RRI Atambua.
1: Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan warta NTT sore, Jumat 10 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakaenoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar, atau 48,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakaenoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu.
2: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara telah merampungkan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota DPRD, pelapor Gabriel Pakaenoni dan 6 orang saksi dari Rumah Sakit Leona Keva Menanu terkait dugaan intimidasi terhadap almarhum Dr. Ica Pakaenoni. Pemeriksaan para pihak dimulai sejak Senin hingga Rabu 8 Juli 2026. Walaupun telah merampungkan proses pemeriksaan para pihak, tapi BK DPRD TTU yang dipimpin oleh Maximus Manehat dan anggota Felix Anunut serta Bertus Bana tengah dirundung kebimbangan. Sebab batas waktu penyerahan rekomendasi hasil pemeriksaan kepimpinan DPRD TTU yang diminta Irjen Otda adalah tanggal 10 Juli. Tetapi BK DPRD TTU mengalami kebimbangan tentang batas waktu penyerahan rekomendasi. Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa ia bersama anggotanya mengalami kesulitan mengambil kesimpulan dalam tempo 2 hari. Selain itu, mereka bekerja sesuai tatib dan tidak terburu-buru dengan waktu sehingga keputusan yang diambil pihaknya tidak merugikan pihak tertentu.
3: Terusterasikan tim sisa BKD ini masih bersifat rahasia dan tertutup. Jadi kami terus dan saya minta maaf ini hukumannya. Nanti setelah besok kami lihat dulu kalau memang data-data kami kurang mungkin kami bisa tambah lagi saksi. Tapi sebentar kami pasti ya.
4: Sampai saat ini sudah berapa orang?
3: Dan 6 orang. Kami berdiskusi antar kami 3. Jadi ini masih bersifat rahasia.
4: Karena tentang waktu yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri kan sampai tanggal 10. Nah bagaimana untuk mensiasati itu sehingga lebih cepat mungkin pemeriksaannya?
3: Ya, atau seperti apa? Secepatnya, tapi kalau kita merujuk kepada Perda, kita punya tata nomor 1. Waktu yang diberikan kepada kita kan minimal 60 hari. Kalau kami dipaksa dengan rentan waktu yang begitu kan, itu nampaknya keputusan ini kan terburu. Karena kami tahu kan nanti kami menjatuhkan pilihan salah dampaknya kepada kami. Kami tidak terburu-buru.
4: Berarti sempat berkonsultasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri terkait tenggang waktu yang diberikan ya?
3: Kita belum tahu juga. Masih berdiskusi dengan kami 3. Yang lapor 1, terlapor 3, tambah lagi saksi 6.
4: 10 orang.
3: Oke, ini kan hasil pemerintah itu. Ya. Kita berharap supaya kita bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD dan rumah sakit itu secara sempurna.
2: Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya meyakini bahwa Badan Kehormatan DPRD akan melakukan tugas mereka secara profesional, transparan. Bahkan pihaknya yakin bahwa hasil rekomendasi hasil pemeriksaan etik dari Badan Kehormatan DPRD TTU akan diserahkan ke pimpinan DPRD supaya diagendakan untuk paripurna sehingga diketahui publik sanksi bagi 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakaenoni seperti apa. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai 282,22 miliar rupiah atau 48,779% dari total pagu anggaran sebesar 578,47 miliar rupiah. Selengkapnya Alotani melaporkan.
5: Sampai dengan bulan Juni ini, usaha PPKT yang kita sudah menyalurkan anggaran sebesar 48% dari pagu 580. Kalau tidak dikatakan dalam rupiahnya berarti sekitar 282 miliar.
6: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT melalui Kepala Bidang PP1 Gunawan Suprianto dalam dialog Kupang Menyapa di Studio 1 RRI Kupang Kamis 9 Juli 2006 menyampaikan capaian realisasi tersebut mencerminkan langkah proaktif pemerintah dalam mengamankan rantai pasok, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Pelaksanaan program intervensi ini didukung oleh 5 instansi pemerintah yakni Kementerian PU, Perhubungan, BPS, Bappenas, dan Kementerian Pertanian. Kementerian Pekerjaan Umum Kemenpeu menjadi kantor lembaga dengan realisasi terbesar yakni 190,44 miliar rupiah atau 50,67% dari pagu sebesar 375,86 miliar rupiah yang difokuskan pada kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan.
5: Kalau kita lihat dua kementerian yang cukup besar anggarannya di dalam menjaga inflasi ini. Di samping itu kami juga menyalurkan terkait dengan
6: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, dalam kesempatan dialog di RRI Kupang juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia melihat perkembangan inflasi pada semester pertama tahun 2026 masih relatif terkendali walaupun kecenderungan meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyampaikan inflasi dimaksud umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan biaya produksi.
7: Inflasi Juni ya semester 1 2026 ini memang dipengaruhi oleh gangguan pasokan dan kenaikan biaya produksi. Memang pada Juni ini terdapat

0: produksi panen. Tapi dari Bank Indonesia melihat kenaikan ini nggak disebabkan oleh pelemahan, menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat.
1: Program intervensi inflasi pemerintah difokuskan pada 4 komponen utama, yakni kelancaran distribusi, ketersediaan pasukan, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Dari keempat komponen tersebut, strategi kelancaran distribusi mencatatkan porsi anggaran dan realisasi terbesar, yakni mencapai 248,37 miliar rupiah atau 51,26% dari pagu anggaran sebesar 448,58 miliar rupiah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dengan kolaborasi lintas sektor.
3: Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas sektor pendidikan setelah tercatat berada pada posisi ketiga terbawah dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rendahnya capaian sektor pendidikan di Kabupaten Belu dipengaruhi masih tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 50%. Bupati Belu Willy Produslai mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karenanya berbagai langkah strategis akan dilakukan agar sektor pendidikan di Kabupaten Belu mampu naik kelas melalui kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dikatakan peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan elemen masyarakat, lembaga pendidikan, TNI, Polri, hingga pemerhati pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Belu. Lebih lanjut disampaikan, rendahnya angka partisipasi pendidikan menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera diatasi. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, sebagian besar anak di Kabupaten Belu hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang sekolah dasar, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.
4: Pendidikan Kabupaten Belu, skor pendidikan kita juga menduduki peringkat ketiga dari 22 kabupaten, peringkat ketiga bukan dari atas, tetapi nomor tiga dari bawah. PR kita bersama. Pendidikan kita juga masih, skornya masih ini. Saya mengharapkan pendidikan kita harus naik kelas. Cara naik kelas, bersinergi dengan semua pihak. Ada Satgas Pamtas, ada Kodim 1605, bisa bekerja sama, ada Polres, bisa bekerja sama.

0: kelulusan sesuai data yang ada, kelulusan atau angka partisipasi pendidikan kita sampai dengan tahun 2025, yaitu lama anak bersekolah baru kurang lebih 7 tahun.
1: Menurut Bupati Belu, masih ditemukan sejumlah siswa yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani melalui penguatan pendidikan dasar sejak usia dini. Ditambahkan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini PAUD di setiap dusun. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kemampuan dasar anak-anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
0: Pergi sekolah SMP baru 1 tahun, rame-rame sudah keluar, mencapai kurang lebih 50%. Literasi juga sangat rendah. Kalau bisa kita keroyok bersama. Cara keroyok bersama saya rasa mudah. Semua anak SD kita wajib untuk bisa baca tulis. Saya telah meminta staf percepatan pembangunan datang menguji di hampir semua sekolah dari kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6 yang tidak tahu baca tulis hampir mencapai kurang lebih 50%. Setelah diselidiki kenapa tidak tahu baca tulis, persoalannya anak-anak yang tidak tahu baca tulis kebanyakan tidak melibat jenjang pendidikannya tidak melalui pendidikan PAUD. Dan saya berharap kalau bisa setiap dusun ada satu PAUD.
1: Pemerintah Belu optimis melalui pemerataan layanan PAUD, penguatan budaya literasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kualitas pendidikan di Kabupaten Belu akan terus meningkat sehingga mampu memperbaiki posisi daerah dalam indikator pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas serta peningkatan keselamatan warga di kedua wilayah tersebut. Laporan Mas Lanbao.
3: Program Bakti TNI Angkatan Darat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Alor. Melalui pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor, sebanyak 8 unit jembatan dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Salah satu jembatan yang telah selesai dibangun berada di Buono, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Adang Buom dengan Desa Motongbang dan menggantikan jembatan bambu yang selama ini digunakan warga sebagai penghubung antar desa. Keberadaan jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di kedua desa. Ketua RT 5 Desa Motongbang, John Manipila, menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
4: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat Bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat yang dari jembatan awalnya dari bambu. Namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
3: Program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor diharapkan mampu terus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran 8 jembatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lanbao, melaporkan.

0: Desa persiapan di Kabupaten Belu final menunggu verifikasi lanjutan tim Kementerian Dalam Negeri Kemendagri yang akan ke Atambua.
1: Sebanyak 18 desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur sebagai desa persiapan siap menuju proses pemekaran dari desa induk. Ke-18 desa persiapan tersebut merupakan pemekaran dari 13 desa induk. Salah satunya adalah desa persiapan Lakavean Mekar dari desa Dua Laos Kecamatan Kakuluk Mesa Kabupaten Belu. Proses dan tahapan pemekaran desa yang sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu, saat ini sudah tahap final, tinggal menunggu tim Kemendagri yang akan berkunjung ke Atambua. Penjabat Kepala Desa Persiapan Lakavean Narsinarus ST dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli 2026 mengatakan, pihaknya hanya menunggu tim verifikasi Kementerian Dalam Negeri Kemendagri ke Atambua. Menyangkut proses pemekaran desa, pihaknya melakukan sejumlah perbaikan yang diminta, dan lebih kepada hal administrasi. Sementara ketika ditanya partisipasi masyarakat setempat sebegitu mendukung proses pemekaran menuju desa definitif.
2: Sekarang untuk desa persiapan Lakavean terkait administrasi apa segala macam yang terkait dengan desa itu sendiri, itu kita sudah persiapkan semua dan itu sudah disampaikan semua ke kabupaten. Sekarang sejak tahun 2026 kemarin ini, itu kabupaten yang sudah mengurus itu semua. Dan di akhir tahun 2025 kemarin, itu kami bersama Pemdes waktu itu ke provinsi untuk terkait ini apa peraturannya kan gitu. Dan itu sudah diusulkan ke pusat. Sekarang ini kita tinggal menunggu saja. Lalu ada memang ada beberapa hari belakangan ini masih ada perbaikan-perbaikan.
1: Menyangkut apa nih perbaikan?
2: Kemarin kita punya itu Pak terkait ini apa ya? Dokumentasi ya. Sarpras. Dokumentasi-dokumentasi yang seharusnya kan kita tidak boleh, karena kemarin permintaannya kalau misalnya di bulan-bulan kemarin bulan-bulan sebelumnya kita hanya dokumentasi hanya satu arah saja. Mereka tidak mau yang itu. Untuk partisipasi masyarakat
1: yang lain,
2: untuk partisipasi untuk ke lahan, nah itu bagus untuk masyarakat.
1: Ia mengatakan untuk memantapkan proses pemekaran pihaknya menggelar rapat teknis bersama masyarakat. Mendengar aspirasi masyarakat juga menyangkut dukungan kesiapan lahan pembangunan kantor desa dan hal teknis lain sebagainya.
0: Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, pedagang musiman menjual perlengkapan sekolah mulai bermunculan di pusat pembelanjaan di Kota Ende. Mereka menawarkan beragam kebutuhan belajar mulai dari buku tulis, pulpen, pensil, hingga krayon yang diburu orang tua karena harganya dinilai lebih terjangkau. Laporan Rovinus Wula.
3: Dari Bawai, dari luar kota semua datang belanja di sini. Karena TikTok sini kan kita kasih obrol, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi.
4: Fenomena pedagang musiman ini kembali menjadi pemandangan tahunan saat masa liburan kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru. Lapak-lapak sederhana tampak berjejer di sejumlah titik perdagangan, memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Meski aktivitas jual beli mulai bergerak, sebagian pedagang mengaku pekan ini belum menjadi puncak keramaian. Mereka memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi sepekan sebelum hari pertama masuk sekolah. Salah seorang pedagang musiman di Bungawani, Abdul Syukur, mengatakan pembeli saat ini masih datang dalam jumlah terbatas. Namun ia optimis kondisi akan berubah pada pekan depan ketika para orang tua mulai menyiapkan seluruh kebutuhan sekolah anak. Abdul menjelaskan barang dagangannya meliputi berbagai jenis buku tulis, pulpen, pensil, dan krayon yang dibutuhkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Sistem penjualan yang ia jalankan juga cukup fleksibel karena sebagian barang diambil dari toko dan baru dibayarkan setelah laku terjual.
5: Menurut Abdul, omset harian
4: saat ini bisa mencapai sekitar 1 juta meski angka itu belum setinggi periode puncak pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penjualan tersebut menjadi penopang kebutuhan rumah tangga sekaligus biaya pendidikan anak-anaknya. Pedagang musiman lainnya, Achan Pereira, mengaku telah menjalani usaha serupa selama kurang lebih 15 tahun. Di luar musim penjualan perlengkapan sekolah, ia sehari-hari bekerja sebagai penjual buah di kawasan Simpang 5 Kota Ende. Chan menuturkan puncak penjualan perlengkapan sekolah diperkirakan terjadi pada 12 hingga 13 Juli 2026 bertepatan dengan waktu orang tua menuntaskan belanja anak. Jika pengunjung ramai, omset yang diperoleh bisa mencapai 2 hingga 3 juta per hari.
3: Dari Mawai, dari luar kota semua datang belanja di sini. Karena di sini kan kita kasih obral, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi. Hadiahnya ada ballpoint, pensil, permukim, semua bahan-bahan untuk fasilitas sekolah anak ini. Jadi kita utamakan fasilitas pendidikan anak hari-hari kita, biar masa depannya ceria-ceria, berguna untuk nusa bangsa dan negara.
4: Ia menambahkan pembelian datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Ende tetapi juga dari luar daerah seperti Mbai dan Boabae Kabupaten Nagekeo. Untuk menarik minat pembeli, pedagang biasanya memberikan potongan harga bahkan bonus buku tulis untuk perlengkapan sekolah lain bagi pelanggan yang berbelanja dalam jumlah besar. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakainoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar rupiah atau 48,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar rupiah. Sekian Warta NTT sore ini dari Beranda Depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku. Untuk menemani aktivitas sore Anda, kami hadirkan informasi dari Piala Dunia bagi penggemar-penggemar sepak bola maupun penggemar kedua tim yang akan saya sajikan beritanya. Mungkin tadi sempat terlewatkan bagaimana jalannya pertandingan dan dilansir dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Nah, Prancis memang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Paston, Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit sejak babak pertama di hari Jumat 10 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis dan Maroko saling merebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Kiper Yassine Bounou sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Le Bleu untuk membuka keunggulan. Sayangnya, serangan kedua tim masih mengalami kebuntuan hingga 45 menit pertama skor kacamata alias 0-0 tercipta. Tapi memasuki babak kedua, pendengar, Prancis kembali mencoba menguasai bola namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta. Sementara itu Maroko nampaknya perlahan mulai sering kehilangan bola. Tiba saat Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Mikel Olise. Nah, peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas mister gawang. Namun kegagalan tersebut langsung dibayar kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60. Berawal dari operan di seri 2, Mbappe yang diadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang. Yassine Bounou tidak mampu menjangkau dan bola bersarang di gawang singa Atlas. Prancis unggul sementara 1-0. Ousmane Dembélé kemudian menambah keunggulan Prancis menjadi 2-0 lewat gol pada menit ke-66. Tangan kiper Yassine Bounou sempat menyentuh bola meski akhirnya bola tetap meluncur ke pojok kiri bawah gawang. Mbappe harus menepi pada menit ke-77 digantikan Jean-Philippe Mateta sekaligus Brady Barcola untuk menggantikan Desiree Doué. Setelahnya Maroko masih belum banyak menguasai bola dan operan-operan pemain singa Atlas tersebut tidak cukup menekan Prancis. Hingga peluit panjang dibunyikan, Maroko belum mampu membalikkan keadaan dan Prancis menang 2-0 dengan lebih dari 20 percobaan. Tentu saja lebih banyak dari Maroko. Dan informasi ini sekali lagi kami sampaikan bahwa bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Το weekend σας άμπε, μπάγκελα.
1: Γιατί το κάλεσε ντάμα μου. Σκάλα σάπι καβούτ.
2: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, pembaik kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Labuan Bajo sore ini.
3: Dari kawasan Jalan Senaru Pendengar Pro 1, RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Agung Sene, penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo sore hari ini ya. Untuk edisi hari ini pendengar Jumat 10 Juli 2026 pendengar. Kita akan bersama di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam untuk edisi hari ini sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya begitu. Dan ya pendengar kita, apa kabar Anda Pak sore hari ini ya pendengar ya? Mudah-mudahan sehat ya. Sehat selalu, tetap semangat walaupun di tengah keributan dan juga di tengah suasana kota Labuan Bajo yang cukup dibilang ini padat begitu ya. Apalagi ini sudah hari Jumat, besok Sabtu dan weekend seperti itu ya pendengar ya. Mudah-mudahan tetap semangat apapun yang terjadi untuk Anda dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di sore hari ini pendengar ya. Kita hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar. 540 siswa baru SMK Stella Maris dapat pembekalan hukum dari Polres Manggarai Barat. Dan pendengar, seksi hubungan masyarakat atau Humas Polres Manggarai Barat memberikan pembekalan hukum, literasi digital dan pendidikan moral kepada 540 siswa baru SMK Stella Maris Labuan Bajo dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan yang berlangsung di lapangan SMK Stella Maris itu pendengar mengusung tema cerdas bermedia sosial, bijak dalam bergaul serta taat hukum. Penyuluhan tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial seperti penyebaran hoax, perundungan cyber, judi online, penyalahgunaan narkoba, hingga kenakalan remaja. Kepala Seksi Humas Polres Manggarai Barat Ibtu Heri Suryana mengatakan media sosial dapat memberikan manfaat besar apabila digunakan secara bijak. Namun penyalahgunaan dapat berdampak buruk termasuk terhadap masa depan pelajar. Dirinya juga mendengar mengingatkan para siswa agar mewaspadai maraknya judi online dan berbagai bentuk penipuan melalui akun palsu di media sosial. Menurutnya pendengar, teknologi sebaiknya dimanfaatkan untuk kegiatan positif seperti mempromosikan potensi pariwisata Labuan Bajo, budaya daerah, maupun prestasi sekolah. Selain literasi digital, Ibda Heri juga menyampaikan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat diproses sesuai ketentuan hukum melalui sistem peradilan pidana anak. Dalam kesempatan itu pendengar, Humas Polres Manggarai Barat maksud kami juga mensosialisasikan layanan pengaduan darurat call center 110 kepada siswa dan guru sebagai sarana pelaporan apabila terjadi tindakan pidana, kecelakaan maupun gangguan keamanan lainnya. Wakil Kepala SMK Stella Maris Labuan Bajo, Vincentius Patno, mengapresiasi kehadiran jajaran Polres Manggarai Barat pendengar dalam kegiatan MPLS dan menurutnya pembekalan tersebut penting untuk membangun karakter disiplin dan meningkatkan kesadaran hukum para siswa sejak awal memasuki lingkungan sekolah. Melalui kegiatan tersebut, Polres Manggarai Barat berharap kemitraan dengan dunia pendidikan semakin erat, sekaligus memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan edukatif kepada generasi muda. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan ya, untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami langsung di rri.co.id.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar masih dari kawasan Jalan Sernaru, kita beralih ke informasi selanjutnya. Mendengar Bazar Hari Kewirausahaan Nasional Dongkrak Omset UMKM Lokal di Manggarai Barat. Mendengar Bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 mendapat respon positif dari pelaku usaha di Kabupaten Manggarai Barat. Mereka berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena dinilai mampu meningkatkan penjualan sekaligus memperluas maksud kami akses pasar. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, Franciscus Sales Tamur ya, mengatakan bazar tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan ruang promosi, pemasaran, dan pengembangan usaha bagi UMKM lokal maksud kami. Dan mendengar sebanyak 14 pelaku UMKM lokal berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan memanfaatkan halaman sejumlah kantor perangkat daerah sebagai lokasi bazar. Pelaksanaan bazar mengacu pada Surat Edaran Bupati Manggarai Barat nomor TKT.560/72KOPUKM/6 Romawi/2026 yang mewajibkan seluruh perangkat daerah menyelenggarakan bazar di halaman kantor masing-masing. Beberapa UMKM yang ikut ambil bagian diantaranya Lapak Alin, Sari Toga Komodo, Dapur Mama Acira, Dapur Dite, dan Kantin De Ine, serta sejumlah pelaku UMKM lokal lainnya yang menawarkan aneka makanan, minuman, dan produk olahan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kembali dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar ya. Selamat datang di program Zona Edukasi, pendengar. Seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik tentunya ya, dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan malam hari ini benar, kalau kita berbicara soal bisnis anak muda dan juga pariwisata, ini tidak habis-habisnya kalau kita bicara soal hal ini dengan kreativitas yang tanpa batas begitu. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas salah satu topik menarik ya, yaitu kita akan bahas tentang bisnis yang sedang dijalankan oleh teman-teman kita, ada dengan dua narasumber kita, ada Ali Jainuddin dan juga ada Irfan ya. Malam hari ini kita akan bahas seputar inovasi hidroponik ya di Labuan Bajo. Ini selada lokal untuk industri pariwisata. Terlihat dari judulnya sangat-sangat wow gitu. Kalau kita bicara soal anak muda dan juga inovasi, apalagi kalau kita bicara soal hidroponik, kita bicara soal selada dan tumbuh-tumbuhan begitu, saya rasa ini kurang sekali kalau anak-anak muda menjalankan hal-hal seperti ini ya. Dan kita akan membahas hal tersebut, mendengar bagaimana mereka bisa survive di dalam bisnis ini. Kita akan langsung ngobrol dengan ada Ali dan juga ada Irfan. Selamat malam.
5: Malam, Balan.
4: Selamat malam. Apa kabar? Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya?
5: Alhamdulillah.
4: Irfan sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Ali sehat juga ya? Oke. Malam hari ini kita bahas soal bisnis yang sedang dijalankan dua anak muda dari kota premium Labuan Bajo begitu ya. Ada Ali dan juga ada Irfan. Ini kalau boleh tahu bisnisnya apa, Ali?
5: Hidroponik, selada lebih tepatnya.
4: Hidroponik?
5: Iya,
4: hidroponik. Oke. Mungkin bisa disampaikan juga untuk pendengar, siapa tahu ada yang masih penasaran nih sebenarnya ataupun masih bingung juga dengan hidroponik ini apa sebenarnya.
5: Sebenarnya hidroponik yang saya tangkap secara pengertian saya,
4: yeah,
5: itu sebenarnya cara menanam yang lebih modern lah.
4: Oh, okay.
5: Tanpa tanah, tanpa kotor, lebih oke lah kalau menurut saya ya, secara pemahaman saya.
4: Secara pemahaman, oke. Berarti lebih sederhana begitu ya?
5: Lebih sederhana.
4: Iya, karena kalau kita bicara soal ini, Ali ini termasuk Gen Z juga ya?
5: Gen Z,
4: itu, tidak salah lagi. Karena kalau kita bicara soal Gen Z ini selalu maunya yang instan-instan gitu ya?
5: Yap,
4: oke, Ali ini mungkin bisa diceritakan dulu awal mula bisa tertarik mengembangkan hidroponik di Labuan Bajo ini bagaimana Ali dan Irfan?
5: Kalau kita ini kan dua orang yang digabung jadi satu yang buat hidroponik. Jadi ada latar belakang yang membedakan antara kita berdua kemungkinan.
4: Okay.
5: Latar belakang saya, ketertarikan utama kepada hidroponik sebenarnya itu awal mulanya saya nonton dulu.
4: Oke. Okay. Berawal dari nonton.
5: Iya, berawal dari nonton. Di media sosial, nontonnya di platform TikTok kayak gitu. Nah, memang di luar dari saya nonton tuh memang ada daya tarik sendiri. Hobi saya untuk tanam-menanam tuh memang dasarnya hobi
4: gitu ya. Dari darah memang sudah
5: ya,
4: situ.
5: Memang suka tanam okay. bunga, tanam pohon sesuatu gitu. Memang suka.
4: Oke.
5: Okay. Nah, jadi singkat cerita kita itu saya tadi awalnya nonton ya. Singkat cerita kita bertemu adalah iseng-iseng pembahasannya. Kita dulu awalnya itu iseng-iseng ya.
4: Iseng-iseng ya.
5: Iseng-iseng apa kita buat hidroponik kali ya?
4: Oh.
5: Nah, pada awal mulanya itu kita tidak tahu bahwa hidroponik itu sebenarnya memang sudah ada di Labuan Bajo. Sebelum kami itu sudah ada. Nah, berawal dari keisengan itu tadi, akhirnya jadilah tadi hidroponik itu. Tapi memang awalnya baru hanya mungkin 8 pipa, 10 lah.
4: Oke, okay. itu kalau dari Ali sendiri memang sudah tertanam darah. Kalau Irfan sendiri bagaimana?
6: Kalau dari saya sendiri, awal mulanya untuk memulai hidroponik itu karena lihat kondisi yang ada di Labuan Bajo, yang terutama ada pasangan, dia berkecimpung di dalam dunia pariwisata untuk sumber daya pangan.
4: Oke. Awalnya berarti memang dari lihat lapangan seperti apa ya, membaca situasi gitu. Ali ini Irfan ini analisis gitu ya.
5: Kurang lebih ya.
4: Kurang lebih dia analisis gitu. Oke. Okay. Dan kenapa sampai memilih selada? Kenapa tidak tumbuhan yang lain?
5: Kenapa sampai memilih selada dan tidak tumbuhan lain?
4: Heeh.
5: Ya? Ya itu tadi dilihat dari pasarnya menurut teman saya tadi ini dengan pasangannya karena
4: okay.
5: ya kan gitu kan ya
4: iya iya
5: mungkin tadi menurut teman saya karena pasarnya yang paling oke itu selada makanya hanya selada sebenarnya itu kalau bicara tentang apa saja yang bisa ditanam di dalam hidroponik tuh hampir semua sayuran itu sebenarnya bisa
4: iya kenapa kan banyak sekali kayak sawi gitu
5: pakcoy bahkan sekarang tuh bisa lombok, melon,
4: Semangka, betul.
5: Itu kan bisa.
4: Itu kan bisa juga.
5: Iya.
4: Itu menjadi pertanyaan, kenapa selada begitu?
5: Karena itu tadi, pasarnya itu paling nangkapnya selada.
4: Mungkin paling jarang orang berpikir ke situ mungkin ya?
5: Bukan paling jarang orang berpikir ke situ. Memang peminat selada itu saking banyaknya di Labuan Bajo, terutama di bidang pariwisata ini tadi.
4: Oke.
5: Okay. Kan hampir semua... kita ngambil contoh kapal. Nah, hampir semua kapal itu pasti membutuhkan selada.
4: Selada.
5: Pasti.
4: Iya,
5: dijadikan
4: iya.
5: garnis lah, dijadikan pokoknya buat mewah lah
4: pasti. Buat mewah itu pasti selada. Ada selada di situ di dalamnya. Ada yang lanjutkan?
5: Iya, terlebih kayak hotel-hotel kayak gitu
4: betul,
5: juga
4: betul,
5: pasti
4: betul.
5: Membutuhkan selada.
4: Iya, iya, itu kalau kita bicara soal selada ini kan dia selalu mempercantik
6: hiasan.
4: Makanan hiasan, betul. Yang awalnya memutuskan untuk kita bikin pakai selada deh itu siapa?
5: Jadi kita kesepakatan bersama ya.
4: Kesepakatan bersama dari analisisnya Irfan ini.
5: Dari analisis itu tadi kesempatan bersamanya ya selada.
4: Oke, memang sudah kerjasama kompak yang baik ini genset dan kreativitasnya. Oke, ini yang membuat sistem hidroponik cocok dikembangkan di wilayah seperti Labuan Bajo ini. Menurut Ali dan juga Irfan itu apa?
5: Yang membuat hidroponik itu cocok ya
4: di Labuan Bajo. Karena kalau kita bicara soal cocok tidak cocok kan ya yang namanya tanaman kan pasti ada namanya cocok tidak cocok untuk tanaman kan. Tetapi kalau kita berbicara soal anak mudanya seperti Ali dan juga Irfan, ini saya rasa jarang sekali ada anak muda yang berpikir sudah sampai sejauh itu begitu.
5: Itu tadi ya, pertanyaan itu sebenarnya cocok dan tidak cocoknya itu. Secara buku yang saya baca, hidroponik itu sebenarnya tumbuh di dataran tinggi.
4: Nah,
5: harusnya.
4: Ya. Sedangkan
5: kami di daerah rendah,
4: apalagi jalur
5: di,
4: ya.
5: Di pinggir pantai nih buat ini, pinggir pantai. Oh, iya? Iya kan itu pantai jalan raya baru tempat kami. Jadi itu sangat dekat.
4: Sangat dekat
5: paling
4: gitu.
5: 300 meter, under 300 meter lah.
4: Oh, dekat tahu. Sekali berarti. Iya.
5: Nah, itu cocok tidak cocok tadi ya, kembali lagi ke situ ya.
4: Apa yang bikin yakin pada akhirnya?
5: Jalan saja.
4: Iya. Nekat berarti.
5: Iya. Kita sudah sempat nonton segala macam cari tahu tentang hidroponik. Ya itu tadi. Memang ada orang yang tanam di NDPL rendah itu ada. Tapi kita kan bukan rendah lagi nih. Udah di pinggir pantai nih.
4: Kalau mungkin di daerah boleh tahu mungkin di tempatnya lokasinya di mana?
5: Di Gorontalo.
4: Kalau untuk Anda pendengar yang mungkin stay di Labuan Bajo ataupun yang pernah berkunjung ke Labuan Bajo, kalau tahu jalan Gorontalo ya tahulah ya seberapa dekatnya dengan laut begitu ya. Kalau dia di arah ke bagian atas sedikit mungkin masih masuk akal begitu ya. Ini karena, di Gorontalo.
5: Nah itu mungkin kalau dia di daerah pegunungan atau tidak, setidaknya itu tidak begitu dekat dengan laut.
4: Yeah,
5: nah,
4: yeah.
5: Itu kemungkinan oke-oke saja.
4: Masih sebenarnya. orang masih berpikir wah ya aman.
5: Iya yeah, aman-aman
4: saja. Ini wah berani ya. Gitu ya. Tapi kalau dari Ali sendiri yang membuat yakin betul-betul yakin ini bisa berjalan awalnya apa sebenarnya? Atau memang di awal tuh ketika apa istilahnya bahasa kerennya asbun begitu ya, asal bunyi kayak kita kita bikin usaha ini deh, terus habis setelah ngomong kayak gitu, wih iya ya, kenapa di sini ya, pernah tidak terpikir seperti itu?
5: Sejauh ini tidak ya.
4: Tidak
5: sejauh ini tadi itu karena bermodalkan nekat. Ya sudahlah, kita buat hidroponik lah. Nah itu kan awalnya itu terkendala sama lahan. Ditentukanlah kita berdua punya lahan di mana
4: gitu.
5: Nah yang paling bagus, yang paling oke menurut kita ya di Gorontalo.
4: Di Gorontalo situ.
5: Iya, tempatnya selain dia punya air yang bersih, habis itu punya lahan yang bagus. Ya sudah, kita manfaatkanlah lahan itu tadi. Nah, itu awalnya tuh modal nekat saja. Entah waktu itu tuh kalau saya enggak salah ingat tuh entah dia tumbuh atau tidak, intinya kita tanam dulu lah. Kita mulai aja dulu ya.
4: Mulai saja dulu.
5: Kita mulai aja dulu. Terlepas dari dia bilang tidak bisa di NDPL rendah, tidak bisa di permukaan apa sih namanya tadi?
4: Dataran rendah,
5: ya, dataran rendah. Tinggi. Ya itu, terlepas dari itu kita tanam aja.
4: Tanam aja dulu. Iya. Wah, luar biasa sekali ini nekat. Tapi kalau kita berbicara soal anak muda, kreativitas dan nekatnya sangat-sangat tinggi begitu ya.
5: Itu dia.
4: Oke. Okay. Yang tapi Irfan dengan Ali ini apakah memang teman lama begitu?
5: Tidak ya. Kita berteman itu
6: setahun sebelum.
5: Iya.
6: Setahun sebelum
5: buat hidroponik.
4: Hidroponik mempersatukan kalian berdua begitu ya.
5: Itu.
4: Oke.
5: Yang awalnya itu kita hanya ketemu. Saya tidak tahu Ipam juga dulu ya.
6: Tahu. Yang kita kok 3 MTS.
5: Oh ya,
6: dulu hanya sekedar tahu saja.
5: Pas sekolah-sekolah itu dulu.
4: Iya, sekedar tahu.
5: Dulu ya, betul. Kita pernah ketemu ya pas SMP. Itu satu kali itu saja, terus tidak pernah
6: tidak
5: ketemu,
6: pernah
5: lagi.
6: Ketemu lagi.
5: Ketemunya itu satu tahun sebelum kita buat hidroponik.
4: Akhirnya punya pikiran untuk bikin hidroponik ini, usaha ini.
5: Usaha ya,
4: betul. Nah ini kalau kita bicara soal keunggulan ya, keunggulan selada hidroponik dengan dibandingkan yang konvensional menurut Ali dan juga Irfan itu seperti apa?
5: Jelas kalau hidroponik itu pertumbuhannya cepat. Tidak terlalu membutuhkan air. Lahan juga tidak terlalu membutuhkan lahan sebenarnya. Dengan lahan seadanya kita bisa menyamai hasil panen dari selada konvensional tadi dengan lahan besar. Kita hampir sama gitu. Terus keunggulan lainnya itu dia lebih seragam.
6: Pertumbuhannya lebih seragam.
5: Lebih menarik dilihat, lebih bersih.
4: Biasanya
5: gitu. Minim dari gangguan hama. Dia kayak gitu, lebih ke situ hidroponik ini.
4: Dia lebih betul-betul apa ya, kalau hidroponik, kita bicara hidroponik, dia lebih mempermudah begitu ya Pak?
5: Iya, mempermudah. Yang penting kita tahu caranya, tahu prosesnya, itu mempermudah sekali.
4: Nah, kalau kita bicara soal perawatannya, seperti apa? Apakah perawatan yang di hidroponik dengan yang konvensional ini berbeda kah, atau memang hampir-hampir sama?
5: Harusnya berbeda ya. Karena hidroponik itu kan punya namanya greenhouse.
4: Okay.
5: Nah, greenhouse itu kan dikelilingi sama semacam jaring-jaring kecil gitu. Nah, itu kan biasanya kalau di konvensional, dia kan tidak mempunyai jaring-jaring itu tadi, yang disebut greenhouse tadi itu.
4: Yang dibuat, betul.
5: Nah, nanti biasanya itu kalau yang konvensional pasti hama, itu pasti ada. Pasti tingkat kerusakannya itu, tingkat gagal panennya itu pasti ada.
4: Pasti ada.
5: Nah, kalau hidroponik, dia itu lebih aman, lebih safety permainannya, karena dibaluti sama greenhouse-nya itu tadi.
4: Tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada.
5: Tetap.
4: Ya, namanya tumbuhan.
5: Namanya gitu. Tumbuhan, malu hidup ya kan?
4: Iya. Saya bayangkan yang membedakan apa? Oh, kalau di hidroponik tidak ada hamanya. Wah, jauh sekali.
5: Tetap ada hama. Hanya memang dia lebih main aman lah.
4: Lebih main aman dia. Oke, saya baru tahu juga kalau soal begini, ini sangat-sangat keren. Tapi kalau kita bicara soal hidroponik ini, di Labuan Bajo khususnya, kalau menurut pandangan Ali dari dan Irfan, menurut yang kalian pelajari sejauh ini, kalau dibandingkan dengan menanam tumbuhan yang lain, seperti apa? Apakah memang selada ini adalah yang paling mudah deh perawatannya?
5: Sebenarnya mudah juga sih sebenarnya yang lainnya. Hanya itu tadi, kembali lagi kita melihat pasarnya itu yang paling oke itu selada.
4: Iya. Walaupun memang perawatan, secara perawatan bisa memungkinkan untuk yang lain nih.
5: Bisa, sangat bisa. Untuk jenis lain tuh bisa. Hanya memang kita, pandangan kita itu ini lebih ke pasar selada ini lebih bagus nih daripada sayur lain. Nah, mending kita fokus di selada itu saja.
4: Kayak
5: gitu aja.
4: Oke. Kalau kita bicara soal di perkembangan ekonomi di Labuan Bajo, saya rasa yang membuat hidroponik di Labuan Bajo, saya rasa cukup banyak begitu ya. Ada beberapa ya?
5: Ada beberapa.
4: Nah, yang bikin Irfan yakin kalau hidroponik yang kalian bikin ini pasti jalan. Karena kalau kita bicara soal pertumbuhan perkembangan kota Labuan Bajo sendiri, ini kan sangat pesat begitu ya. Yang dimana dari tahun 2015, 2017, bahkan yang sejak adanya Sel Komodo dan Labuan Bajo menjadi kota premium seperti itu, saya rasa bisnis-bisnis seperti ini sangat gencar gitu. Nah, yang membuat pada akhirnya Irfan ini kayak berpikir, selain survei tadi yang membuat Irfan yakin kayak, ini saya bisa nih. Yang bikin yakin dari diri sendiri Irfan seperti apa?
6: Kebutuhan pangan yang tidak memenuhi di Labuan Bajo. Terutama selada. Karena jenis selada ini adalah sayuran dataran tinggi. Sayuran dataran tinggi, dan di Labuan Bajo sendiri kita tahu sendiri daerahnya bagaimana, khususnya di kota itu daerah yang dekat sama pesisir. Kalau untuk tanam di langsung di tanah itu kayaknya tidak bisa tumbuh. Sepertinya
4: agak susah tumbuh. Begitu berarti ya. Itu yang bikin Irfan sendiri yakin, nah kalau hidroponik bisa.
6: Hidroponik ya. Bisa.
4: Begitu. Tabrak aja dia.
5: Modal nekat
4: juga, iya. Ya karena kalau kita tahu, kita bicara soal ini kan mungkin saja banyak juga yang punya usaha seperti itu begitu kan. Tapi mungkin yang bikin semangatnya lebih membara ini karena kalian berdua adalah anak muda begitu.
6: Iya benar.
4: Ini sangat menarik karena kalau kita bicara soal hidroponik ini, wah luar biasa sekali. Di tengah gempuran bisnis-bisnis yang ada di Labuan Bajo, saya rasa kalian berdua adalah orang yang berani, nekat, memang betul-betul nekat ya.
5: Modal bismillah sih.
4: Modal bismillah. Oke.
5: Selain nekat kan bermodal dengan doa juga kan.
4: Iya, betul-betul. Tidak mungkin nekat tapi tidak dengan doa kan, terjun doa maksudnya. Tapi memang berarti dari Irfan sendiri nih, seorang yang memang dia analisisnya kuat ya. Irfan analisis, Ali suka tukang dorong begitu.
5: Eksekusinya.
4: Ya. Karena saya tahu Ali dia orangnya nekat memang. Jadi
5: tabrak aja dulu. Ntar baru, ada salah nih.
4: Baru belajar di situ.
5: Iya.
4: Oke. Nah, ini yang bikin bagaimana proses budidaya selada hidroponik dari awal hingga siap panen. Kalau dari versinya Ali dan Irfan yang kalian kembangkan saat ini.
5: Prosesnya itu ya normal seperti kita tanam pada umumnya sebenarnya. Mm-hmm. Hanya perbedaannya di hidroponik itu membutuhkan rock wall namanya, istilahnya itu. Mm-hmm. Namanya itu rock wall.
4: Rock wall.
6: Nah, media tanam.
5: Itu media tanamnya. Okay. Nah, dari rock wall itu kita potong nanti menjadi kotak-kotak mm-hmm. sesuai ukuran. Mm-hmm. Nah, terus kita tanamin si bibitnya. Mm. Nah, si biji selandanya itu tadi.
4: Iya.
5: Nanti kita menunggu setelah 2 hari 2 malam, biasanya itu kecambahnya udah pada keluar. Nah, kita jemurlah di matahari. Tidak di bawah matahari langsung ya, harus ada alasnya lah, tipis lah. Tapi memang harus kena matahari langsung ya, tapi memang kita alas gitu. Nah, nanti setelah itu berkembang dia paling 20 hari.
4: 20 hari?
5: Ya, setelah dari itu tadi kita...
4: Kecambah itu?
5: Ya, kecambah itu kita taruh di matahari. Oh, bukan. Setelah kecambah itu taruh di matahari setelah 3 atau 7 hari. 7 hari. Paling enggak dia sudah daunnya udah tumbuh lah. Nah, kita pindah ke sistem talang istilahnya. Itu tadi di talang itu, nanti di talang itu dia bisa sampai 20 hari, under 20 hari. Nah, habis itu pindah ke meja remaja, 10 hari. Nah, 10 harinya itu di masa panennya sudah pindah di dewasa.
4: Pindah dewasa. Dia kayak perawatan kayak anak-anak punya anak begitu ya.
5: Tingkatan-tingkatannya untuk perawatnya. Nah, tapi dengan proses perawatan itu tadi, makanya dia itu berkembangnya cepat.
4: Iya. Ini berarti pure belajar, kalau boleh tahu Ali dan Irfan belajar dari mana? Kalau tadi kan awal mulanya kan penasaran dengan itu karena nonton di sosial media. Apakah belajar sistem belajarnya juga dari sosial media?
5: Iya. Kalau saya sama. Kita berdua sama. Wah. Wow. Kita itu otodidak, pure betul media sosial.
6: Media sosial.
5: Itu Instagram, TikTok, YouTube itu yang kita pakai.
4: Itu hari-hari buka selada gitu.
5: Nah, itu. Benar itu. Awal-awal itu sebelum kita terjun langsung
6: belajar masing-masing.
5: Nah, itu kita masing-masing tuh pada lihat di TikTok. Bagaimana prosesnya, cara menanam, apa yang dibutuhkan, cara pengelolaan yang bagus bagaimana, cara jaga dia punya kualitas kayak gimana, itu kita belajarnya semua dari YouTube, dari TikTok.
4: Dari TikTok ya. Ini sangat luar biasa. Berarti memang kalau bisa kita bicara soal ini kan sosial media juga membantu, tergantung yang pengguna begitu ya. Kalau mereka mau cari yang kurang baik, yang negatif, itu terserah mereka.
6: Pribadi masing-masing.
4: Tapi memang kalian berdua ini dari saling melengkapi kalian berdua ini. Iya, karena tadi kan sempat dibilang Irfan dia yang analisis segini-gini, Ali yang dorong. Udah, balas aja. Tapi kalau dari kalian berdua sendiri dalam membangun inovasi bisnis ini, apa kira-kira tantangan yang ini sudah berapa lama berjalan?
5: 2024 ya. Akhir
4: 2024
6: bulan Agustus.
5: Agustus 2024.
4: Iya. Sampai
5: saat ini. Iya. Kita baru sebenarnya. Tidak berkecimpung lama tidak. Masih baru sih sebenarnya.
4: Nah, tapi kalau kita bicara soal ya baru-baru, tapi kalau dengan porsinya dengan anak muda seperti kalian, takarannya itu sudah ya lumayan ya. Bisa bertahan sejauh ini dengan berdua ya.
5: Iya, dengan berdua.
4: Betul, karena pasti kan ada saja konflik-konflik yang terjadi.
5: Oh, udah pasti. Udah pasti itu.
4: Tantangan apa yang kalian berdua alami selama mengembangkan inovasi ini?
5: Sejauh ini belum ada tantangan yang begitu berat ya sejauh ini ya. Ya paling memang pas saat low season mungkin di Labuan Bajo ya, lebih tepatnya pas saat musim-musim sepi, mungkin itu memang agak susah untuk lakunya selada ini tadi. Nah, tapi sekarang kita sudah pelajari caranya. Ambil contoh yang paling gampang, di saat nanti dia bulan sepi, low season itu tadi, kita nanamnya jangan jumlah banyak.
4: Dikurangi
5: jumlah tanamannya, supaya nanti hasilnya itu tidak begitu banyak. Karena kan kita tahu nih, pasar lagi tidak menerima.
4: Tidak gitu. Mubazir jadinya.
5: Yes.
4: Ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari saya mau dengar dari Irfan dulu juga. Nanti Ali juga bisa menambahkan ya.
5: Boleh.
4: Cara kalian tuh menjaga kualitas dan konsistensi produksi agar sesuai standar pasar pariwisata ini seperti apa?
6: Kalau dari saya sendiri, ini kan di media sosial sudah banyak dicontohkan oleh pemula-pemula.
4: Okay. Nah,
6: untuk menjaga kualitas, suhu, air, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah di paparkan di banyak media sosial. Jadi kita belajar dari situ, nonton, kita jaga kualitas, kayak contoh tadi sistem talang, nanti ini ukuran apa namanya, ukuran vitaminnya berapa, itu semuanya ada ukuran masing-masing.
4: Oh,
6: tidak tidak semerta-merta langsung blek taruh vitamin begitu, tidak. Jadi dari situ untuk menjaga kualitas sesuai pesanan yang ada, kita lebih belajar lagi sih, belajar lagi untuk istilahnya gimana ya kak ya, tetap menjaga kondisi alam juga, lihat semacam kayak kemarin ini ya, apa namanya, pas musim hujan kemarin, berbeda suhu, suhu berbeda anu juga kak.
5: Cara treatmentnya,
6: cara treatmentnya beda.
4: Iya, apalagi kalau kita bicara Labuan Bajo ini kan cukup ini ya, kemudian ya.
6: Kali dia tidak bisa bersahabat cah.
5: Pagi terang, siang hujan.
4: Makanya.
5: Random kali. Nah,
6: jadi setiap ada perubahan cuaca, kemudian ada timbul mungkin masalah baru pada tanaman, kami langsung searching lagi, belajar lagi. Dan juga kami juga pernah berdiskusi sama orang-orang yang sudah lama yang ada hidroponik di Labuan Bajo. Begitu. Kita berdiskusi bagaimana caranya ketika begini. Karena ketika kita nonton, kita nonton di media sosial, mungkin suasana dan cuacanya berbeda ya.
4: Iya,
6: tapi ketika kita berdiskusi dengan teman-teman yang sudah pernah
4: ada
6: sudah
4: di situasi lama, seperti itu, lebih relate.
6: Lebih relate karena cuacanya hampir sama kan, Labuan Bajo ini seperti itu. Jadi ya ketika ada masalah baru untuk apa namanya? Untuk supaya apa
4: dalam proses
6: dalam
4: itu,
6: prosesnya itu jadi belajar lagi,
4: lebih belajar lagi
6: terus tanya-tanya lagi kepada teman-teman sesama hidroponik gitu.
4: Ari, ada mungkin mau ditambahkan?
5: Sepertinya itu ya yang dijelaskan tadi, itu udah ya? Benar, treatmentnya itu udah benar untuk menjaga kualitas tadi, yang terutama menurut saya itu kan tadi itu kayak vitamin. Jumlah vitamin itu kan berbeda-beda dari setiap posisi tanaman,
4: porsinya itu
5: ya, udah kita perhitungkan tuh baik-baik, suhu udara, suhu air, itu kita perhitungkan semua. Nah, jadi memang untuk menjaga kualitas menurut saya itu udah paling benar.
4: Nah, kalau kalian berdua cara membaginya tugas itu seperti apa? Apa kalian memang satu kali jalan berdua langsung digarap gitu, atau ada tugas masing-masing? Misalnya kan Ali urus bagian ininya, Irfan urus bagian ininya, seperti itu.
6: Selonggar mungkin ya.
5: Sejauh ini ya mana yang waktunya bisa diluangkan ya sudah.
4: Se-fleksibel itu kalian berdua ini ya. Memang kalian berdua ini suka yang bebas-bebas ya.
5: Kecuali dunia bebas ya. Tapi tidak, kira-kira gitu kan.
4: Oke. Tapi memang berarti dari kalian berdua sendiri memang sudah menjaga konsisten itu sendiri begitu ya. Sudah sampai berjalan cukup cukup lumayan lah kalau kita bicara soal anak muda dan baru ya.
5: Alhamdulillah.
4: Dan ini kalau di Labuan Bajo sendiri, selain yang tadi disampaikan kayak targetnya mungkin ke pasar-pasar wisata seperti hotel, restoran seperti itu, selain itu apakah dari kalian berdua sendiri memang ada target khususnya sebenarnya di saya, sehingga memicu untuk membuat hidroponik ini?
5: Usaha itu ada itu dulu.
4: Dulu awalnya ada?
5: Awal mula saya itu ternyata sebelum, jadi dulu saya targetnya itu bang, ke IBG.
4: Awalnya. Itu tadi berarti memang ada pemantiknya di situ berarti ya.
5: Memang dulu sempat saya berpikir ini, jadi kita dari Jawa lah datang ke sini, yang notabene-nya di sini tuh belum ada MBG dulu.
4: Awal
5: itu MBG belum masuk lah. Nah, desas-desusnya MBG masuk, kita udah berpikir,
4: wah ini apa nih?
5: Pasti ini lahan juga nih, bisa-bisa nih gitu. Nah, dapatlah ide tadi hidroponik itu. Nah, memang target saya pada pertama itu ke MBG
4: awalnya.
5: Tapi seiring berjalan waktu malah pariwisata yang dongkrak naiknya,
4: menyebar akhirnya. Oke.
5: Malah kita tidak dapat pesanan dari MBG malah. Malah yang dapatnya itu dari pariwisata. Hotel, resto. Supplier-supplier tuh yang paling oke tuh supplier tuh.
4: Tapi itu berbalut dengan relasi begitu mungkin.
5: Iya, benar.
4: Ya kan mungkin saja yang dari pihak MBG mereka punya supplier lain begitu mungkin ya, yang ya. Memang mereka sudah percayakan ya, karena kalau kita bicara soal program itu kan sangat dipercayakan begitu ya. Mungkin takutnya ada hal-hal yang memang kurang ini dari mereka,
5: saling tahu lah lebih saling,
4: tepatnya ya, tahu betul, lah. betul. Jadinya mungkin ya syukur-syukur ada dari teman-teman pariwisata yang mendongkrak ya, itu ya.
5: Sangat membantu. Sangat bersyukur, sangat dibantu sama adanya pariwisata ini.
4: Berarti kalau kalian berdua memang fleksibel waktunya ya. Mengerjakan hal itu, siapa yang waktunya lebih banyak longgar?
5: Tapi memang ada saatnya kita bersamaan. Misal kalau misalkan lagi ada pekerjaan yang lumayan berat, ya kita bersama. Tapi memang kalau hanya sekedar datang cek kayak gitu-gitu atau tidak pengantaran, ya siapa yang bisa aja.
4: Oke. Kalau dari kalian berdua pernah tidak ada di titik jenuh kayak capek nih tunggu ini tumbuhan tumbuh nih capek ya?
5: Pasti ada. Itu pasti ada titik jenuh untuk menunggu dia panen, itu pasti ada.
4: Iya, karena kan tidak mungkin kita langsung tumbuh. Ya,
5: itu saya awal-awal kayak gitu. Sampai disiasati gimana caranya supaya si tanaman ini bisa panen berulang. Itu kita siasati lagi. Ya itu lagi kembali ke media sosial lagi. Kita nonton lagi,
4: belajar lagi.
5: Nah, makanya itu bisa panen berkala jadinya. Beruntun tuh kita bisa. Jadi tidak mesti kita nunggu. Jadi kan dia tuh dari bibit sampai panen tuh 45 hari. Nah, jadi sekarang kita tidak harus menunggu 45 hari untuk panen. Per 10 hari kita bisa aja buatnya. Per 7 hari bisa aja buatnya.
4: Bisa seperti itu.
5: Iya, 7 hari panen, 10 hari panen. Bisa aja.
4: Itu caranya bagaimana itu?
5: Nah, itu tadi. Jadi masa tanamnya itu tadi
4: kita bagi berkala.
5: Ya, jadi berkala. Jadi kita berkala. Bagi per waktu.
4: Jadi tidak di misalnya satu apa istilahnya?
6: Kayak pipa satu pipa.
5: Kita sebutannya pipa saja.
4: Pipa saja. Ya. Misalnya kayak satu pipa itu ada baris begitu ya. Satu baris begitu dibagi.
5: Jadi gini, lebih simpelnya itu ada beberapa pipa. Dan pipa itu punya lubangnya masing-masing. Nanti kita tinggal bagi. Misalkan per hari ini yang ditanam hanya 2 pipa sekian lubang.
4: Diperhitungkan gitu.
5: Nah, nanti jadi kita perhitungkan juga apakah nanti dia laku apa tidak gitu. Misalkan gini lah. Anggaplah kita tanam tuh 20 pohon. Nah, anggaplah lakunya 15, bisa 5. Nah, tanaman berikutnya tadi karena dia berkala, itu kan harusnya sudah masuk, sudah pindah. Nah, makanya harus ada spare-nya gitu, itu pipa tadi itu. Jadinya misalkan kita buatnya dia 3 kali masa panen, ya berarti pipanya dikali 3. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu aja.
4: Simpelnya seperti itu ya. Jadi memang tidak di satu kali tanam langsung.
5: Iya. Gitu. Awalnya itu gitu. Sekali tanam, sekali panen.
4: Nah, itu membosankan pasti.
5: Menunggu. Jadi siasatinya gimana? Ya itu kita bedakan dia. Jadi berkala.
4: Jadi hari ini tanam, betul.
5: 10 hari kemudian tanam.
4: Gitu. Tanam lagi akhirnya ini panen. Jadi dia siklusnya
5: bersiklus putar.
4: Oke. Menarik. Ini siapa yang punya ide pertama kayak begini nih?
5: Itu tidak sih, dia lebih ke nonton kan, ya
6: lebih ke nonton dan kemudian lebih ke pas ketika ditanya ada apa namanya pembeli ya, ketika menanya barang tidak ada itu jadi kepikiran begitu.
4: Pernah begitu.
6: Sering terjadi malah.
5: Sering. Malah makanya itu tadi stok kita itu malah kurang. Jadi ada aja ya. Giliran kita nanam stok habis pasti ada yang tanya lagi. Makanya tadi itu kita gimana nih caranya ini supaya tidak gini.
4: Berpikirlah.
5: Makanya muncullah ide itu tadi
4: muncul.
5: Nah, terus memang rata-rata di luar Labuan Bajo, di luar Flores lebih tepatnya, ya mereka pakai cara itu juga. Nah, bahasa kasarnya ya kita curi aja lah ilmunya lah, kita tiru aja lah. Di sini kayak gitu. Makanya panennya tuh berkelanjutan
4: terus dia. Di sini habis dipanen, tapi ini masih ada bibitnya sekali dipindahkan, geser lagi.
6: Masih ada pemain cadangan lah.
4: Masih ada pemain cadangan.
5: Jadi dia terus tuh siklusnya putar.
4: Jadi dia tidak mati. Oke. Menarik. Ini
5: sampai nanti saya tambah ya. Sampai nanti mungkin dia satu kali tuh ada bermasalah atau ada kerusakan lah. Nah, itu mungkin baru desktop itu. Kalau tidak itu dia berlanjut terus.
4: Ya, tapi kalau misalkan ada hama begitu kan, tapi misalnya satu deret ini saja yang kena hama yang mungkin sudah tumbuh, tapi kan masih ada bibit lagi yang masih kecil begitu ya.
5: Iya.
4: Bergantian kan, ini bisa, ini bisa selesai, sudahlah. Tapi masih ada lagi yang ini.
5: Nah itu biasanya nanti dia ada spare waktu lagi. Spare waktu. Nah, jadi misalkan kita sudah ngatur per 10 hari. Mm-mm. Kalau ambil contoh kayak tadi ya, kita ngatur per 10 hari. Terus tiba-tiba bibit yang tanam kedua bermasalah. Mm-hmm. Atau terkena hama.
4: Yeah.
5: Nah otomatis kan ini sakit ya.
4: Iya.
5: Nah jadi bagaimana caranya? Kalau seandainya ini tidak ketolong, kita harus buang. Jadi dia ada perbedaan waktu antara satu dan
4: tiga. Jadinya jadi cukup.
6: Jadinya agak panjang.
4: Iya.
5: Gitu.
4: Itu ya berarti. Yes. Tapi cukup membantu si jauhnya berarti.
6: Alhamdulillah.
5: Sangat membantu.
4: Oke, untuk ini kita boleh jeda sebentar ya. Habis ini kita akan lanjutkan lagi.
5: Boleh.
4: Dan untuk Anda pendengar yang lagi menanti memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih mengundang untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan masih dari program Zona Edukasi, masih dengan narasumber kita ada Ali dan juga Irfan di ruang dengar Anda. Dan kita boleh lanjutkan lagi obrolan kita ya malam hari ini?
2: Boleh, boleh.
1: Boleh, santai saja ya?
2: Aman.
1: Oke. Ini mungkin pertanyaan yang cukup-cukup mendalam sedikit ya. Kita mencoba mau menggali sedikit dari Ali dan juga Irfan ini. Kalau dari Ali dan Irfan sendiri, bagaimana strategi kalian berdua agar produk, ini kita bilang ini sebagai produk lokal ya, karena yang dikelola oleh anak-anak lokal sendiri. Gitu.
2: Oke.
1: Nah, kalau dari Anda, kalian berdua sendiri, strategi agar produk lokal bisa bersaing dengan pasokan dari luar daerah seperti apa? Dari luar daerah Labuan Bajo lah, misalkan kayak yang dari Ruteng yang masuk, atau dari Borong yang masuk, seperti apa?
2: Apa tadi pertanyaannya?
1: Strategi yang Ali dan Irfan pakai.
2: Sejauh ini strategi yang kami pakai itu tadi ya, menjaga kualitas. Jangan sampai kita itu kosong di kebun itu, jangan sampai. Sebisa mungkin stoknya tetap ready.
1: Walaupun pernah ya terjadi.
2: Ya, walaupun pernah ya. Kita kan belajar dari pengalaman itu tadi.
1: Oke.
2: Nah, karena di saat kita kosong ada yang pesan, ya kita belajar dari situ ya, sebisa mungkin enggak boleh kosong. Kalaupun kosong satu atau dua hari, kita udah isi lagi. Nah, supaya putarannya itu tetap berjalan.
1: Tetap berjalan terus, tetap ready terus dia.
2: Iya, benar.
1: Selain itu ada lagi?
2: Selain itu belum ada ya, masih cara itu yang kami pakai.
1: Masih, tapi tetap berjalan sejauh ini.
2: Sejauh ini tetap

0: berjalan.
1: Pernah tidak ada komplain atau apa begitu karena memang terbatas begitu? Misalnya mereka minta 15, tapi yang ready cuma
0: Nah,
1: 10
0: itu
1: gitu.
0: pernah.
1: Oh iya?
0: Nah, itu MBG. Dulu, jadi saya pernah singkat cerita lah. Dulu itu pernah ada pesanan dari MBG. Nah, dia itu pesannya itu kalau nggak salah 15 kilo kali ya. Nah, sedangkan kami kan baru saat itu ya. Itu baru tanam yang pertama kali ditanam saat itu. Nah, hasil panen pas saat kami tanam yang pertama kali itu hanya 12 kilo.
1: Kurang 3 kilo.
0: Nah, itu ya lebih ke bukan komplain, lebih tepatnya apa ya?
1: Mempertanyakan mungkin ya. Tidak juga.
0: Bahasa bagusnya itu kayak mereka pengennya itu tetap 15 kilo lah.
1: Oh.
0: Enggak pengen
1: tidak, tidak boleh kurang,
0: ya.
1: Tidak boleh lebih. Oh, itu bisa tapi tidak apa-apa lah. Itu bisa menjadi pelajaran juga
0: ya,
1: kan
0: makanya.
1: Akhirnya. Oke, okay. Ya wajar karena masih awal-awal begitu.
0: Awal-awal, tapi memang itu salah satu pemicunya kita bisa berkembang sampai saat ini. Nah, efek dari kita merasa kayak, oh iya ya, susah juga kalau kita hanya bisa panen 12 kilo. Nah, berawal dari itu, berkembanglah sampai sekarang. Sampai bisa menghasilkan seratusan kilo.
1: Seratusan kilo?
0: Ya.
1: Wah, sekali panen?
0: Kalau, ya, lebihnya kalau kita nanam semua tanpa siklus tadi, bahkan bisa 150-an kilo. Secara hitungan saya itu.
1: Secara hitungannya memang bisa seperti
0: ya,
1: itu.
0: Seperti itu.
1: Dibikin di pinggir laut begitu.
0: Iya.
1: Wah. Kalian ini jarang sekali ditemukan. Kalau misalnya semangat-semangat seperti ini biasanya untuk anak-anak muda, mereka selalu patah di jalan.
0: Ya, ya. Kalau anak muda, saran saya ya. Manfaatkan media sosialmu dengan baik.
1: Harus terus belajar, harus cepat, apa ya istilahnya, harus bisa menjadi seseorang pribadi yang haus terus.
0: Iya, benar. Ya. Pokoknya itu, menurut saya itu manfaatkan media sosialmu dengan sebaik-baik mungkin. Semua kunci jawabannya ada di media sosial.
1: Oke, okay. Sejauh ini kalau dari, apa namanya, usahanya?
0: Nama usahanya, hidroponik.
1: Hidroponik.
0: Nama-namanya ya?
1: Iya, iya.
0: Happy Farm.
1: Oh, oke, okay. Ini kalau dari usaha ini sendiri, Ali dan Irfan, apakah ada dapat dukungan dari pemerintah begitu atau komunitas dalam pengembangan usaha yang sedang berjalan?
0: Sejauh ini belum ada.
1: Betul-betul mandiri begitu.
0: Betul-betul mandiri.
1: Wah. Ini betul-betul mandiri, memanfaatkan relasi yang ada begitu ya, berjalan seperti
0: terlepas
1: ini.
0: Terlepas dari itu. Pernah usaha mencari bantuan. Ya kita tahu sendiri ya kayak tadi. Ya memang lebih tepatnya ini belum dilihat
1: mungkin.
0: Lebih tepatnya. Mungkin. Saya yakin lah
1: ya,
0: setelah
1: ya.
0: Nanti mungkin dari sini
1: mudah-mudahan
0: dilihat,
1: ya.
0: Pastilah ada.
1: Oke, okay, iya. Ya kalau kita bicara soal yang seperti yang di awal tadi karena mungkin saja mereka merasa belum siap ini untuk kita produksi karena kan mereka pasti butuhnya banyak kan dalam tengah waktu banyak ya, jadi mungkin kalau ada dari Anda punya usaha-usaha restoran gitu, tempat-tempat makan gitu ya di Labuan, tapi ini diproduksi untuk keluar Labuan Bajo juga kah? Memungkinkan untuk keluar Labuan Bajo atau bagaimana?
2: Kemarin
0: sempat ya, tapi masih satu daratan.
2: Sempat,
0: itu yang sering pesan di kita tuh dari Lembur. Kita seringnya itu saja.
1: Seringnya ke situ. Oke, luar biasa sekali. Ini sudah masuk ke, ya walaupun masih satu daratan, masih satu kabupaten, tapi beda kota lah ya.
0: Memang kita masih targetnya masuk sini sih, belum targetnya sejauh itu keluar kota.
1: Keluar. Tapi kalau memang tiba-tiba rezekinya ada datang dari luar kota ya tetap
0: tabrak. Kita tabrak.
1: Oke, nah ini kalau dari Ali dan Irfan sendiri, berapa besar peluang ekonomi dari bisnis hidroponik bagi masyarakat lokal sendiri?
0: Peluangnya secara saya baca ya, lumayan ya.
2: Besar
0: lah kalau besar untuk hidroponik bisnis.
1: Iya.
0: Itu bisa 80-20 lah. Kalau untuk perkembangan hidroponik, saya yakin ya, untuk khususnya Labuan Bajo itu pasti sangat kurang tentang sayur-sayuran itu tadi. Pasti saya yakin sangat kurang. Apalagi dengan adanya MBG
1: itu dipermudah seharusnya.
0: Iya. Dan itu kebutuhannya sangat membludak, sangat banyak.
1: Iya, betul, betul.
0: Makanya kalau persentase untuk kita di sini ya, lumayan besar lah.
2: Lumayan besar.
0: Kalau untuk hidroponik.
1: Kalau dari Irfan sendiri melihat ini sebagai analisis gitu ya. Kalau dari Irfan sendiri ini, apakah hidroponik ini menjadi peluang usaha bagi generasi muda di Labuan Bajo? Atau seperti apa menurut
2: Irfan? Sangat berpeluang sekali. Karena kita tahu sendiri daerah kita bagaimana kebanyakan bahan pangan semacam sayuran, buah-buahan itu pemasukannya dari luar semua. Tidak ada yang sama sekali dari Labuan Bajo
1: sendiri.
2: Tidak ada. Jadi dengan adanya hidroponik ini membantu kita, membantu kita para anak muda, para Gen Z begitu untuk belajar bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pangan dari daerah lokal sendiri seperti itu.
1: Ya juga ya, ini bisa jadi membuka pikiran untuk yang anak-anak muda di Labuan Bajo mungkin ya, atau di Manggarai Barat mungkin. Kalau daripada duduk cuma scroll handphone ya berguna, tapi kalau tidak dilakukan dan eksekusi. Kayaknya, kayaknya perlu ahli yang dorong ya. Kalau dari ahli sendiri nih, apakah hidroponik ini bagaimana dampak usaha bagi usaha hidroponik ini terhadap ketahanan pangan lokal sendiri? Dari analisisnya ahli sendiri ini seperti apa?
0: Waduh.
1: Karena saya lihat, karena saya percaya ahli dia orangnya apa ya, survive juga dia. Dia tuh cepat sekali baca peluangnya kesana kesini dia.
0: Dampak bagi pasar lokal gitu ya.
1: Iya.
0: Waduh. Dampaknya yang paling bagus ya minimnya kekurangan selada paling ya.
1: Oh ya, jadi membantu ini, ya.
0: Jadi membantu pemasok kayak gitu, terus ya paling itu saja sih kalau menurut
1: saya. Iya, jadi pembantu. Karena kalau kita bicara soal Labuan Bajo kan dengan banyaknya hotel-hotel, tempat-tempat penginapan, ya kan? Restoran-restoran yang bahkan ada hotel yang rangkap juga ada restorannya di dalam.
0: Restorannya di dalam.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Jadi mungkin kita sangat paling membantu itu saja.
1: Membantu sih, itu saja ya. Wah, ini oke, ini kita tidak terasa waktu sudah hampir kita ngobrol satu jam ini, banyak sekali pengalaman. Sebenarnya kalau Anda di manapun itu Anda mendengar ini, Anda bisa melihat sekali, Anda bisa mendapat sekali sesuatu yang menarik adalah jangan takut bikin sesuatu begitu mungkin ya.
0: Iya benar.
2: Jangan takut memulai.
1: Dan jangan pernah apa ya, jangan pernah kalah dengan ego begitu mungkin ya. Karena kalau yang kita bilang tadi ahli sempat di awalnya tujuannya ke MBG, terus ternyata ada salah paham sebenarnya, karena memang mereka mintanya 15 kilo tapi yang tersedia cuma baru 12, karena kurang 3 itu, karena kan kita bicara itu kan mereka profesional pastinya, mintanya seperti itu. Seperti itu belum siap ke situ, mereka tarik diri ya. Tapi siapa tahu mudah-mudahan habis dari sini mereka bisa comeback gitu ya, kembali ya.
0: Semoga
1: ya.
0: Terima.
1: Terbuka pokoknya ya. Oke. Kalau dari Ali dan Irfan ini pertanyaan terakhir dari kami sendiri ini, bisa disampaikan harapan dan rencana ke depan untuk anak untuk pengembangan hidroponik di Labuan Bajo sendiri seperti apa?
0: Harapan kami ya, semoga kita dilihat lah. Terlebih kita warga sini yang kurangnya edukasi tentang apalagi yang namanya hidroponik ya. Memang saya yakin para pendengar ini pasti udah pernah dengar lah hidroponik itu secara tidak langsung. Tapi kan belum pernah kecimpung di dalamnya.
1: Belum pernah terjun
0: ya. Mungkin saya pengen ya itulah, mungkin diadakan semacam
2: seminar
0: atau sosialisasi
1: gitu ya.
0: Supaya lebih membuka pemikiran itu tadi. Terlepas dari kami yang Gen Z ini tadi ya, yang bermodalkan
2: nekat
0: YouTube, TikTok.
1: Iya.
0: Mungkin dengan adanya itu sangat membantu sebagai masyarakat lah. Mungkin kesitunya kalau saya.
1: Oke, kalau dari Irfan sendiri?
2: Sama.
1: Sama ya, kurang lebih sama ya.
2: Kurang lebih sama
1: sih. Ini mereka berdua ini anak muda yang positif vibe sekali.
0: Positif sekali ini.
1: Iya ya, jadi
0: udah pening juga ini.
1: Ya, ya mudah-mudahan dari habis dari ini dari pemerintah sendiri bisa melihat ini ya, bisa diselenggarakan gitu ya, bisa menjadi ini.
0: Oh iya, disediakanlah paling enggak pasarnya juga. Otomatis okay. Dengan adanya kami ini pasti kami akan berkembang. Nah, mungkin di satu saat yang awalnya terkekurangan malah menumpuk. Bisa jadi kayak gitu ya. Mungkin nanti balance lah, disediakan sosialisasi dengan disediakan pasarnya.
1: Pasarnya juga ya. Jadi daripada kalau cuma sekedar sosialisasi, pasarnya tidak ada.
0: Berat juga
1: ya. Oke, sejauh ini kalau dari kalian berdua hal unik apa ini terakhir. Hal unik apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua dalam mengembangkan proses hidroponik selada ini?
0: Hal unik. Apa ya yang unik ya?
1: Mungkin yang tidak pernah terpikirkan, oh ternyata begini hasilnya atau apapun itu.
0: Sejauh ini kayaknya belum ada deh hal-hal unik yang menurut kami itu. Wah ini unik nih, kenapa bisa begini, ini belum ada ya kayaknya.
1: Masih berjalan ya.
0: Pokoknya berjalan. Sejauh ini yang alhamdulillahnya tuh minim masalah.
2: Minim sekali.
0: Entah itu mungkin kami yang terlalu menjaga si tanamannya itu tadi ya, atau memang belum saatnya.
2: Iya.
0: Tapi sejauh ini
1: mudah-mudahan jangan sampai lah ya.
2: Itulah. Kalau dari kami sendiri mudah-mudahan jangan.
1: Mudah-mudahan jangan ya. Tapi sejauh ini berarti memang dari segi perawatan, dari segi kualitas yang dijaga, memang kalian berdua betul-betul belajar itu sehingga ya minimnya itu tadi minimnya jadinya itu tadi.
0: Karena ya itu tadi dengan kita kontrol dengan cara kita treatment kita. Nah makanya tadi itu ada minim kesalahan, minim hal-hal yang berbau unik pun sebenarnya minim lah, tetap sejauh ini normal,
1: masih normal. Like flow saja ya, berarti ya. Oke, luar biasa sekali nih anak muda ya. Kalau Anda berdengar yang mungkin terlambat untuk memantau kita tadi, Anda bisa menonton ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan ini bisa membantu menjadikan referensi untuk anak-anak muda ya, khususnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat lah ya. Terakhir satu kata untuk anak muda Labuan Bajo, silakan Ali, Irfan.
0: Dari saya, pergunakan media sosialmu dengan baik.
1: Irfan?
2: Kalau dari saya, jangan malu untuk memulai dan jangan takut untuk gagal.
1: Oke. Itu dia teman-teman pendengar, saya Agung Sini dan juga narasumber kita ada Ali Jainuddin dan juga Irfan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah.

0: selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Kegiatan ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Raya Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray kargo, 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan ke Majelis Hakim Breli Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dede Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
9: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
9: Ya, Majelis saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan bea dan cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Mendukung program KDKMP secara masif.
11: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
10: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat

0: pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
1: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu.
2: Oke.
1: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
0: Seperti

0: informasi lainnya pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
1: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
2: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, dalam beberapa hari terakhir masyarakat di lereng Merapi Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo Kecamatan Kemalang Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian untuk mengetahui

0: mengunjungi kebencanaan geologi BPBD KG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
1: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah

Bakal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorejo Kemalang Klaten Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa

0: Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat. Jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
1: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
2: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai dua sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang ada ya. Posisi lapor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
1: Saruna berharap

0: hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian

berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca.

0: Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam

0: dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Diet Halal Expo Indonesia diadakan.
0: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan,

0: penerapan yang terintegrasi.
1: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal B8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
2: Karena keberadaan di
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dihr di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting

0: Sampai jalan saat pom. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tiga nasional.
1: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Kaluwarta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dengar Pulau Satu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Kalau tadi sudah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara selanjutnya, yaitu Mimbar Agama Islam dengan topik Syukur dalam Hikmat, Sabar dalam Musibah, bersama Abdul Aziz Yasin SSC, Penyuluh Agama Islam, Kementerian Agama Kabupaten Nd.

ورحمته وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan.

ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selama di dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar Pro 1 RRIND

dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan

qasidah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan ataupun musibah yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 105.

buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa, kesabaran yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lalu, siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah

hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah.

balaghus sukh, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridha menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan.

bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapi cobaan. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah ataupun kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar, ketika perang terbuka pun mereka sabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala

pernah menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRIND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunnatullah harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Pak, seberapa tahun ini tidak pernah lagi ya Pak ajak Pak Ibu keluar jalan-jalan, makan misalnya.
1: Yoam, saya ini selama tidak Pak ajak Ibu Pak jalan, bahkan Pak ajak makan di luar juga kayaknya sudah tidak pernah.
0: Luangkan waktu sadiki, kasihan Pak, ajak Ibu jalan-jalan dulu berdua, ajak makan di sana di tempat makan favoritnya Ibu.
1: Iya, saya ini terlalu sibuk dengan diri sendiri, sampai lupa kalau saya masih memiliki Ibu.
0: So itu.
1: Astagfirullah.

0: Halo, adek. Assalamualaikum.
1: Iya, halo Kak Abi. Waalaikumsalam.
0: Dek, kakak mau bicara dengan mama. Di mama ada sehat-sehat, Jo?
1: Oh, iya Kak Abi. Mama alhamdulillah. Sehat-sehatnya orang tua dia, Li. Mama ada di kamar. Tunggu, ah. Ma? Mama? Ma, ini ada telepon dari kakak, Ma. Mau bicara dengan mama. Ya. Halo, nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Mama sehat-sehat kan?
2: Alhamdulillah, nak. Biasa. Mama pe sehat-sehat tiali. Sehat, nak. Kenapa, nak? Telepon.
0: Teh Abi mau ajak keluar ti Mama siang ini. Sadiki lagi Abi mau jemput, ah. Beganti jo Mama. Mama, tidak, Ma. Cuma Abi suka mau ajak ti Mama makan berdua saja.
2: Oh, iya, nak. Mama siap-siap dulu, ah.
0: Maafkan Abi, Ma. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk bisa menyenangkan dan melayani Mama.
2: Abi? Bi? Halo?
0: Iya, Ma. Ya? Ya, kenapa?
2: Bagaimana? Mau jadi, kan? Atau belum sekarang?
0: Oh, iya, Ma. Iya. Iya, sekarang Abi mau jemput, ah.

0: Abi melaju menjemput ibunya yang tinggal agak jauh dari rumahnya. Sesampainya, dilihat ibunya telah berdiri di teras rumah dengan menggunakan pakaian yang sedikit lusuh. Abi ingat baju itu pemberian bapaknya dulu.
1: Ya Allah, ti mama semakin terlihat tua dengan baju itu. Ini salahku ya Allah. Ampunilah aku dan beri kesempatan lebih banyak untuk membahagiakan dia.
2: Hei, Abi. Kenapa mau bahagia-bahagia begitu, Uti? Ayo ti mama so siap ini.
1: Iya, Ma. Iya, mari. Kita jalan ke tempat makan favoritnya mama ya.

0: Ayo kita turun. Ini torong sudah sampai di tempat favoritnya Mama.
1: Wah, sudah sampai. Tempatnya bagus sekali ya. Sungguh Mama tidak pernah ke sini, Uti.
0: Iya, Ma. Insya Allah torong akan sering-sering makan bersama di sini.
2: Selamat siang, Pak. Selamat datang di restoran kami. Mari, Pak. Silahkan, ini menunya. Mau pesan apa?
0: Ini, Ma. Mama mau pesan apa?
1: Mama mau lihat dulu. Apakah ciri-ciri DP tulisan ini? Abi, tidak berapa lihat, Mama.
0: Mari, Ma. Mari. Abi baca, Jo. Dulu, waktu kacili, Mama kan yang jaga baca DP menu. Sekarang Abi yang baca, ada nasi ayam lada hitam, ada nasi goreng ayam kampung, udang goreng saus.
1: Ah, itu. Mama mau yang udang goreng saus itu. Wow, jangan kasih pedes, ha? Tambah deng teh panas.
0: Saya sama dengan ibu saya ya, Mbak.
2: Baik, tunggu sebentar ya.
1: DP menu masih sama dengan yang dulu. Semoga rasanya juga tidak berubah. Tidak banyak berubah DP interior di sini. Allah nak eh. Mama suka di sini. Ya Allah, tidak panas, baru nyaman lagi.
0: Iya, Mama. Nanti torang insya Allah akan sering-sering kesini ya.
1: Iya, insya Allah. Tapi ajak kopi istri, dan kopi anak-anak, dan juga kopi adik.
0: Ya Allah, mudahkanlah segala urusan hamba agar bisa menyenangkan ibuku tercinta. Berikan kesempatan yang panjang untuk bisa membahagiakannya.
3: Siang itu Abi sangat bahagia karena bisa meluangkan waktunya bersama ibu dengan penuh harapan akan ada kesempatan berikutnya seperti yang sudah direncanakan. Namun, ia harus kembali bergelut dengan pekerjaannya.

0: Assalamualaikum, kakak.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf kakak, ada di kantor ini?
1: Iya, Ani, ada apa?
0: Kalau bisa kakak pulang kantor datang kemari dulu, wa.
1: Oh iya, tadi juga kakak ada niat mau jenguk mama. Ada sehat-sehat di mama?
0: Ya, itu yang di Ani mau bilang. Di mama ini lagi tidak sehat, kak. Di mama tidak mau makan dari pagi.
1: Ya Allah, Ani. Tanya, tim mama suka makan apa?
0: Tadi cuma minum susu sedikit, kak. Begini saja, bawa deh makanan kesukaan tim mama, kak. Martabak susu, misalnya. Siapa tahu kan, tim mama suka makan?
1: Oh iya, dek. Satu jam lagi kakak pulang kantor. Ani, telepon dokter juga ya. Ya Allah, terima kasih atas kemurahanmu. Angkatlah penyakit ibuku. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Abi sempatkan waktu pulang kantor menemui ibunya yang sakit. Betapa ia mulai khawatirkan keadaan ibunya. Sedangkan ia sadar bahwa ia sudah berjanji akan makan siang bersama ibu, adik, dan keluarganya. Beberapa hari ke depan adalah hari ia akan sibuk di kantor. Namun ia akan berusaha tepati janjinya.

0: Assalamualaikum. Halo Kakak Abi.
1: Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kondisi Lima, Ma?
0: Itu Kak, Mama tidak bisa bicara lagi, Kak. Cepat kasih ini uang.
1: Ya Allah, Dek, bacakan Yasin. Kakak segera ke sana ya.

0: selamat malam, Pak.
1: Iya, selamat malam.
0: Dengan Pak Abizar?
1: Iya, saya sendiri.
0: Saya dari restoran Aneka Rasa, mau konfirmasi. Besok keluarga Anda sudah membooking tempat kami untuk makan siang dengan keluarga, ya, Pak?
1: Loh, maaf. Saya belum sempat booking tempat di situ.
0: Tapi, Pak, ini sudah fix bookingannya. Nanti Bapak dan keluarga bisa menempati meja 6, ya, Pak? Kami tunggu kedatangannya. Terima kasih, Pak. Selamat malam.
1: Iya, terima kasih.

0: Selamat siang, Pak Abizar. Anda dengan keluarga?
1: Iya, Mbak.
0: Silahkan, ke meja yang 6 ya, Pak. Menunya silahkan dipilih.
1: Sebentar, saya ingin memastikan siapa yang memesan tempat ini.
0: Loh, Pak, ibunya Pak Abi tidak bisa datang. Padahal beliau yang memesan dan sudah membayarnya lunas.
1: Apa? Ya Allah, ternyata siang itu adalah makan siang terakhir Mama denganku. Sungguh aku merugi, ya Allah, tidak pernah menyempatkan waktu untuk menyenangkannya. Aku terlalu mementingkan pekerjaan kantor, padahal hanya 10 menit saja.

Makan siang terakhir bersama ibu, drama radio RRI Gorontalo. Abi diperankan Yusri Punonoo. Ibu diperankan oleh Rahma Atamimi. Ani diperankan Elia Nusantari Damopolii. Denilsa Sylvia Boking sebagai istri. Pramu Saji diperankan oleh Rahmawati Huruji. Sampai jumpa di lain kisah.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengar

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, malam ini.
5: Adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini tentunya, pendengar ya. Dan kita masuk di program Komunitas Bicara Pendengar untuk malam hari ini. Seperti biasa pendengar, di Komunitas Bicara ini kami selalu hadirkan dan memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai, baik Manggarai Barat, Manggarai Tengah, dan juga Manggarai Timur tentunya. Dan ya, malam hari ini pendengar, kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk Anda yang akan kita bahas bersama malam hari ini, yaitu bahasa Inggris untuk semua, kunci peluang di era global. Untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah bersama dengan perwakilan dari salah satu komunitas begitu ya yang ada di Labuan Bajo, yaitu MSS English Center. Ada Kak Felis Dorothy Arus dan juga Fidela Rosa De Valbis. Langsung saja kita sapa, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wih, kompak sekali mereka ya. Apa kabar? Sehat?
1: Kabar baik.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Satu baik, satu luar biasa ya.
1: Jadi baik dan luar biasa.
0: Oke, okay. Amin. Tapi mungkin boleh diperkenalkan dulu yang mana Kak, siapa panggilannya dulu?
1: Saya dengan Felis, Kak.
0: Oke, okay, Kak Felis dengan?
3: Saya Rosi.
0: Kak Rosi, oke. Kita sudah bersama dengan perwakilan dari MSS English Center tentunya. Kalau dilihat dari namanya, ya tidak mungkin ini kita bahas bahasa Jerman begitu ya.
1: Betul.
0: Kita bahasa Inggris gitu. Dan kita akan bahas satu topik yang cukup menarik begitu ya untuk malam hari ini, Kak. Ini kalau bisa dijelaskan, tapi sebelum kita masuk ke situ mungkin bisa disampaikan dulu sebenarnya MSS English Center ini sebenarnya apa mereka?
1: Baik, terima kasih Kak Agung. Jadi MSS English Center kepanjangannya adalah My Speaking Space, Kak, dari MSS sendiri. My Speaking Space telah berdiri sejak 2018 dan didirikan oleh Nirmala Dewi Sukur, Ibu Nirmala Dewi Sukur, yang merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Sanata Dharma, dan juga S2 di Universitas Pelita Harapan, dan telah menjadi guru especially Youth Education Specialist di English First di Jakarta, Kak. Jadi sudah mengajar di Jakarta dan memiliki pengalaman mengajar 7 tahun lebih begitu, Kak, sebelum akhirnya berpulang kembali ke kampung halaman, betul, tepatnya di Ruteng. Jadi di Ruteng Ibu Dewi membangun MSS ini, Kak. Sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang juga posisinya telah berizin baik di Ruteng maupun di Labuan Bajo.
0: Di Labuan Bajo juga.
1: Betul, dengan harapan bisa membina siswa-siswi di Ruteng dulu pada awalnya dan kemudian berkembang ke Tanah Manggarai Barat,
0: Barat ya?
1: Seperti itu, betul, di Labuan Bajo, untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dengan pembelajaran yang interaktif dan juga berstruktur.
0: Seperti itu, Kak. Sangat luar biasa sekali. Ini berarti memang awalnya dari Ruteng berarti ya?
1: Betul sekali.
0: Terus bergeser ke Labuan Bajo sendiri.
1: Betul.
0: Oke, nah kalau dari Kak Felis dan juga Kak Rosi sendiri ini bisa di sampaikan sebenarnya kalau dari kalian berdua sendiri ini mengapa sebenarnya kemampuan bahasa Inggris ini dianggap penting bagi semua kalangan? Boleh siapa duluan? Silakan.
3: Oke. Saya duluan ya.
0: Siap.
3: Jadi alasan mengapa bahasa Inggris itu menjadi kemampuan yang sangat penting bagi semua kalangan itu karena bahasa Inggris saat ini sudah menjadi bahasa internasional. Jadi dia juga termasuk salah satu keterampilan global yang dibutuhkan. Karena seperti yang kita tahu, di berbagai perusahaan sekarang menjadikan kemampuan bahasa Inggris sebagai salah satu kualifikasi bagi pelamar kerja, seperti itu. Tujuan dari perusahaan ini memasukkan kualifikasi kemampuan bahasa Inggris,
0: Itu?
3: Karena memang ada banyak perusahaan yang juga bekerja sama dengan orang luar
0: ya, begitu
3: benar,
0: ya.
3: Seperti itu.
0: Itu kalau dari Karosi, kalau dari Kak Felis sendiri?
1: Baik, saya setuju sekali, Kak, selain untuk pekerjaan, tentunya juga untuk prestasi akademik siswa, seperti itu. Jadi dengan bisa berbahasa Inggris baik di jenjang SD, SMP, SMA, itu sangat membantu para siswa-siswi untuk bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih seperti itu. Contohnya jika kita ingin mencari jawaban untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dalam ilmu yang bisa kita dapatkan baik dalam buku dan juga dari sumber online, tentunya dalam bahasa Indonesia juga sumbernya banyak, tapi dengan kita mengetahui bahasa Inggris ada lebih banyak lagi informasi yang sebelumnya tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bisa kita dapatkan. Jadi itu membuat siswa-siswi ataupun siapapun yang memahami bahasa Inggris, khususnya pelajar ya kak, masih yang masih di sekolah, memiliki pengetahuan yang lebih luas. Jadi bisa disebutkan buku betul adalah jendela dunia, tapi juga kemampuan bahasa Inggris bisa menjadi jendela untuk ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Lebih mengglobal.
0: Oke, mungkin kalau bisa digambarkan jendela mungkin jendela apa, kalau membaca itu adalah jendela zaman dulu gitu mungkin ya.
1: Betul.
0: Terus kalau kita belajar lebih lagi dari situ, itu adalah jendela zaman sekarang yang tidak punya tralinya begitu, yang polosan begitu ya.
1: Betul, yang polosan.
0: Jadi lebih luas begitu, jadi buka kacanya langsung halam luas begitu.
1: Halam luas dan bisa kemana-mana kak.
0: Bisa kemana-mana.
1: Negeri manapun.
0: Betul sekali. Dan kalau ini kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri ini, kalau dari kalian berdua sendiri ini seberapa penting, seberapa berpengaruhnya kalau kita bicara soal bahasa Inggris ini terhadap peluang kerja di era globalisasi ini?
1: Betul, jadi seberapa pentingnya sangat penting dan sangat berpengaruh kak. Karena dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris, kita bisa menjangkau pekerjaan-pekerjaan yang juga memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan yang sekiranya tidak membutuhkan atau signifikansi kemampuan berbahasa Inggris itu tidak setinggi itu, seperti itu. Dalam pengertian pekerjaan dan juga untuk kesempatan yang lebih baik, baik di lokal, dalam skala lokal, nasional maupun internasional, itu bisa memberikan kita peluang yang lebih baik, dan juga koneksi-koneksi yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan peluang juga yang lebih luas, seperti itu. Karena zaman sekarang tentu yang seperti kita ketahui bersama bahwa peluang di luar sana itu semakin banyak.
0: Semakin banyak, betul.
1: Semakin banyak, semakin luas, dan mungkin bisa dibilang tidak terbatas. Jadi memang tergantung dari kepribadi kita
0: sendiri. Dari kepribadian,
1: betul. Ingin menjangkau seluas mana. Semakin banyak kompetensi yang kita miliki, terutama bahasa Inggris, itu semakin banyak yang bisa kita jangkau, begitu.
3: Betul.
0: Iya sih, kalau kita lihat, kita berbicara soal pekerjaan sendiri, apalagi dengan kita bisa lihat mungkin orang-orang di luar atau orang-orang Inggris seperti itu mungkin sekarang lebih mudah ke Indonesia pun sebaliknya begitu.
1: Betul.
0: Kalau dulu mungkin masih agak ribet begitu mungkin ya. Jadi mungkin kayak kurang sekali sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita berbicara soal yang zaman sekarang itu sangat-sangat dipermudahkan bisa dibilang ya. Jadi mungkin peluang untuk kita bekerja seperti itu walaupun tidak bekerja di perusahaan yang bermitra dengan orang-orang luar, tetapi kita pasti akan bertemu secara langsung dengan orang-orang tersebut begitu.
1: Betul.
0: Kalau dari Kak Rosi sendiri?
3: Ya, saya sangat setuju juga dengan yang Miss Felis jelaskan tadi. Peluangnya memang betul, sangat pengaruhnya itu sangat besar, terhadap pekerjaan.
0: Sangat besar.
3: Pengaruh positif lainnya itu kita sebagai pekerja yang mungkin memang kan ada tipe orang yang suka kerja dari rumah. Jadi sekarang kan untuk jadi pekerja remote atau juga lepas freelance, jadi bisa lebih lebih mudah. Jadi bisa dapat, kalau mau dapat uang tambahan juga
0: Bisa dari situ. Iya, apalagi kalau kita bicara soal website dan lain-lain kan lebih banyak pakai ada bahasa Inggrisnya begitu.
1: Benar,
0: itu yang agak ribet sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang cari uang susah, sebenarnya tidak juga.
1: Betul.
0: Tergantung kita bisa atau tidak dan niat atau tidak kan. Karena kalau kita bicara soal itu kan kita buka website jarang sekali kita ketemu yang bahasa Indonesia begitu. Selalu ketemunya Inggris gitu. Wah, ini bahasa apa?
1: Harus translate dulu ya.
0: Harus translate dulu. Masa kita translate satu-satu gitu di copy paste gitu. Gitu. Dan kalau dari kakak berdua ini sendiri, kalau dilihat ya, ini apakah belajar bahasa Inggris ini hanya penting bagi pelajar dan mahasiswa atau juga untuk masyarakat umum?
3: Tentu saja untuk semua ya kak.
0: Semua
3: pelajar, pelajar, mahasiswa dan juga kita masyarakat umum. Jadi kalau untuk pelajar sama mahasiswa tentu saja sangat penting untuk akademik mereka.
0: Akademik, betul. Iya.
3: Kalau untuk masyarakat umum, tentu saja bisa mendukung usaha, contohnya kayak UMKM.
0: Oh iya, iya betul, betul, betul, betul, betul. Tapi kalau itu kan, kalau misalnya kita bicara soal ini kan, mungkin akan berpengaruh kepada kota-kota atau tempat-tempat yang pariwisata begitu.
3: Benar.
0: Kayak di Bali, di Labuan Bajo sendiri. Tapi kalau di kota-kota yang bukan pariwisata, kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli, menurut kalian seperti apa? Apakah masih sama dia punya berpengaruhnya untuk yang umum?
1: Tentunya tetap berpengaruh juga ya Kak ya, karena memang peluang itu selain pariwisata tentunya ada peluang-peluang lainnya. Tentunya juga kita ambil contohnya mungkin daerah di luar kota besar seperti mungkin di Kalimantan, ya memang di sana itu kayunya itu bagus-bagus ya kayak, dan kalau mereka ingin mempromosikan produk lokal, contohnya juga mungkin kayu atau mungkin sumber daya alam lainnya yang ingin mereka promosikan, bukan hanya untuk pasar nasional juga, mereka bisa menjangkau pasar internasional seperti itu Kak. Jadi dengan mereka mampu mempromosikan ya melalui ekspor, melalui website, melalui online, itu juga bisa menjangkau konsumen-konsumen yang juga sekiranya mampu untuk bisa membayar atau membeli dengan jumlah yang besar, akhirnya profit yang masuk ke bisnis ini,
0: ada keuntungan di dalam situ,
1: betul, jadinya akan lebih besar,
0: lebih
1: dan menguntungkan seperti itu Kak.
0: Okay. Kalau dari sisi kota pariwisatanya nih, dari kakak berdua sendiri ini bagaimana sebenarnya bahasa Inggris ini dapat membantu masyarakat di daerah wisata seperti di Labuan Bajo, selain mungkin mempromosikan itu ya? kalau dari kakak berdua bagaimana?
3: Ya sederhana sih Kak.
0: Iya.
3: Ya, karena kan kita kota
0: pariwisata.
3: Iya, destinasi wisata super prioritas ya.
0: Iya, iya.
3: Iya, super prioritas. Jadi otomatis kita akan sering bersinggungan dengan orang dari berbagai macam negara. Oleh karena itu, kita bisa memperoleh relasi yang lebih luas. Mungkin hingga relasi internasional.
0: Internasional ya, betul.
3: Iya, dengan kita berkomunikasi dengan foreigners itu tadi.
0: Oh,
3: seperti itu.
0: Iya sih, kalau kita lihat seperti itu kan memang banyak, luas sekali, lebih ke relasi mungkin ya, selain kita mempromosikan mungkin UMKM-nya, terus pariwisata yang ada, seperti itu, mungkin lebih ke relasi begitu ya.
3: Betul.
0: Dan bisa menjerumus, bisa dapat pasangan seperti itu, kan banyak juga sih,
3: iya toh.
0: itu salah satu keuntungan lah ya, kalau kita kalau kita belajar bahasa Inggris begitu ya, atau belajar bahasa asing begitu.
3: Betul.
0: Dan kalau dilihat sendiri ini sebenarnya apa saja peluang yang bisa terbuka ketika seseorang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris?
3: Ada banyak.
0: Nah, contohnya?
3: Pertama, mulai lagi pendidikan. Dengan mampu berbahasa Inggris atau memiliki skill bahasa Inggris yang tinggi, bisa kemungkinan untuk lolos atau mendapatkan beasiswanya itu lebih tinggi.
0: Oh,
3: ya, karena kebanyakan syarat untuk mendapatkan beasiswa ketika tes itu ya mampu berbahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris itu ya.
3: Ya, baik beasiswa dalam negeri ataupun ketika ingin belajar ke luar negeri.
0: Wah.
3: Itu.
0: Iya, kalau dari Kak Feli sendiri?
1: Kalau dari saya mungkin tambahannya Kak, orang-orang yang bisa berbahasa Inggris ini mereka tidak perlu quote and quote bekerja bersama orang lain lagi. Jadi mereka bisa membangun branding atas diri mereka sendiri. Contohnya seperti para tour guide. Jadi mereka tidak perlu ada potensi untuk bisa bergabung dengan tour agent atau bergabung dengan hotel atau dengan lembaga atau instansi wisata lainnya. Namun mereka juga bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Jadi mereka bisa mendapatkan lisensi tour guide atau pemandu wisata nasional, dan itu bisa membuat mereka sudah secara legal untuk bisa meraih atau berkoneksi dengan para wisatawan mancanegara. Betul, dan kemudian bisa mendapatkan klien-klien atau customer dari situ. Jadi itu salah satu keuntungan yang besar ya, karena memang peluang pekerjaan itu bukan hanya kita bisa ambil dari yang sudah diciptakan orang lain, tapi kita juga mampu
0: bisa menciptakan sendiri.
1: Menciptakan sendiri, betul.
0: Betul sekali.
1: Dan itu juga mungkin yang jadi semangat kami MSS English Center Labuan Bajo, Kak, ketika mengembangkan potensi di sini, karena betul seperti yang Miss Rosie sudah sampaikan tadi, sebagai kota super premium atau super prioritas destinasi super prioritas di Indonesia. Jadi harapan kami bisa mendukung para pelajar di Labuan Bajo ataupun non pelajar dalam pengertian yang sudah di usia usia lulus sekolah.
0: Oh, saya kira usia lanjut gitu.
1: Kita juga terbuka, Kakak, untuk usia lanjut.
0: Oke, siap.
1: Betul, tapi untuk juga usia non pelajar yang sudah lulus sekolah, juga untuk mereka lebih siap, Kak. Jadi bisa kemampuan personalnya mereka bisa tingkatkan. Jadi kita bisa membangun suasana atau iklim di mana kompetensi, memiliki kompetensi bahasa Inggris itu merupakan sesuatu yang familiar, merupakan sesuatu yang memang menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi kita melihat orang lain berbicara bahasa Inggris bukan hanya bukan hanya dalam konteks misalnya di dunia atau lingkup pariwisata, juga di luar wisata itu kita melihat adalah sesuatu yang familiar karena memang
0: jadi dia tidak formal, jadi begitu ya maksudnya. Betul. Kalau kita lihat orang-orang yang berbahasa Inggris kan kelihatannya kayak wah, berbeda sekali mereka begitu ya.
1: Jadi menjadi sesuatu yang lebih familiar, biasa, dan buat orang, wah, aku bisa nih, udah semakin banyak orang yang bisa, aku bisa juga dong, gitu.
0: Betul. Iya, itu tadi. Nah, sebenarnya saya mau tanyakan juga, kenapa MSS English Center ini berpindah pada akhirnya ke Labuan Bajo ini?
1: Jadi ini merupakan ekspansi sih, Kak. Ruteng sudah berjalan selama di 2026 ini tahun ke-8.
0: Tahun ke-8 ya?
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi oleh ibu pemilik, Ibu Dewi Syukur juga memutuskan bahwa tahun 2025 kemarin, tepatnya di bulan September, jadi kita memang sudah ready di sini sejak bulan Agustus, Kak. Jadi bulan September kami yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mulai mengembangkan semangat dari My Speaking Space ini ke sini, dan juga bisa meraih, mulai sedikit demi sedikit bisa menjangkau masyarakat Labuan Bajo semakin luas. Jadi harapan kami untuk bisa bahasa Inggris menjadi sesuatu yang pelajarannya menyenangkan dan juga terstruktur dan interaktif, pembelajarannya juga semakin dikenal banyak
0: orang. Kalau dilihat berarti MSS sendiri ini mereka fokusnya kemana? Belajar bahasa Inggrisnya ke arah mana dulu dia?
1: Tuh. Jadi kalau kami itu memang berpacu pada Common European Framework, CEFR. Dan di situ ada 7 level, Kakak. Kalau mungkin secara umumnya level, tapi kami juga membuka dari A0. Jadi kalau yang secara umumnya adalah A1, A2, B1, B2, C2, C1, C2. Tapi di MSS kita buka dari yang level sangat rendah, Kakak. Jadi di bawah level A1 itu kita membuka di level A0. Jadi untuk anak-anak yang memang belum di level A1. Di level A1 atau mungkin belum di usia 7 tahun tapi ingin mulai belajar, itu mereka bisa mulai. Tapi memang kita bukanya dari 7 tahun, Kak.
0: Dan
1: tapi
0: poster awal umurnya yang bisa daftar ke situ yang 7 tahun.
3: Untuk sekarang masih 7 tahun.
0: Iya lah, kan. Kalau kita ajarkan yang mungkin anak TK begitu mungkin ya. Wah, repot juga.
1: Jadi kami memang fokus untuk anak-anak yang memang sudah belajar di SD, sudah kiranya punya dasar untuk kemampuan membaca, menulis, seperti itu, Kakak.
0: Oke, dan ini menarik sekali karena kalau kita lihat sendiri kan kalau bisa dibandingkan sebenarnya belajar bahasa Inggris ini kan sebenarnya bisa di sekolah juga. Makanya salah satu hal yang cukup menarik adalah kenapa ada MSS, kenapa tidak mengundang masyarakat sendiri untuk datangnya ke Ruteng saja? Kenapa harus bergeser ke Labuan Bajo? Tapi ternyata memang punya satu tujuan sendiri memang. Betul. Yang memang luar biasa sendiri mulianya ya.
3: Terima kasih, Kak.
0: Tapi kemarin tuh sempat bikin perlombaan juga.
1: Betul. MSS Spelling Bee Competition.
0: Itu yang keberapa kemarin?
1: Untuk di Labuan Bajo pertama, Kak.
0: Betul. Labuan Bajo pertama.
1: Pertama.
0: Kalau di Ruteng?
1: Kalau di Ruteng sebelumnya tuh sudah pernah ada lomba-lomba bahasa Inggris, Kak. Jadi sebelumnya memang ada English Quiz dari 2023, 2024, kemudian 2025 itu Spelling Bee Competition. Jadi memang kompetisi yang kemarin itu struktur dan modenya itu memang sudah dipraktekkan di Ruteng dan sudah menemukan metode yang berhasil, dan di Labuan Bajo ini diterapkan. Jadi metode lombanya untuk akademik dan segala macamnya. Tapi untuk segala macam untuk urusannya khusus di Labuan Bajo ini yang pertama kali, Kak.
0: Oke. Ini sangat luar biasa sendiri ya. Maksudnya kalau, tapi kalau dari Kak Feli sendiri dan juga Kak Rosi sendiri, kalau kalian melihat ini sebenarnya mengapa masih banyak masyarakat ya yang merasa takut atau minder saat belajar bahasa Inggris?
3: Karena kebanyakan orang itu takut untuk mencoba speaking ataupun belajar bahasa Inggris dengan adanya pandangan kalau bahasa Inggris itu sulit. Kemudian takut salah ketika berbicara. Yang dipikirkan grammarnya harus benar dulu baru speaking.
0: Oke. Kalau dari Kak Feli hampir sama ya?
1: Iya, setuju sih Kak. Dari grammarnya itu benar.
0: Iya, itu jadi bikin takut ya. Saya juga sendiri ngeri. Iya, seperti kita bilang tadi, kalau misalnya kita lihat orang yang bisa bahasa Inggris itu ya, kayak wah dia ini sesuatu yang berbeda begitu. Kayak keren sih gitu. Berbeda sih dia.
1: Betul.
0: Dan ketika kita mau belajar, memang kalau dilihat kan kayak enak ya, kayak ngomong bahasa Indonesia saja sendiri. Tapi ketika kita praktik, wah hancur ini.
1: Tapi memang semuanya itu harus mulai dari salah dulu sih Kak.
0: Iya.
1: Dan tidak apa-apa untuk salah, karena nanti dari salah itu salah-salah-salah benar-benar-benar.
0: kalau dia berproses mungkin ya, tapi kalau dia takut salah-salah-salah terus. Oke, berarti memang yang paling sering dan banyak ditemukan memang kasusnya seperti itu ya.
3: Iya, tidak percaya diri, takut percaya dan diri malu dia untuk salah. Takut dijudge lingkungan kalau salah bicara.
0: Dan apakah belajar bahasa Inggris ini harus dimulai sejak usia dini? Mengapa demikian? Yang paling banyak ditemukan ya?
3: Sebaiknya memang iya dari usia dini, karena memang otak anak-anak usia dini itu istilahnya kalau dalam neuroscience highly plastic. Jadi sangat elastis dan mudah dibentuk. Seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak yang orang dewasa atau seperti kita untuk bisa menjadi mahir ketika belajar bahasa Inggris.
0: Tapi kan memang bisa kan, maksudnya orang-orang yang umurnya 20-an ke atas itu masih bisa lah ya.
3: Iya.
0: Yang penting punya niat gitu.
3: Betul.
0: Tapi memang kalau dilihat berarti memang kasusnya sama lah ya. Maksudnya belajar apapun kalau dimulai dari ini masih aman gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Dan kita belajar sebentar ya. Kita akan bahas lagi nanti.
3: Oke, Kak.
0: Ini cukup menarik ya, karena ini menarik sekali. Karena kalau kita lihat ini kan luar biasa sekali ya.
1: Iya.
0: Bahasa Inggris. Kita boleh jeda sebentar ya.
1: Oke.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih memantau kita di FM kami di 91,7 MHz ataupun YouTube RRI Labuan Bajo. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Kak Feli dan juga Kak Rosi di studio RRI Labuan Bajo. Kita boleh lanjutkan Kak ya?
3: Boleh.
2: Ini kalau tadi kita sudah bahas soal seputar fungsi dan juga manfaat kita ketika kita belajar bahasa Inggris begitu. Mungkin kita boleh masuk ke arah yang sedikit serius sedikit ya.
3: Okay,
2: nah, karena kalau kita terlalu main-main kan bahaya juga.
3: Bahaya.
2: Gitu. Oke, ini kalau dilihat sendiri, kalau dari Kak Feli dan juga Kak Rosi sendiri, ini sebenarnya sebaiknya metode belajar seperti apa yang paling efektif untuk dilakukan untuk orang umum deh, baik anak-anak sekolah ataupun yang sudah tidak sekolah lagi.
3: Untuk metode yang paling berhasil tadi ya,
2: efektif
3: itu sebenarnya tergantung dari setiap orang sih Kak ya.
2: Okay.
3: Karena memang kemampuan belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang dengan lebih mendengarkan, ada yang dengan lebih visual, atau yang juga lebih dengan ada interaksi dengan orang lain seperti itu dan macam-macamnya. Jadi yang paling penting adalah mengenal diri sendiri dulu sih Kak, yang paling betul.
2: Okay.
3: Jadi mungkin penting untuk bisa mengenal pembelajaran, metode pembelajaran yang paling mudah dan nyaman bagi tiap individu itu bagaimana Kak? Kalau dari kami, memang kami itu menganjurkan bahwa memang perlu ada mengetahui dulu Kak, kemampuan bahasa Inggrisnya itu sudah di mana. Seperti itu, jadi pembelajaran nanti akan lebih tepat sasaran. Kemudian memahami juga tujuan ingin belajarnya itu apa. Apakah memang benar untuk tujuan akademik ataukah memang betul untuk kemudian tiap hari, karena nanti akan berbeda juga Kakak.
2: Kalau proses misalnya, belajarnya lebih mudah
3: betul.
2: Lagi.
3: Jadi kalau misalnya untuk akademik tentunya harus lebih banyak latihan soal dan juga lebih familiar dengan contoh-contoh. Seperti itu. Jadi buku tentunya juga diperlukan, tapi kalau untuk penggunaan
2: untuk
3: baik
2: kerja,
3: dalam betul profesional maupun juga untuk di luar sekolah seperti itu Kak, tentunya nanti butuh untuk lebih banyak memberanikan diri berinteraksi dengan orang lain seperti itu.
2: Terjun jadi, langsung jadinya.
3: Betul. Jadi memang benar perlu mengetahui dulu kosakata, grammar, tapi juga tentu yang paling proses intinya adalah memberanikan diri untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Untuk akademik tentunya juga perlu bisa memicu diri untuk bisa mendorong diri berkomunikasi dengan orang lain, tapi balik lagi harus mengetahui metode pembelajaran yang paling nyaman dan juga tujuannya itu apa. Dan selain itu mengeksplor berbagai cara, ada yang dengan mendengarkan musik, ada yang juga menonton video YouTube, atau mungkin berkomunikasi dan melalui pembelajaran online atau mungkin melalui buku cetak seperti itu Kak.
2: Bisa juga nonton film seperti itu lah ya.
3: Boleh. Okay.
2: Kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri, awalnya belajar bahasa Inggris itu bagaimana?
4: Kalau saya memang sejak kecil Bapak suka memutar film barat. Jadi saya suka nonton dan juga dengar ketika mereka berbicara. Jadi dari situ lagu-lagu yang Bapak putar juga lagu-lagunya bagus, lagunya Westlife,
2: NPR. Memang seleranya sudah
4: suka.
2: Sudah dipermudah dimasukkan semua.
4: Iya.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Feli sendiri?
3: Kalau saya juga sama, Kak, memang suka dari orang tua dulu memang udah ada langganan TV kabel, jadi biasa dengan nonton film-film atau talk show atau TV show dari luar juga. Tapi mungkin juga karena dulu memang sempet ada cita-cita mau jadi reporter berita, jadi memang sering banget dengar CNN sama BBC dan sering, jadi kalau presenter atau reporternya ngomong selalu ikutin setelahnya gitu. Jadi mungkin terbiasa atau familiar dari pengucapan
2: jadinya
3: itu.
2: Tapi memang itu salah satu cara yang memang cukup efektif juga ya.
3: Betul.
2: Iya. Kalau orang tuanya tidak suka dengan bahasa Inggris, mungkin dari diri sendiri begitu ya.

0: cari film Inggris yang memang disukai ataupun lagu-lagu yang suka disukai seperti itu kan bisa mempermudah jadinya.
1: Intinya bisa dimulai dari hal-hal yang disukai lah, dari hobi. Kalau hobi bermain game, usahakan bahasa yang digunakannya bahasa Inggris. Pengaturan di HP juga ganti bahasa jadi Inggris.
0: Itu dia, itu untuk Anda pendengar yang masih bingung mungkin ya, kayak saya mau belajar bahasa Inggris tapi takut, tapi bingung gitu. Tapi lebih baik mungkin dimulai dari ya kita sendiri saja begitu.
1: Iya, betul.
0: Dari yang paling sederhana ya betul tadi, handphone mungkin ya. Pengaturannya di setting dengan bahasa Inggris begitu. Ya, luar biasa sekali ini. karena banyak sekali mereka mungkin yang ingin belajar bahasa Inggris tapi bingung mulainya dari mana.
1: Betul.
0: Kan biasanya selalu mungkin kalau saya sebagai orang awam begitu ya, selalu mungkin mikirnya kalau ingin belajar bahasa Inggris berarti terjun langsung. Ngomong sama orang Inggris, orang luar seperti itu. Tapi ketika mungkin ngomongnya bisa ya, tapi kalau dijawab, wah, ngomong apa ini? Kayak gitu ya. Jadi mungkin jadi pembatas seperti itu ya, jadi bikin takut mungkin dari situ ya.
1: Betul.
0: Dan kalau dari kakak sendiri, kakak berdua ini sendiri, bagaimana cara memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri? Oh, tadi sudah ya, sempat sudah ya. Sudah kita singgung sedikit ya. Oke. Yang menggunakan handphone, nonton film seperti itu masih bisa.
1: Iya. Juga betul. Menggunakan aplikasi belajar. Sebenarnya sekarang sudah banyak, termasuk sekarang yang lagi booming itu namanya stimuler itu.
0: Oh, AI. Itu. Iya.
1: Saya sempat coba sih kemarin, memang cukup bagus meskipun yang kadang agak lelet dia, tapi bagus untuk
0: tapi
1: latihan speaking.
0: Tapi dia recommended lah ya.
1: Iya, betul. Betul.
0: Oke. Okay.
2: Karena sekarang juga AI semakin berkembang, betul, artificial intelligence, betul iya.
0: Dan ya itu kalau dimanfaatkan dengan baik ya
2: sangat membantu
0: begitu ya.
2: Iya
0: betul, karena ya tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga ya untuk pendengar dimanapun itu, karena kalau kita berbicara soal teknologi sebenarnya sangat-sangat bebas dan sangat-sangat luas kalau kita ingin belajar begitu kan.
2: Kalau kita juga coba cari di App Store, kalau nggak Play Store tuh juga selalu ada kita masukkan kata Inggris aja atau misalnya speaking atau apa, selalu ada muncul aplikasi
0: kamus-kamus gitu biasanya ada tuh.
2: Kamus kak, betul. Okay. Google Translate pun sekarang kalau kita bisa langsung pakai voice kak. Jadi misalnya kita ngomong sama ketemu foreigner di luar, kita bisa kayak foreignernya ngomong langsung di Google Translate, kita bisa langsung oh ini ya arti perkataannya begitu.
0: Jadi tapi jangan sampai ditodong di kan enak juga gitu diam-diam gitu. Tapi itu jadi itu juga jadi salah satu cara lah ya.
1: Betul.
0: Untuk bisa setidaknya bisa memahami, bisa pede-pedean lah ya. Biar tidak tahu artinya todong aja gitu. Kayak gitu.
1: Iya.
0: Ada lagi mungkin yang mau dijelaskan?
2: Tadi itu ya, kayak teknologi, ada ChatGPT juga, segala macam yang bisa membantu kita sekarang semakin mudah jangkauannya. Yang penting tadi yang sudah Kak Agung sampaikan, niat, ada niat dari dalam diri.
0: Betul. Oke. Kalau tadi itu kan proses belajarnya. Nah, kalau dari yang dilihat sejauh ini, sebenarnya apa kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan saat belajar bahasa Inggris yang mungkin mereka tidak sadari?
1: Itu tadi, Kak. Yang terlalu berfokus pada grammar. Sebelum mulai speaking, jadi pikirannya selalu grammar harus benar,
0: harus
1: grammar
0: benar.
1: Harus benar.
0: Padahal tidak harus ya.
1: Iya, nanti kan jadi learning by doing. Coba dulu, bicara dulu, lama-kelamaan kan kalau kita sering speaking bisa jadi teman bicaranya
0: jadi,
1: kita betul. Pada saat itu kan kemampuan bahasa Inggrisnya lebih tinggi,
0: tidak betul.
1: Mungkin nanti lama kelamaan otak kita bisa memproses kalau oh ternyata tata bahasa saya kurang tepat atau mungkin ada perbaikan dari dia seperti itu.
0: Karena kalau saya lihat mungkin saja ada yang mereka tidak biasa dengan logatnya seperti itu, jadi tabrak jadinya. Bahasa Inggris tapi logatnya logat mana gitu, jadi kayak mungkin malu ketika diejek sama teman-teman mungkin itu jadi salah satu hal-hal yang mungkin
1: lingkungan juga
0: jadi mereka selalu berfokus pada grammarnya harus betul nih. Seperti itu. Dan kalau dilihat sendiri sebenarnya ini apakah kemampuan grammar harus tidak juga ya, atau memang harus sempurna dulu?
1: Tidak
0: juga ya. Yang penting niat, berani saja dulu ya.
1: Betul. Niat, berani. Kemudian konsistensi ketika belajar nanti itu yang paling penting agar bisa berkembang.
0: Tapi memang harus ya betulnya di Kaveli juga memang sempat sampaikan kalau ingin belajar bahasa Inggris, tapi saya rasa kayaknya harus yang bahasa asing lah ya, tidak harus bahasa Inggris. Yang penting bisa tahu diri sendiri, terus tahu ini mau belajarnya untuk apa dulu mungkin ya, untuk mempermudah sebenarnya itu kan.
2: Betul.
0: Kita mau belajarnya untuk akademika atau untuk kerja praktek kah, seperti itu kan bisa dipermudah begitu.
2: Betul.
0: Dan kalau dilihat sendiri ini dari pengalaman Kak Feli dan juga Kak Rosi sendiri yang pernah dialami di MSS English Center sendiri, yang paling susah dalam artian begini, ketika kalian mengajar mungkin adik-adik atau siapapun itu di MSS, mungkin yang paling bikin bingung itu mereka tuh membingungkan apa sebenarnya? Ya mungkin proses belajarnya lama lah.
1: Karena itu membangun kepercayaan dirinya yang susah.
0: Ah.
1: Kepercayaan diri untuk speaking itu
0: untuk
1: tadi.
0: Untuk speakingnya itu tadi. Iya. Oh, oke. Okay.
2: Dan mungkin kalau tambahan dari saya Kak, ketika mereka belajar kembali itu memang perlu diberikan PR Kak, karena permasalahannya adalah ketika di tempat kursus mereka intens belajar, sekali pembelajaran 80 menit, tapi setelah pulang dari situ ada orang tua yang memang mengajak kembali berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi apa yang tadi dia dipelajari, what did you learn today? Jadi anaknya juga, oh ya, I learned about weather, aku belajar tentang cuaca, segala macam. Ada orang tua yang udah anaknya selesai kursus, mungkin bukan hanya orang tua saja, tapi juga teman-teman lingkungan di sekitar juga, kurangnya praktek pembelajaran. Jadi ketika kembali lagi, oh iya, aku kemarin belajar itu. Jadi itu pentingnya. Dari kami yang tim akademik kami, teacher juga selalu memberikan tugas PR agar bukan hanya percaya diri ketika sudah di kelas, tapi juga di luar kelas kembali percaya diri karena mereka terbiasa mengulangi. Jadi memang bahasa itu bisa itu karena terbiasa. Jadi kami yakin juga semua kemampuan juga
0: semua
2: bisa.
0: Bersama lah ya.
2: Betul. Jadi karena terbiasa bukan hanya digunakan 2 kali seminggu, tapi juga lebih dari itu, baik bersama keluarga atau mungkin lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar juga perlunya pembiasaan seperti itu.
0: Oke. Itu kan kalau dari mereka sendiri. Kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri, tantangan terbesar untuk ajarkan peserta mungkin atau siswa-siswi atau apa bahasanya begitu ya ke, di MSS begitu, yang paling tantangan terbesarnya itu menghadapi atau mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka itu apa?
2: Mungkin cukup berkaitan juga Kak dengan kemajuan teknologi sekarang, bahwa mudahnya sekali, terutama karena banyak juga anak-anak kami gen alpha yang memang sudah sangat familiar dengan teknologi Kakak, dan itu sangat mempengaruhi mengenai span attention atau jarak lama, jarak bukan jarak ya Kak, yang mungkin waktu lama fokus seperti itu. Jadi span attentionnya itu rendah, dan mungkin Gen Z juga merasakannya, dan Gen Alpha juga merasakannya. Jadi lebih mudah terdistraksi Kakak. Jadi kalau misalnya sudah diajarkan satu kalimat oleh teacher atau mungkin juga diberikan contoh-contoh, nanti pada menit keberapa mereka fokus, tapi kemudian menit berikutnya mereka terdistraksi, ada saja hal yang membuat mereka terdistraksi, walaupun misalnya ruangannya sangat mendukung, tapi karena balik tadi, karena sudah terbiasa dengan teknologi dan juga mungkin selalu ada hal-hal yang membuat mereka bisa mudah perhatian fokusnya teralihkan. Jadi mungkin tantangannya di situ Kak, bukan tentang niat belajar mereka lagi, tapi bagaimana membuat mereka fokus. Seperti itu. Dan mungkin itu yang juga para pengajar atau pelaku-pelaku di dunia pendidikan juga rasakan, dan mungkin para pekerja juga di usia-usia Gen Z dan Gen Alpha juga cukup
0: juga sama ya.
2: Betul, tentang mudah terdistraksi dan span attention yang rendah tadi Kak.
0: Kalau itu kan kalau dari Kak Feli, kalau dari Kak Rosi sendiri?
1: Iya, sama.
0: Sama ya, kurang lebih begitu ya. Selain memang dari niat dan ininya, yang paling agak susah memang ajarkan fokusnya itu ya.
2: Betul, iya. Ya,
0: itu dia efek dari sosial media mungkin ya.
2: Betul.
0: Ada lagi mau disampaikan mungkin?
1: Tidak.
2: Itu yang memang kendalanya Kak.
0: Oke, karena kita juga dibatasi oleh waktu ini. Kita sudah tidak terasa hampir satu jam lah kita ngobrol ini. Mungkin bisa disampaikan dari Kak Feli dan juga Kak Rosi, pesan dan motivasi bagi pendengar yang ingin mulai belajar bahasa Inggris tetapi masih ragu ataupun ada keterbatasan entah waktu, entah apapun itu. Silakan.
2: Okay. Kalau dari kami pesannya adalah mungkin yang paling penting adalah memiliki dulu tekad dari dalam diri. Mm-hmm. Karena memang kalau motivasi itu bisa naik turun, tapi tekad dari dalam diri itu harus dibentuk dulu. Apa sih mengenal dulu diri, apa tujuan dan minat besar ingin belajar bahasa Inggris. Dan memang untuk belajar itu tidak harus memaksakan diri bahwa oh aku harus 1 jam per hari, harus 2 jam per hari. Bisa mulai dulu dari jangka waktu yang sangat pendek dari 10 menit seperti itu. Jadi sisakan atau luangkan waktu sesingkat mungkin, misalnya di minggu ini aku menargetkan 10 menit per hari. Oh, minggu depan aku niatkan lagi 15 menit per hari, tapi konsisten seperti itu. Dan mulai tadi seperti yang sudah Miss Rosie sampaikan, dari mulai hal-hal yang sederhana, bukan hanya menonton film, tapi juga mengerti kosa-kosa kata dalam film seperti itu. Jadi tingkatkan dulu kosa kata dari film, dan juga mengerti bagaimana cara pengucapan, dengan juga cara grammar, mulai dari hal-hal yang kita senangi dulu, baik dalam film maupun musik seperti itu. Dan kemudian bangun konsistensi itu. Dengan kita udah ada tekad, kita bina konsistensi, kita lakukan tiap hari, dan pasti akan terasa perubahannya. Dan mungkin satu tips kecil, mungkin kita perlu juga apresiasi diri ya. Jadi misalnya wah, aku di bulan ini udah bisa memaksimalkan atau bisa benar-benar mempraktekkan 50 kata. Apa nih apresiasi yang mau aku kasih gitu untuk diriku. Oh, bulan jadi ada niat untuk bulan depan aku target 100 kata, apa ya yang bisa aku berikan untuk diriku seperti itu. Jadi kita kita bisa celebrate small achievement. Tidak harus sesuatu yang wah aku bisa ngomong sama foreigner nih, aku bisa ini itu. Tapi selalu celebrate little things. Dan tadi yang seperti tadi Miss Rosie dan juga saya sampaikan tadi, jangan takut salah. Memang semuanya, dan kalau salah, selalu ada kesempatan untuk dibenarkan seperti itu.
0: Betul, betul.
2: Seperti, jadi kalau dari saya mungkin seperti itu.
0: Kalau dari Rosie sendiri?
1: Ya sama sih kak. Yang paling pertama itu jangan merasa bahwa untuk belajar bahasa Inggris saya sudah harus tahu banyak hal dulu. Karena pada dasarnya semua yang every itu, kalau kita bilang every expert was once a beginner. Jadi orang ahli itu pada awalnya mereka juga pemula.
0: Iya, mereka dari nol juga.
1: Bisa belajar dari hal-hal sederhana. Toh kalau memang tidak suka nonton film atau mendengarkan musik, bisa mulai pelan-pelan dengan berpikir dan juga mengatur, men-setting hal-hal atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan bahasa Inggris. Bisa buat label sederhana, kayak misalnya taruh di kursi, bahasa Inggrisnya kursi apa, langsung tempel di situ.
0: Betul, bisa seperti itu juga ya.
2: Mungkin juga penting kan untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga punya mindset yang sama.
1: Betul.
2: Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya sekarang belum ada, mungkin bisa diusahakan, bisa menempatkan diri pada posisi itu seperti itu. Karena pasti selalu akan ada orang yang mau belajar, selalu ada orang yang pengen upgrade diri. Jadi jika belum ada di posisi itu, semoga teman-teman di luar sana bisa menemukan teman-teman yang juga punya minat
0: satu,
2: yang sama.
0: Satu frekuensi begitu ya.
2: Betul, satu
0: frekuensi. Ya, itu agak sulit di situ juga ya. Kita mungkin boleh kita punya niat yang begitu besar begitu, terus kita bikin sendiri, tapi kalau sesuatu itu kita kerjakan sendiri terus menerus rasanya bosan ya.
2: Betul,
0: itu jadi tantangan juga sebenarnya untuk kita sendiri ya, termasuk saya juga sebenarnya. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang baik dan satu frekuensi seperti itu, enak sepertinya.
2: Betul. Dan mungkin salah satu alternatifnya itu dengan memaksimalkan teknologi. Karena sekarang juga tetap ada juga kak aplikasi atau mungkin link-link yang dimana kita bisa, atau akses link di internet yang dimana kita tuh bisa berbicara dengan orang lain yang berada di luar negara kita, yaitu Indonesia, juga untuk bisa berkomunikasi dengan mereka kak. Jadi walaupun kita tidak bisa mendapatkan teman di satu lokasi atau circle di bersama kita, kita juga bisa menjangkau orang di luar. Jadi dengan mencari tahu tentang itu, dan juga wah, tidak terbatas di offline, di online juga saya bisa menjangkau teman-teman yang bisa saya praktekkan bahasa Inggris.
0: Ya, tapi memang ini paling sederhananya ya, di biasanya anak-anak, kalau kita bicara soal anak-anak yang zaman sekarang ya, anak-anak kecil gitu ya, mereka selalu fokusnya kan main HP, main game gitu ya. Mungkin bisa dimulai dengan ketemu dengan teman online, apa, teman game-game online gitu ya, yang bahasa Inggris, yang punya bicara pakai bahasa Inggris seperti itu, mungkin bisa membantu juga untuk mereka ya. Mungkin kalau lingkungan di offline-nya tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi bisa jadi yang di teman di online-nya bahasa Inggris kan juga bisa membantu seperti itu. Apalagi kalau dilihat sekarang anak-anak kecil sendiri, anak-anak sekolah, anak-anak SD seperti itu lebih nyaman dengan handphone ya, ketimbang mereka ketemu langsung dengan teman-temannya seperti itu. Betul. Ada lagi mungkin yang disampaikan Karosi sendiri? Oke, baik. Kalau gitu terima kasih oleh waktu juga. Terima kasih banyak buat Kak Feli dan juga Kak Rosi sudah ada di RRI Labuan Bajo ya. Dan untuk Anda pendengar yang terlambat untuk mengikuti kita juga, Anda bisa nonton siaran langsung ini ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Untuk edisi hari ini ya, saya Agung Sena dan juga narasumber kita ada Kak Feli dan juga Kak Rosi. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Agung Sena, selamat malam. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Boy, boy.
5: Apa Ren?
4: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
5: Jaket?
4: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
5: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
4: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
5: Kemeja aku yang warna hitam mana?
4: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
5: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
6: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Ya benar, masih dari kawasan Jalan Senaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pendengar di Labuan Bajo malam ini ya. Untuk edisi malam hari ini pendengar, Jumat 10 Juli 2026 ya. Tentunya masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar. Kita masuk ke program untuk selanjutnya, ini program Ruang Rindu ya pendengar. Ini program yang dimana kita selalu menanti-nanti ya, untuk Anda yang nanti ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam untuk sahabat, kerabat, keluarga, mantan pacar juga boleh nanti ya. Anda bisa langsung kirimkan nanti ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987 pendengar. Dan ya, untuk malam hari ini kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dari tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an begitu pendengar. Untuk Anda pendengar masih terus bersama dengan Anda, kita sudah siapkan beberapa rangkaian lagu-lagu ya untuk menemani malam hari Anda. Tentunya kalau Anda bingung mau ngapain, bingung mau buat apa, mau tidur tapi belum bisa tidur ya, dengarkan saja langsung ke Pro 1 RRI Labuan Bajo. Siaran ini Anda bisa dengarkan di siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya pendengar ya, ataupun juga melalui audio streaming kami di rri.co.id. Dan ya, untuk malam hari ini pendengar kita sudah siapkan ada beberapa rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ya. Kita akan ada nanti dari Noah dengan judul lagu Separuh Aku ya. Selain itu juga ada dari Pice Kota dengan judul lagu Bahagia Lagi. Ada dari Anet ya dengan judul lagu Jatuh Sejatuh-jatuhnya begitu. Ada juga ada dari Payung Teduh ya dengan judul lagu Akad. Ada juga dari Betran Peto dengan judul lagu Diam-Diam. Ada dari Tulus dengan judul lagu Pamit ya. Ada dari Yura Yunita featuring Glenn Fredly dengan judul lagu Cinta dan Rahasia. Ada juga dari Rizky Febian pendengar dengan judul lagu Cukup Tahu ya. Ada juga dari Raisa dengan judul lagu Mantan Terindah. Dan masih banyak lagi pendengar lagu-lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetapi kita buka untuk Anda yang ingin request lagu malam hari ini. Kalau Anda punya rekomendasi-rekomendasi lagu-lagu pop Indonesia ya, sekali lagi pop Indonesia pendengar ya, yang tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an. Kalau Anda punya rekomendasi lagu-lagu pop Indonesia yang tahun-tahun 2011, 2012, boleh. Masih masuk tuh ya. Jangan, tapi jangan yang di 2009, 2008, 2009 itu tidak, belum bisa ya pendengarnya. Kemarin kita sudah masuk di situ. Oke, sekali lagi pendengar, sambil menanti requestan dari Anda, kita sudah siapkan beberapa rangkaian lagu-lagu tadi. Kalau Anda ingin request lagu, kirim-kirim salam ataupun telepon, mungkin ada mau sharing-sharing cerita-cerita, boleh malam hari ini ya. Kita nanti langsung kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Satu lagu untuk Anda pendengar malam hari ini untuk membuka perjumpaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Ya, tadi mendengar lagu dari Anet, Jatuh Sejatuh-Jatuhnya, dan juga lagu dari Rizky Febian dengan judul lagu Cukup Tahu. Ini lagunya kita awali dengan sedikit galau-galau begitu mendengar ya. Untuk Anda yang belum tahu mungkin ya, lagu dari Rizky Febian ini menceritakan tentang perasaan sakit hati akibat mencintai seseorang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Biasanya ini sering sekali dialami dengan pada Anda yang mungkin masih duduk di bangku sekolah ya, ataupun yang masih di bangku kuliah begitu. Untuk Anda mendengar yang lagi merasakan momen ini, mudah-mudahan ini menjadi momen refleksi ya malam hari ini ya. Ya, mudah-mudahan dengar lagu ini Anda bisa langsung sadar kayak kalau sudah cinta bertepuk sebelah tangan ya cukup tahu, kata Rizky Febian ya. Kalau sudah cukup tahu ya berpaling gitu, jangan stay di jurang yang sama begitu ya. Untuk Anda juga pendengar yang ingin request lagu, sekali lagi ya, Agung masih menemani Anda sampai nanti kita pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita akan akhiri program Ruang Rindu, tapi kita masih punya waktu cukup panjang nih. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, sekali lagi, kalau Anda ingin request lagu langsung saja kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Ini kita sudah masuk ke requestan dari Natalia di Jakarta. Wah, ini jadi pendengar setia ya RRI Labuan Bajo. Sudah sampai terdengar di Jakarta begitu. Ya, mudah-mudahan bisa terdengar sampai dimanapun itu begitu ya. Kalau ini Natalia, nanti kita akan tampung dulu ya. Untuk Natalia di Jakarta kita tampung dulu sambil menunggu requestan-requestan dari pendengar kita yang lain. Mungkin ada yang dari Ruteng, dari Labuan Bajo sendiri mungkin ya. Karena berhubung Labuan Bajo ini akhir-akhir ini tiba-tiba dingin ya kalau malam ya. Kalau siang panas gitu maksudnya. Kalau siang panas, kalau malam dinginnya, wah minta ampun gitu. Ya, ini cocok untuk Anda yang malam hari ini kedinginan begitu ya. Cukup tahu kalau dilihat tiba-tiba ada pasangan Anda yang posting foto atau video orang lain gitu ya, sudah cukup tahu gitu. Jangan terus-terus dikejar begitu. Oke, sambil menanti kita akan hadirkan beberapa lagu untuk menemani malam hari Anda mendengar ini. Kita akan hadirkan satu lagu untuk Anda malam hari ini.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Setahun.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, itu tadi lagu dari Admes Kamaleng dengan judul lagu Cinta Luar Biasa. Ini spesial lagu puterin buat Natalia Wanggur ya, yang di Jakarta Utara. Ini mudah-mudahan mewakili ya. Sehat-sehat terus pokoknya, karena ini dari kemarin Natalia dengerin RRI Labuan Bajo nih. Ada apa nih Natalia nih? Ya mudah-mudahan sehat di tanah perantauan buat Natalia Wanggur di Jakarta Utara ya. Sehat-sehat terus, semangat terus menjalani aktivitas kesendiriannya di tanah rantau ya. Tetap semangat apapun yang terjadi, jangan lupa kabarin pacarnya begitu ya. Oke, mendengar ini tadi ada requestan dari Natalia ya, tadi sempat belum kita bacakan. Ini request lagu Akad ya, Payung Teduh dengan judul lagu ya, dari Payung Teduh ya dengan judul lagu Akad gitu maksudnya. Dan ada dari dua lagu nih dari Natalia nih, Payung Teduh dan juga ada dari Pice Kota, Bahagia Lagi. Oke, ini kita putarkan habis ini. Natalia semangat ya, semangat terus pokoknya apapun yang terjadi ya. Ini kirim salam, Natalia kirim salam juga nih untuk kesayangannya di Labuan Bajo. Aduh, ini kesayangannya LDR berarti ya. Tetap semangat Natalia, cepat pulang ke Labuan Bajo biar bisa ketemu sama pasangannya. Dan kirim salam juga untuk orang tua di Narang. Ini untuk pendengar, siapa tahu ada dari Anda yang tinggalnya di Narang atau satu kampung mungkin dengan Natalia Wanggur ini, bisa disampaikan nanti salamnya ya lewat dari RRI Labuan Bajo begitu. Akan kita putarkan sambil menanti requestan-requestan dari pendengar yang lain ya. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat ya, walaupun di tengah Labuan Bajo kalau malam ini dingin, bikin menggigil, bikin flu begitu ya, bikin batuk ya. Sarannya jangan keluar malam-malam deh. Boleh keluar malam tapi berdua dengan pasangan. Kalau sendiri jangan, nanti yang kedua tuh angin gitu. Oke, ini dia lagu dari Payung Teduh dengan judul lagu Akad.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Satu lagu dari Yura Yunita featuring Glenn Fredly dengan judul lagu Cinta dan Rahasia. Untuk kalian pendengar, ini lagu menceritakan tentang pergulatan batin seseorang yang jatuh cinta kepada pasangan sahabatnya sendiri. Ini lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta pada sahabat dari sahabatnya sendiri. Namun ia merasa bimbang karena tidak ingin merusak persahabatannya meski ia yakin bisa mencintai orang itu lebih dari sahabatnya. Ah, ini namanya sih apa ya? Perusak hubungan orang. Ya, mudah-mudahan tidak dari Anda pernah mengalami atau menjadi pelaku seperti ini ya. Walaupun itu, kalau kita berbicara soal perasaan ya tidak ada yang salah. Kita tidak bisa mengkontrol perasaan. Namun kalau sudah di situ, kasusnya sudah seperti ini salah begitu ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang cukup kurang baik untuk kesehatan percintaan Anda begitu. Dan ya, tadi kita sudah dengarkan requestan lagu dari Natalia Wanggur di Jakarta Utara. Jauh-jauh dari Jakarta Utara cuma mendengarkan RRI Labuan Bajo, luar biasa sekali. Tadi request lagu dari Piche Kota dengan judul lagu Bahagia Lagi. Dan juga ada tadi request lagunya siapa tadi? Ah, itulah ya. Oh, ini Payung Teduh tadi dengan judul lagu Akad. Oke, okay, ya. Kita masih punya waktu. Oh, tidak. Ternyata kita sudah di penghujung acara, pendengarnya. Tidak terasa waktu sudah pukul 22:55 menit, pendengar. Dan ya, tidak terasa waktu sudah kita di penghujung acara. Dan tetap bersama kami terus pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena kami akan terus hadirkan program-program menarik untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Tetap bersama kami, kita akan terus menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita ketemu lagi di program Ruang Rindu edisi berikutnya, pendengar. Masih bersama dengan Agung Sene di Ruang Dengar Anda. Kami hadirkan satu lagu terakhir untuk Anda dari Tulus dengan judul lagu Pamit.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu lo salammu. Sombo kangen.
8: Samo-samo.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Right here.
1: Makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri. Atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis, pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama. Tidak dapat mengontrol nafsu makan. Makan lebih cepat dari biasanya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Makan saat merasa lapar dan tetap makan meskipun tidak lapar. Makan sampai terasa sangat kenyang dan tidak nyaman. Merasa sangat bersalah dengan diri sendiri karena sadar telah makan berlebihan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak akan memuntahkan makanan dengan disengaja setelah makan dan meminum obat pencahar. Kalau berdasarkan buku pegangan dokter untuk diagnosis gangguan mental, seseorang dikategorikan menderita gangguan makanan berlebih kalau perilaku mengonsumsi makanan dalam jumlah besar terjadi berulang dan tidak bisa dikendalikan, berlangsung setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. Buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
0: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal.

0: sobek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi,

budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Agung Sene, operator studio Melki, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman setelah beredar informasi mengenai dugaan rembesan di tanggul kolam lumpur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sabino Mariano, mengatakan informasi mengenai dugaan rembesan tersebut beredar di media sosial pada Jumat siang dan menyebut adanya luapan di tanggul kolam lumpur kawasan Desa Siring, Kecamatan Borong, tepatnya di bagian selatan dekat bekas ruas jalan tol yang terputus. Menurutnya, BPBD menerima laporan tersebut sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan personel ke lokasi untuk melakukan verifikasi kondisi di lapangan. Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara dan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menjalin kerjasama mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Garut. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarman, mengatakan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan barang milik daerah di Kabupaten Garut sehingga dapat meningkatkan PAD atau pendapatan bagi daerah. Pengoptimalan aset daerah itu tujuannya untuk mendukung melayani masyarakat dan opsi penggalangan atau penyediaan dana alternatif untuk pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Dari mancanegara, korban meninggal dunia akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 625 orang. Menurut Kementerian Komunikasi dan Media, jumlah pasien yang telah sembuh dari penyakit tersebut sebanyak 295 orang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Roger Kamba mengatakan pemerintah telah menambah dua provinsi, yaitu Provinsi Sopo dan Provinsi Haut Uele, ke dalam daftar provinsi yang terdampak wabah Ebola karena dua kasus ditemukan di masing-masing provinsi tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih putri Tangsel City, Sorini, mengapresiasi perjuangan maksimal timnya meski belum mampu menebus babak semifinal setelah imbang 1-1 kontra Arema FC Women pada pertandingan terakhir kategori U18 Grup B Hydro Plus Soccer League All-Star 2025-2026. Ia mengatakan timnya datang ke Kudus dengan tidak membawa sejumlah pemain utama akibat adanya kekeliruan dari tim dalam memahami regulasi turnamen. Meski demikian, Soroni menilai para pemain mampu memberikan perlawanan hingga mampu mengimbangi permainan Arema sepanjang pertandingan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih kepada Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI dan kita tiba di penghujung kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Berapa informasi akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya juga kami hadirkan alunan lagu sebagai teman malam Anda di segmen kali ini.

Ya, pendengar, Kementerian Pertanian terus mengingatkan produksi padi sebagai langkah mewujudkan swasembada pangan nasional melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian. Kementerian Pertanian memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi tanam di sentra-sentra produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa percepatan tanam menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Seluruh potensi lahan harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi semua pihak. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan tanam padi bersama yang dipimpin Kepala BPP SDMPE Ida Widi Arsanti di Desa Amparaya, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dihadiri juga dengan Bupati Hulu Sungai Selatan. Lalu juga ada jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, penyuluh pertanian, dan juga gabungan kelompok tani yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mendorong regenerasi petani. Nah, ini menjadi hal yang penting melalui pembukaan program keahlian agribisnis tingkat SMK. Juga pengembangan sistem pertanian terintegrasi sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah, khususnya di Hulu Sungai Selatan.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat distribusi komoditas ekspor kayu arang melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah 2025 di Kota Baru. Penanganan ruas jalan Tanjung Serdang dan Lontar diharapkan memangkas biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan program IJD memperkuat rantai pasok komoditas strategis daerah. Peningkatan konektivitas akan tentu saja mempercepat distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi sudah ada impresnya, program impres jalan daerah. Pemerintah tujuannya adalah pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, serta menjadi penghubung langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumen secara lebih cepat, lebih efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas jalan akan mempercepat waktu tempuh distribusi serta menekan biaya logistik masyarakat sehingga bisa diharapkan menekan harga yang sampai ke tangan konsumen ataupun langsung ke tangan masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, mendengar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintas atau berhasil melintas Selat Hormuz tanggal 8 Juli 2026. Kapal ini dijadwalkan tiba di Indonesia tanggal 23 Juli 2026. Di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis atau masih berkembang, keberhasilan layaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gam Sunoro yang juga berhasil melintas Selat Hormuz dengan aman pada awal Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal ini menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan tersebut. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, kelancaran pelintasan kedua kapal merupakan hasil koordinasi antar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PT Pertamina, dan KBRI di Teheran, juga komunikasi yang baik dengan otoritas setempat di Iran yang berperan penting dalam memastikan keselamatan kapal atau bisa melintasnya dua kapal tanker Indonesia tersebut. Sementara itu, Yvonne juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang prioritas kedua belah negara. Pendengar, informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, kami hadirkan juga informasi tentang Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Dan berikut selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam menyusun aturan AI global, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dalam acara Global Dialogue on AI Governance di Jenewa di hari Selasa 7 Juli kemarin. Indonesia siap mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan. Menkomdigi mengatakan hal itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tata kelola AI ini atau kecerdasan buatan ini akan difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital. Indonesia mengusulkan agar pembentukan koalisi secara global yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang kecerdasan buatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya juga. Akan tetapi dinilainya, kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai instrumen juga untuk mempercepat pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. Untuk itu Indonesia menilai tata kelola kecerdasan buatan secara global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia ini. Kembali ke tanah air, pendengar, Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program sekolah rakyat. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan percepatan sekolah rakyat harus mengikuti seluruh aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk pembangunan penganggaran program dapat dipertanggungjawabkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar program sekolah rakyat ini bisa direspon baik oleh pemerintah daerah karena masih ada sekitar 4 juta anak yang masih belum sekolah. Tetapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme dari Kementerian Sosial agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan di waktu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi pemerintah daerah di Aceh. Diwakili oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, kesiapan pemerintah daerah termasuk penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen harus kelengkapan dokumennya menjadi syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Informasi tadi dan juga informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
2: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya.
3: Ada tanggapan, Bu?
2: Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
4: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Peristiwa.
1: Kabinet Kerja Pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja Pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja Pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: agenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Eva De Jong lahir di Haarlem 26 September 2001 yang lalu. Artinya usianya sekarang 19 jelang 20 tahun. Udah banget ya. Artinya pula anak-anak milenial gak asing dengan bintang muda satu ini yang dikenal sebagai aktris muda berbakat, model dan juga penyanyi bertalenta luar biasa. Meski namanya sangat terkesan asing, tapi dia ini blasteran Belanda Karo dan berkebangsaan Indonesia loh. Dan sangat fasih berbahasa Indonesia tentunya. Seperti yang terdengar dalam lagu berikut ini, Sedang Sayang-Sayangnya.

Ya, benar. Usai sudah bersama tim Indonesia menjawab malam Pro 3 RRI. Tetapi pastikan ada tetap bersama Pro 3 RRI. Akan ada rekan saya Bung Wisnu dan juga kerabat kerja lainnya yang akan menemani Anda dalam kesempatan tim dini hari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan juga peralatan Piala Dunia di perempat final Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan berlangsung pertandingan antara Spanyol bertemu dengan Belgia yang akan bermain di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sekali lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti sekitar pukul 1 setelah warta berita, nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, Anda punya kesempatan untuk memberikan prediksi Anda hasil pertandingan atau jagoan Anda antara Spanyol dan Belgia, mana yang Anda jagokan, skornya berapa dan lain sebagainya. Nanti juga kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan narasumber pengamat sepak bola untuk menganalisis prediksi jalannya pertandingan tersebut. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Mar, aku kerungu masalahmu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
2: Dan nilai gua apa kita pace?
4: RRI digital saja tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

0: nih, keren banget nih katanya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama, meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, solid,
4: termasuk jaksa
3: solid di belakang penyidik. Kompas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang usaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke, dah.
6: Bang Lelo. Sudah.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional
1: yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terakhir 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendry Pandiangan. Pak Hendry. Baik, Pak Hendry, kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendry. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan 1 kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendry tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
2: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya. Yang pasti dan nyata jumlahnya, artinya ini berkaitan dengan uang yang negara punya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi ada yang bicara tentang masalah kerugian perekonomian negara. Artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
1: Yeah.
2: Contoh misalnya yang tadi, akibat korupsi misalnya kan, kalau yang saya baca dan berdasar literatur yang ada tentang batubara misalnya,
1: yeah,
2: kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara, gitu kan? Bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus, tanda petik. Kemudian ada indikasi korupsi. Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara tapi perekonomian negara. Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan, gitu, yeah, kan? Misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali, gitu kan? Karena memang yeah, yang diganggu bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak, gitu.
1: Nah, yeah, ini banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih, Pak Hendry. Pak.
2: Betul. Karena dia memang kalau perekonomian negara itu, dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya. Karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
1: Okay.
2: Gitu kan? Penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya. Gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum, gitu kan. Dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada,
1: yeah,
2: gitu kan. Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan 2 alat bukti. Itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
1: yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
2: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK. Gitu,
1: kan? Oke, BPK.
2: Ya.
1: Itu putusan ya, MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Hendri.
2: Betul, jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat, dan sebagainya.
1: Okay.
2: Data-datanya pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya.
1: Okay.
2: Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 junto 20 2001. Itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu.
1: Okay.
2: Pasti sudah lama itu diintai gitu kan. Terlepas ada gesekan antar lembaga ya, Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukkan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak, apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara
1: atau
2: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap menyuap atau misalnya penggelapan dalam jabatan gitu kan. Nah, misalnya jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu khususnya dalam tindak pidana korupsi kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan gitu kan. Nah, jadi itulah kemudian setelah itu baru hukum acaranya baru seorang didudukkan menjadi tersangka.
1: Oke, okay, nah, jadi itu, tahapannya begitu sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
2: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah misalnya ya gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara, gitu kan?
1: Mm-hmm.
2: Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan kan ada tuh salah satunya, gitu kan?
1: Yeah.
2: Bagian dari misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dudukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Yeah.
2: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan. Lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya. KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Pertanyaannya,
2: berani nggak jeruk makan jeruk? Kan gitu kan. Karena ya, dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
1: Iya, petinggi kejaksaan. Ya, oknum ya, dugaan sementara.
2: Ya, nah itu pertanyaan saya yang dilemanya begitu gitu kan. Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering? Kita nggak tahu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum loh.
1: Oh, karena deponering. Deponering, ingatkan saya lagi, deponering adalah?
2: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak moderatnya dibanding manfaatnya. Seperti itu.
1: Tarik ini. Waduh.
2: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan sedikit. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu, dari 7 pengkualifikasian itu, ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. Satu dalam skala kecil, atau petty corruption. Atau 2 korupsi dalam skala besar, namanya grand corruption, atau korupsi politik namanya, political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
1: Oke. Okay.
2: Sehingga persoalannya nggak diselesaikan secara
1: ditahan dulu, ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang di negara yang keuangan negara yang dirugikan? Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
2: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksi transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya Pak.
1: Oh, okay.
2: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
1: Oke.
2: Okay. Apa dampak akibat korupsi itu. Nah kalau politik, analisanya selalu politik Pak. Gitu. Ya, itu pasti itu gitu kan.
1: Oh iya wah ini berat nih. Tapi
2: ACLC-nya KPK menulis itu tuh pengkualifikasi tiga itu.
1: Iya, oke. Dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi ya. Tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry? Tidak bisa dinilai gitu Pak Henry?
2: Oh enggak. Di undang-undangnya ada. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
1: Oh oke.
2: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi dia lihat dampaknya. Oh. Kalau merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi itu. Karena dampaknya itu yang besar.
1: Gitu. Oke. Okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan, atau gratifikasi, atau pencucian uang, atau gimana nih Pak, Pak Henry?
2: Pasti Pak, jadi kalau perkara korupsi itu, dia bersifat alternatif kumulatif gitu ya, artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18, kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12, kalau dia pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
1: Oh iya.
2: Pasti TPPU ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan dalam jabatan kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
1: Okay.
2: Itu 12E kalau nggak salah.
1: Okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. 3 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya? Ada jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu Pak Henry.
2: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
1: Oh,
2: menurut saya gitu ya.
1: Okay.
2: Kalau tadi Pak Fajar tanya definisi apa sih gitu. Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul. Ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan gitu kan, lalu bagaimana dengan KPK gitu kan. KPK sekarang ini KPK merasa janak tiri kan nih gitu kan,
1: nggak diikutin, nggak dikesertakan ya.
2: karena kan kejaksaan yang betul di apa namanya sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang keluar adalah kejaksaan. Nah, ini kan ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Nah, kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sesuai. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan-gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
3: Gitu kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Hendri. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Hendri.
3: Iya, silakan.
4: Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau pemutusan.
3: Oh, iya.
4: Ini di Kalimantan ya juga nih, Pak Hendri dan Mas Fajar. Bahkan bergilir nih katanya sampai sebulan itu.
3: Sebentar Pak Haryanto. Ini terjadi malam ini?
4: Iya, di Berkota, di Samarinda, di pokoknya pakai PLTU Batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan nih, Mas Fajar, Pak Hendri.
3: Oh, tapi nah, tapi itu tidak mati total, tapi bergiliran ya.
4: Bergilir.
3: Oke. Oke,
4: Pak. Artinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera,
3: Kalimantan. Okay. Iya.
4: Kalimantan Selatan itu.
3: Oke.
4: Okay. Padahal di sini tempatnya batu bara di sini.
3: Baik, Pak Haryanto. Makasih.
4: Pak Hendri ya.
3: Iya.
4: Pak Hendri dan Mas Fajar ya, mudah-mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini.
3: Yeah.
4: Ya mudah aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra-peradilan ke Pak Hendri biasanya.
3: Siap.
4: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima kasih Pak Hendri.
3: Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Aduh, iya ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sargio di Jogja, selamat malam, Pak.
5: Malam, Mas Fajar.
3: Ya, silakan ke Pak Hendri Pandiangan.
5: Malam, Pak Hendri Pandiangan.
2: Malam, Bapak.
5: Dalam bentuk analoginya ini kan, selama tikus itu masih bisa ternakan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
3: Oke.
5: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan, ada yang di Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak, apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga.
3: Okay.
5: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membeka Pak Prabowo, tapi ya, di belakangnya ternyata malah
3: mencuri. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya, apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG program MBG. Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan, ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Pak Hendri.
2: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama di pasal 158. Nah, di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHAP itu misalnya salah satu penetapan tersangka gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
3: Oh. Atau misalnya biasa. Oke, apapun kasusnya, dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan pra peradilan.
2: Berhak mengajukan pra peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi, tetap dilindungi. Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra-peradilan misalnya.
3: Okay.
2: Nah, lalu kemudian, tapi pra-peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3, tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak memenuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan.
3: Okay.
2: Maka, bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu. Sehingga memang sah-sah saja gitu kan, seseorang ketika diduga sebagai tersangka, dia mengajukan mengajukan pra-peradilan karena itu memang haknya gitu.
3: Putusan itu dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
2: Biasanya putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan. Lalu kemudian dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SEMA, gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat, dengan bukti yang baru.
3: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
2: Bisa.
3: Dengan bukti baru maksudnya Pak Hendri?
2: Ya, dengan bukti baru dan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
3: Oh gitu.
2: Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksi yang diperiksa kembali gitu kan.
3: Ya.
2: Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali.
3: Nah,
2: itu dalam konteks tersangka ya. Gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan itu juga objek dari pra peradilan itu.
3: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup, tidak diajukan pra-peradilan lagi gitu Pak Hendri.
2: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
3: Oke. Okay. Gitu. Oke, okay. Nah ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI, menyoroti juga tentang kasus ini, yang mengatakan juga, jangan sampai perkembangan sorotan publik yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda. Jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa lakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum, pemberantasan korupsi utamanya, ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar Pak Hendri.
2: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang oke lah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan, dan sebagainya. Tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga. Gitu kan? Ya, sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasa polisi gitu kan.
3: Yeah. Kok ini tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang di untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI. Sudah
2: ya.
3: Seperti itu.
2: Ya,
3: Pak.
2: Jadi nah, makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik nggak paham itu, masyarakat tidak memahami itu.
3: Okay.
2: Makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik. Soalnya publik tidak confused, tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kan publik lebih bingung, gitu kan.
3: Okay,
2: walaupun klarifikasi dibuat, gitu.
3: KPK tuh biasanya pro 3 hari juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Henry.
2: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
3: Lihat, seni. diksi yang menarik, seni. Oke.
2: Seni penegakan hukum masing-masing punya ciri khas, okay. Gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas, kejaksaan misalnya sukanya flexing gitu kan. Wah, dia foto di depan yang begitu banyak,
3: yeah,
2: gitu kan, yeah. Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi, yeah, dalam waktu 24 jam dia mengumumkan gitu kan.
3: Yeah.
2: Nah, publik juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan, karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
3: Iya.
2: Yeah. Gitu ya. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah, jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak.
3: Iya. Yeah.
2: Terus sekarang nasibnya seperti apa? Kan,
3: yeah,
2: gitu.
3: Yeah.
2: Udah ditelan bumi kan gitu, yeah, kan. Saya nggak, yeah, tahu perkembangannya seperti apa. Nah, apakah nanti kemudian sudah disampaikan status tersangkanya misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada. Akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik, jaturun gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya. Tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena, okay, kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan, untuk penegakan hukumnya. Berani nggak? Satu. Cepat nggak? Dua, gitu kan. Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa? Kan tadi ada pertanyaan. Bagaimana untuk recovery kerugian negara, gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian setorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya, ya, Pak.
3: Iya. Yeah.
2: Gitu kan?

0: wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Henry. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari conflict of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang penegak hukum lainnya dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Henry?
1: Dimungkinkan, Pak. Perangkat undang-undangnya membolehkan.
0: Oh, boleh. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya?
1: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc. Iya. Sejak 2019, maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi, gitu kan. Artinya, tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau mau buat tanda petik pak, buat cari amannya biar netral gitu kan.
0: Iya iya.
1: KPK, gitu kan. Lalu kemudian kepolisian bahkan ke KPK, karena jujur saja KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya itu masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah, gitu kan.
0: Iya, toh juga kepolisian. Nanti ujung-ujungnya kalau walaupun karena kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, begitu Pak Henry?
1: Betul. Itu mekanisme integrated justice systemnya seperti itu, gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk mencegah itu bisa saja supervisi alihkan KPK kan, boleh-boleh aja.
0: Oke. Baik. Oke, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi tuh hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Hendri Pandiangan.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan perekayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
1: Yeah.
2: Jadi sifat dasar dari biodieselnya sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
1: Yeah.
2: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan.

0: mineral fuel. Jadi bilangan cetananya lebih tinggi, artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar,
1: yeah.
0: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah,
1: yeah.
0: Kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu. Artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan cetana dari si biodiesel sendiri kita,
1: yeah.
0: Campurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya, yeah. Engine yang dioptimasi di apa Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
0: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah-tambah, bisa jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu, ya, yang akan berdampak kepada penurunan power, ya, penurunan daya dari si engine itu, ya, kalau,
1: yeah.
0: Kita tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu, ya, yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
0: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Oh, begitu.
0: Kira 1-3% gitu, ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
0: Iya. Itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu, ya Pak Hari. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Hari?
0: Saya kira mungkin tidak terlalu ini, ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan,
1: yeah.
0: Perubahan spek dari bahan bakar itu, ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih lebih terkini, dan dia biasanya misalkan nih mesin diesel itu dulu mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1.500, 2.000 bar gitu, ya, tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Iya.
0: Yeah. Sehingga ini akan mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu, ya.
1: Artinya, yeah.
0: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan di perjualkan di Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi itu kira-kira.
1: Tapi kalau masyarakat penasaran begitu, Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih, Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
0: Saya kira nggak harus seperti itu.
1: Nggak harus seperti itu, ya.
0: Sedangkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006,
1: ya.
0: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar,
1: yeah.
0: Terhadap biodiesel.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan
1: menggunakan, yeah.
0: Biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah, biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut, ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya, yeah. Mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
1: Yeah.
0: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh V-Beetle. Akhirnya ya, apa, ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
1: Gitu. Yeah.
0: Setelah ganti filter bahan bakar, nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu, dengan kita sudah menggunakan V-Beetle sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan V-Beetle kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena
1: yeah.
0: ketika membeli bahan bakar di SCPU, bagian besar juga menggunakan biodiesel, kecuali
1: yeah.
0: salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
1: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
0: Iya, insya Allah tidak perlu khawatir.
1: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ari. Untuk Pak. Ya, demikian tadi prekayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
2: Demand pull inflation atau

0: negatif terhadap ketersediaannya. Demand full inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without... Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
3: For Indonesia, this development are not distant. Diplomatic issues.
2: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekedar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
3: And the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan jagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau jagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
3: Pak Fadli, ada nilai ekonominya belum Pak dari
1: Museum paspor diterbitkan banyak oleh Museum dan Jagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Jagar Budaya, Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Jagar Budaya.
4: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
1: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara.
4: Bukan

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, Ki Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
2: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Jelas.
1: Oke. Okay. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
2: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Oke, nah Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup, King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
2: Ya tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
1: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
2: Ya, untuk pertandingan nanti malam tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tetapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
1: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
2: Ya betul, karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
1: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
2: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru, dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
1: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya.
2: Ya sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap satu pertandingan. Begitu.
1: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
2: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya, ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
1: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
2: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini. Okay. Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
1: Oke. Okay.
2: Ya, memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
1: Yeah.
2: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
1: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikkan keadaan, King Henry?
2: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
1: Oke.
2: Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat dua gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
2: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik, lebih sabar tapi juga harus agresif, itu semacam sulit juga ya, King Henry ya, sepertinya membayangkannya ya.
2: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini. Ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya King Henry.
2: Pasti, pasti ya. Ketika dua pelatih ini diadu, strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan apa namanya, jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
2: Ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
2: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Noriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Onesimon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
2: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
1: Iya.
2: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih ya, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Kubar sih, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
1: Iya.
2: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya. Jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya, harusnya ini jadi duel raksasa, antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Gitu, ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya, selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
1: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi ada penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Geraga?
2: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Kubar sih, ada Pedro Porro, ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu Bung Fajar.
1: Okay.
2: Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaiknya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
1: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
2: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
1: Okay.
2: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul, dari di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. cuman memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
1: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Gregah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagan di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin tuh, agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit, saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak presta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata wah 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini gitu, Bung Rega.
2: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, nonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0, itu mengejutkan banget tuh.
2: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan, yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu, dan juga keunggulan kipernya, Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
2: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
2: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan. Betul. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, yeah, pemain
2: kan gelandang
1: ya. Oke. Okay.
2: Gelandang ya.
1: Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisian, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Selandia Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri.
1: Malam, malam.
0: Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Tes.
0: Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik. Semangat tentunya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
0: Iya, gacor nih.
2: Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah, di dunia, ya. Itu di artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat, ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di edisi terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat tersiok-siok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru. Dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal, sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia. Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di sebagai penjaga gawang.
0: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu Bung, Spanyol ini?
2: Ya tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang masih sangat muda sekali ya.
0: Nah,
2: di lini belakang ada seorang Pau Cubarsí yang masih 19 tahun.
0: Iya.
2: Lalu juga ada sosok Pedri yang juga masih muda. Dan ini ada kombinasi pemain senior junior ya. Bagaimana di gelandang pun masih ada sosok Rodri yang sebagai kapten tim. Seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit. Apalagi anak asuh Luis de la Fuente, tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini hanya ada beberapa pemain tambahan yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah timnya.
0: Iya,
2: iya, iya. Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Cubarsí di starter. Tapi di tahun ini ada lagi seorang Cubarsí yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya. Setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
0: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Iya, ya. Gimana nih Pak Haryono?
3: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri. Kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jadi nanti saya menjagokan Belgia.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi Spanyol nanti akan pulang menang tapi
0: Spanyol. Menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
3: Untuk skor kemungkinan bisa pertanyaan Mas. Mungkin adu penalti, mungkin juga bisa. Skor tipis-tipis aja lah.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Pak Haryono, terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat dini hari.
4: Salam olahraga dengan Bung Indra ya.
0: Bung Hendri.
4: Hendri ya. Bung Hendri ya.
0: Salam olahraga. Iya. Gimana Pak Caswa?
4: Ini permainan seru. Kayaknya tipis-tipis.

0: hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Henry.
1: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
0: Spanyol Belgia. 3-1 Spanyol.
1: 3-1 Spanyol. Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
0: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa meyakinkan.
1: Iya. Oke. Baik. Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu.
1: Iya. Gimana Pak Ismail menurut Anda nih?
2: Kalau menurut saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya terakhirnya harus 4-4.
1: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
2: Biar bermain terbuka seperti saya ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4-4, ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendekar tadi lebih banyak ini imbang nih kayak penalti atau skornya tipis-tipis tapi lebih menang ke Spanyol, dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
3: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya.
1: Iya.
3: Di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia.
1: Belgia.
3: Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana anak asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya.
1: Yeah.
3: Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up yang sudah sama-sama bisa kita lihat. Ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi ini laga yang akan sangat terbuka seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika Serikat. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya. Dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia. Karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
1: Iya, betul sekali.
3: Kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah.
1: Oke.
3: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna
1: di belakangnya. Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya. Sementara Belgia ini kalau statusnya tuh underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
3: Betul, dengan status nothing to lose ya, bagaimana memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di tadinya, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya. Dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1, dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun berstatus underdog, Belgia ini juga sudah

0: terbukti bahkan dengan pertinggalan 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa memberikan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0, bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol ya, yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
1: Oke, nah itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara di 2010 tuh.
0: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Kalau kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, David Villa, dan setelah itu meskipun sekitar 1-2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa pun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan.
1: Iya.
0: Dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah. Dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya.
1: Iya.
0: Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor belum kebobolan yang tentunya Belgia juga lini depannya ini akan seperti terlecut lah ya.
1: Iya.
0: Motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur golnya nih, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang kalinya ini ya.
1: Oke, kita coba terima mendengar lagi, ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bayu. Gimana nih, Bayu mendukung Belgia atau Spanyol?
2: Spanyol deh. Okay. Karena apa namanya? Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya.
1: Oke.
2: Kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin saat kemarin ya sama seperti Portugal kemarin.
1: Oke, okay, agak berat ya berarti ya ini ya.
2: Agak berat karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga.
1: Oke, okay,
2: ya.
1: Baik. Terima kasih Mbak Ayu.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah kita ke Mbak Yanti di Toli Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
3: Selamat dini hari Mbak
1: Yanti. Iya.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Gimana Mbak Yanti?
3: Kalau saya emang tim favorit dari dulu si Spanyol, tapi saya senang tuh cara mainnya Belgia juga ya, yang berpengalaman. Pasti sulit untuk cuman yang berkesan di kali ini dari sejak babak penyisihan Spanyol nggak pernah kebobolan.
1: Oke. Okay.
3: Itu nomor satu. Jadi berharap hari ini Spanyol lah yang jadi juara. Ya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
3: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sutrisno.
4: Selamat pagi Mas
1: Sutrisno. Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya.
4: Udah pagi di sini.
1: Oke, okay. Gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih atau malah nobar di sana?
4: Di sini ramai sekali.
1: Oh, ramai sekali. Oke, okay, gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
4: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya tadinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
1: Oke, okay. Kira-kira berapa skornya?
4: skornya untuk Spanyol itu tipis sekali nanti. Nah, jangan-jangan nanti bisa adu penalti juga.
1: Oke, bisa-bisa adu penalti ya. Oke, baik.
4: Salam olahraga.
1: Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
5: Selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
5: Ya kalau skornya ya 2-3 lah.
1: 2-3 Belgia ya. Menang.
5: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
1: Oh Spanyol.
5: Ya Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
1: Oke.
5: Cerita lagi aja nanti ini 2-3 ya begitu.
1: Oke, baik.
5: Unggul Spanyol 2-3.
1: Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Acore. Ya. Ya, salam olahraga. Ya Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
0: Ya. Perbang tentunya sangat menentukan ya. Mm-hmm. Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Mm-hmm. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession ketimbang lawan-lawannya ya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing. Dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Wow. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
1: Oke, terakhir, kalau dari Bung Henry, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
0: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
1: Oke. Okay.
0: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir di adu penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
1: Oke. Okay. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Belgia.
1: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
7: Ya, pendengar dari Los Angeles Stadium, pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap kedua kesebelasan di ya, di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Rudi Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4. Dan juga nomor punggung 25, Nathan Goy, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor bek kanan ataupun bek sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi bek kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Telemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaer. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Porro, dan Marco Kurela akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Baena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama, dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
0: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai, dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan ini umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, ditujukan tadi adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22, nampaknya ada Pedro Pero ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja mengutang hati dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia. Dari sisi kanan pertahanan Spanyol nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Ini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah yang dituju, di sana ada Laporte, pendek lagi kepada Cubarsí, masih mengutang-utik Cubarsí dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Laporte, menahan bola sejenak, memberikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Unai Simon, pendek saja kepada Cubarsí, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21, ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia yang dituju, di sana kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutang-utik kepada Cucurella ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex nomor punggung 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah tertangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua, detik ke-15, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah lakukan tendang kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Cubarsí, masih mencoba menahan bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Pirro pendek saja lemparan kepada Cubarsí, lakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Oyarzabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dari sektor belakang, tampak 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan pola permainan di babak awal yang pertama ini.
8: lemparan ke dalam dari sektor kiri Kukuela, adalah rambut gondrong yang sudah dilakukan pendek saja tadi kepada Laporte, melebarnya ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menguasai bola sebanyak kutip melebar ke sektor kanan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 15 adalah Alec Baena, tarik lagi ke tengah pada Rodri, Rodri lagi kepada Kukurela dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Kukurela balik lagi kepada belakang Rodri, umpan lembut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi, namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16 sang kapten kesebelasan dari Spanyol ini melebar dari sektor tengah, yang dituju sana adalah Porte ataupun Barsi, pendek saja nomor punggung 8 Fabian Ruiz, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti, namun kembali dicocor saja oleh Michel Lali. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tujuh adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro dilakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah yang tujuh adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia, dan kiri terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung adalah Laporte, pendek saja kepada nomor punggung 15 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merangsek dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana ada Lamine Yamal, mencoba melatih dua pemain dari Belgia, namun mampu di mentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah, Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada tengahnya ada Michel, Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri serang dari Belgia, kepada Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4 namanya ada Michel, kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Thibaut Courtois, melebar dari sektor kanan, Nathan Ngoy, pendek saja pada rekannya di sana ada Castagne, umpan langsung ke depan, masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potong pemain Spanyol, kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja kepada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor kiri yang dituju bisa nomor punggung 12 ada Pedro Porro, tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo, namun bisa dipotong oleh Kuiper, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol, kini umpan Fabian yang dituju tadi adalah Baena, balikan kembali Oyar Zabal, balikan ke sektor kiri kepada Kukurea, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyar Zabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodi, melebar dari ke sektor kiri yang dituju adalah Lamine Yamal, mampu dia menguasai bola, namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim De Kuiper yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal, hingga menghasilkan lempar ke dalam Pedro Porro, sudah dilakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, dan kembalikan lagi, tarik lagi ke belakang pada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor tengah Kubarsi, umpan pendek 1-2 kepada Laporte, pendekkan lagi, kembalikan Kubarsi dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga masuk menit ke-6, namun salah pasti tadi diamankan tadi oleh Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim De Kuiper, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim De Kuiper tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi, namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi, tanpa Lamine Yamal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja, Kuiper kepada Michel, dorongkan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang, Thibaut Courtois masih menahan bola sejenak, menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara, sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi, sudah lemparkan pelan saja pada nomor 22 ada Kubarsi, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merangsek dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merangsek sektor tengah, ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendekkan kembali kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju oleh Oyar Zabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi, dan kembali bola tadi dicocor saja ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi, tampaknya ada Kubarsi pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja dari Maxim de Quiver ke depan yang dituju satu pemain, ada Charles yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya pada nomor punggung 14 tadi. Laporte dorongkan saja kepada Menyamal. Ini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Cucurella, kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pernah dari Belgia. Fabian umpan lagi kepada nomor punggung lambat besar Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard. Nantikan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan sirkuit tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan tampaknya ada 4, 3, 5 pemain juga Spanyol yang ada di kotak area 16 Belgia. Sementara itu juga bersiap-siap penjaga gawang Thibaut Courtois. Saat lagi tenaga sebelah sudah pun oleh Fabian dituju oleh Cucurella, namun bisa tahan senjang oleh pemain dari ada Fabian. Fabian tadi lagi melukuh, ada Rodri tendang masuk. Oh, masih membentur kaki pertahanan dari pemain-pemain dari Belgia. Kini masih peluang masih yang direbut oleh pemain-pemain dari Spanyol, namun kembali dicocor saja oleh Maxim de Quiver tadi ke depan, tapi kembali bisa dikembalikan oleh pemain Spanyol dan terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia. Nomor punggung 23 ada Raskin. Nicolas Raskin mencoba menyebut bola di sektor kotak 16-nya sendiri, masih memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini Belgia. Masih Raskin, Nicolas Raskin kini alir ke sektor kiri kepada Quiver ataupun kepada Mixel, namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya. Ada Jeremy Doku tadi harus dilanggar oleh Pedro Porro. Itulah dia Jeremy Doku, pemain yang memperkuat Manchester City, menjadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat upaya yang dilakukan oleh Jeremy Doku kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Balik lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois, balikan ke kanan di sana ada Nathan Ngoi, kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois, melebar dia ke sektor kiri dituju di sana ada nomor punggung 5 De Quiver, langsung tendang dengan kaki kiri yang tuju ke sektor depan ada Charles, heading saja pendek dia masuk pada panaken, namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol. Ada Fabian, melebar dia ke belakang ada Pedro Porro, alirkan ke sektor tengah yang dituju ada Laporte, dorongkan bola kepada Rodri. Rodri masih mengutik-utik di sektor tengah lapangan pertandingan, pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian, dorongkan lagi tadi masuknya ke badan Olmo, namun kembali dipotong oleh pemain Belgia. Tampaknya cukup kesulitan jika masuki menit ke-11 ini. Nathan Ngoi, pemain Belgia dari sektor kanan, umpan ke sama Tulua bersama Kastanyi, pendek lagi kepada Raskin, umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Terjadi duel perebutan senang yang dituju tadi masih ada Charles de Ketler, namun bola berhasil diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi. Kita masih menantikan kini justru penguasaan bola sepenuhnya ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar dia ke kanan yang dituju adalah Kubarsi, lebar lagi ke nomor punggung 12 Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Kubarsi, sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan. Kubarsi masih mencoba melihat rekannya, pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak, lebar dia ke sektor kiri, serang dari Spanyol yang dituju adalah Laporte, masih menggiring bola Laporte sambil melihat rekannya, umpan saja kepada Fabian ataupun ke Lamine Yamal, kembalikan lagi ke belakang masih Rodri, kita masih menantikan, pendek saja ke tengah yang dituju adalah Kubarsi, dorongkan bola Kubarsi ke depan Ayer Jabal, mampu dia mengasih bola sebenarnya, langsung shooting, kembali digagalkan tadi tampaknya Alex Baena atau satu pemain dari Spanyol tadi yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah, ya Alex Baena tadi. Dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16, namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Ngoi. Kita masih menantikan apakah ya tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belgia dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku, mampu dia mengutip bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Spanyol, melewati dua pemain, umpan pendek saja yang tujuh oleh Kulver, umpan ke mulut gawang, namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol ada Unai Simon tadi, menangkap bola dengan sigap. Bagaimana memang penjaga gawang dari Spanyol ini dan juga memperkuat Atletik Bilbao dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan, Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan. Itu tujuh adalah Rodri ataupun Oyarzabal harus turun ke belakang menjemput bola. Pendek lagi kepada Laporte, umpan lagi kepada Kubarsi, mencoba menyisir dari sektor perempatan sendiri kepada Ni Olmo, umpan lagi kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Laporte, mencoba melewati area tengah lapangan pertandingan. Laporte mencoba menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya, dan masih menantikan. Laporte tidak jadi memberikan umpan ke depan, pendek saja itu justru oleh Oyarzabal. Oyarzabal melebar ke sektor kanan, ada Cucurella. Oyarzabal umpan ke depan, itu justru oleh Papian, namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia, namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah. Dari Olmo akan melakukan kenaan, oh tidak jadi, hanya berkembang kepada Lamine Yamal, namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba melihat satu pemain dari Belgia, dari Spanyol tadi, umpan saja ke sektor kiri yang dituju oleh Charles De Ketel, umpan langsung, oh masih bisa tadi dibendung dengan kaki kanan dari Cucurella tadi, namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai. Umpan tadi masuknya Panaken terhadap Trossard. Nah, kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
7: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Panaken. Panaken berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diblok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia, berikan kepada Marc Cucurella. Cucurella umpan saja baik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Pena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10, nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16, dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya, pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap di bawah Courtois, sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles De Ketelaere, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Cubarsí, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi, dikejar oleh Alex Baena. Ah, sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro, dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan, umpan saja kepada Charles De Ketelaere. Kali ini ada Kevin De Bruyne, berikan saja kepada nomor punggung 15, umpan tarik saja. Saat ini ada Cooper melakukan sundulan, namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi, sundulan dari Nick Cooper, Maxime De Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Reando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu, sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan 1-2 dia. Maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih mendribel bola dia dengan santai. Berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan tarik ke depan, berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles Keteler yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Kubarsi berikan kepada Aymeric Laporte. Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan, maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo. Jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia. Berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Jatuh lagi umpan tarik tadi, berbahaya. Namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran. Bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Mesel, umpan terobosan dia kepada Maxim de Kuper, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Kubarsi berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang, ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan. Saat ini berikan lagi kepada Pau Kubarsi yang ada di sektor tengah permainan. Pau Kubarsi masih umpan 1-2 dengan sang kapten Rodri. Rodri umpan tarik, maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan, nah, sayang sekali berbahaya, namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan Mister Gawang Belgia. Kali ini Maxim de Kuyper saat ini dari sektor kiri berikan saja kepada Van Aken. Van Aken kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung, maksudnya ada Charles de Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken. Van Aken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah, namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap. Berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan. Berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna, dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 23. Melebar dia, maksudnya kepada Leandro Trossard, namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson break untuk babak pertama ini. Bung Hendry, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
0: Ya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya. Dan statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih sangat sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngoy terhadap Oyarzabal tadi, dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Yeah. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans Van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Tuelemans ya. Yeah. Yang seharusnya bermain sebagai starter tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan. Yeah. Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus meriset ulang strateginya ya. Yeah. Karena memang Van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tuelemans di sana, yeah, Tuelemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini, bagaimana Van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya, melalui tadi sangat nyaman sekali, ada Rodri, ada Fabian Ruiz, yeah, dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol, tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
7: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, Bung, jika kita berbicara Bung Hendri terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tuelemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini Bung?
0: Ya mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan assist kepada gol Charles de Ketelaer saat menghadapi Amerika Serikat. Dan Hans Van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
7: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
0: betul.
7: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
0: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena ya, sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup, sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depan ya.
7: Iya, kali ini pertandingan kembali bergulir. Lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri. Masih Pau Cubarsí, kali ini back pass ke belakang berikan kepada Unai Simon. Unai Simon melebar ke sebelah kiri, ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro. Maksudnya ke depan tadi Pedro Porro, ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah Charles de Ketelaer yang dituju, jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal. Salah Lamine Yamal memberikan umpan. Masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri. Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri saat ini ada Poku Barsi Ban datang dari belakang untuk membantu penyerangan. Melebar dia berikan pada Lamine Yamal. Umpan tarik tadi Lamine Yamal berbahaya, namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Thibaut Courtois Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne. Timothy Castagne umpan langsung ke depan. Maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne. Dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang beri Nathan Goy. Nathan Goy melebar dia. Melebar dia berikan kepada Don Mensele. Saat ini ada Jeremy Doku utak-atik dia, umpan saja kepada maksudnya Kevin De Bruyne. Masih Jeremy Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Umpan ke belakang berikan pada nomor 20 tinggal Nicolas Raskin. Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy. Nathan Goy umpan saja berikan kepada Brandon Mesele back pass lagi ke belakang berikan kepada Nathan Goy. Masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia. Maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne, namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Kubarsi berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Kubarsi umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan Pedro Porro, Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Sebuah tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois. Dan akhirnya bola rebound berhasil dipompakan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz pencocor bola mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry, Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada bagian ini, Bung?
0: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku, dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di save kalau di bawah Courtois, tapi bola reboundnya berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz ya. Yang dimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti, dan dia ada di posisi tepat sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois yang memang posisinya belum seimbang ya, setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan, dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
7: Dan ini benar, Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia, karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol, Bung.
0: Iya, betul. Dan khususnya mungkin Van Aken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang. Dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya. Sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
7: Iya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
9: Ya, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia, kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan. Dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne, dan tampaknya sudah ditandu keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play saja tadi, bola dilakukan saja kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Kini Rodri menyisir dari sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola sejenak, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kukurela tadi, namun kembali bisa dibentangkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja kepada Kukurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri, umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor tengah kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri. Rodri kembalikan ataupun kepada Alex Baena. Alex Baena kembalikan lagi kepada Fabian. Fabian terus melebar ke sektor tengah, ada Kubarsi. Kubarsi mencoba memberikan umpan, dorongkan sektor kiri, adalah Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamine Yamal mendapat perawat ataupun pengawal dari dua pemain, mengajarkan ke depanan. Oh, tidak jadi, ada saudara Rodri, umpan ke mulut gawang. Oh, kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi, masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol. Masih belum, Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Kubarsi, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, mampu dia menyisir dari tengah. Oh, terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun yang dilakukan oleh Lamine Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi, atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan, dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol. Setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Tampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia. Ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah, karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang berkomunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal, juga ada Tanya juga di sana. Apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi, sudah dilakukan dan kita masih menantikan. Lamine Yamal langsung tendang, oh, kembali diblok oleh penjaga gawang dari gol Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol, dan kembali lagi di mana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya, dan kembali tampaknya menghasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan, oh, mundur saja ke belakang, yang ditunjuk oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebarnya ke tengah kepada Dani Olmo, mencoba melewati pemain dari Belgia tampaknya. Namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Mikel Oliver tadi, sehingga memang pertandingan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi, namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Mikel Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya. Memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan, overplay sudah dilakukan, pendek saja kepada Rodri. Rodri melebar kepada Kubarsi dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama, mendapat satu pengawalan ketat dari pemain Belgia, lari lagi ke belakang ke Pedro Porro, umpan lagi ke sektor tengah yang dituju. Di sana adalah Porte, nomor punggung 14, umpan ke depan yang dituju ada Erdapa, mampu dikuasai sebelumnya. Oh, Erdapa langsung shooting. Oh, tampaknya Alex Baena tadi, namun pada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja tadi penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit apakah memang ada pelanggaran atau offside. Tampaknya pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside, sehingga hanya menghasilkan dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Spanyol. Pendek saja tadi Rodri, melebar dia kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri, umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang penjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Kubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan, lebar saja ke tengah, ketujuh Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada Uno Simon, langsung tendang kaki kanan, sudah melewati sekarang garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol. Di sana ada Dani Olmo memberikan umpan ke depan yang tidak dimasuki Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat pada Maxim de Kuiver, dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, umpan saja lambung, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. pertandingan, namun kuasai oleh Spanyol. Dani Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia, cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia. Melik Lukda pendek saja lagi kembali rekannya, ada Pedro Porro menjemput bola, tarik lagi ke tengah yang dituju. Di sana ada nomor punggung 14 tampaknya, kita masih menantikan, ada Aymeric Laporte, dorongkan kepada Cucurella, pada Alec Baena, kembali lagi kepada Fabian Ruiz, umpan dari ke belakang Alec Baena, umpan kepada Ayat Zabal, kembalikan Dani Olmo, umpan satu Ayat Zabal, kembali Dani Olmo, oh kembali membentur kaki pemain Belgia, masih aman kini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia, dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan dari Spanyol, ada Rodri, sambil berjalan sambil mengelilingi bola, dorongkan saja bola pada pemain nomor punggung 5 Alex Baena ataupun kepada tampaknya Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi, terjadi duel perebutan di area sektor tengah lapangan pertandingan, namun bukan sebab pelanggaran. Umpan ke depan dari sini Belgia, menyisir dari sektor kiri, terjadi perebutan sana oleh Charles de Ketler dengan satu pemain dari Spanyol, tampaknya ada Aymeric Laporte, dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tampaknya Charles de Ketler tampaknya akan mengeksekusi lemparan ke dalam bagi Belgia ini. Langsung Panaken tampaknya pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin, menguasai bola, dorongkan bola para Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Dani Olmo, pendek saja kepada Paterus. Oh cantik sekali dia melakukan akselerasi yang cukup bol pada Yalamin Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri. Kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia, ini tuju adalah Pedro Porro, kembalikan ke Yalamin Yamal, masih mengutik-utik bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi, mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kembalikan lagi kepada Rodri, melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia, umpan Cucurella ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal, mampu luar satu pemain dari Belgia, mampu dari Lamel Yamal, shooting, gol! Tendangan kaki kiri Lamel Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi, atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang memperkuat klub Barcelona ini, hampir saya tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dari Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya, dari sektor kiri ada Jeremy Doku, rambut kembalinya ini mencoba melalui satu pemain dari Spanyol, dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan, ada Panaken, kembali ke Kevin De Bruyne, kemana Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard, melempar dari sektor kiri pertahanan Spanyol yang dituju satu pemain nomor 27, umpan langsung melalui gawang, tidak jadi. Oh kembali membentuk tadi tampaknya umpan Raskin, namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin, umpan ke melalui gawang, ada Nicolas dan Nicolas de Ketler. Bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne, tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles de Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia, dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlahir dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
10: Dan akhirnya untung saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya jajang Piala Dunia, dan proses gol yang sangat cantik. Dan ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, yang persis sama melalui umpan crossing, dan kemudian Charles de Ketler ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang tentu seharusnya bisa melecut semangat dari Belgia, yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
9: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah, ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia, kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte, umpan lagi kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro, maksudnya kembali kepada Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia, namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia tadi. Terjadi lagi duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol, namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Belgia kini ada Raskin memberikan pan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri, kembalikan lagi tadi Kastanyi, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy, dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, melebar dari sektor kiri. Di sana ada Michel memberikan pan pendek kepada Kuiper, dorongkan lagi ke tengah, ada Trossard. Trossard masih membalikan badan dia, mampu melewat satu pemain dari Spanyol tadi, umpan ke depan, yang lagi tuju adalah Charles Chadwick Kettler, umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne, dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Kubarsi tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol, dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir ke jantung pertahanan Spanyol tadi, dan tendangan bebas kini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Kubarsi. Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Kuiper. Kuiper masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan. Di sana ada Nathan Ngoy, dorongkan saja bola kepada Kastanyi, pendek saja lagi kepada Kastanyi, kembalikan lagi kepada Vanaken, Vanaken kembalikan lagi Kastanyi ataupun kepada Charles, kembalikan lagi tarik kepada Nathan Ngoy, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol, melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Ngoy, dorongkan lagi 1-2 di bersama Anda Trossard.

0: tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Lamine Yamal jadi menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutang-utik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah, jadi tujuan adalah Laporte, dorong lagi ke tengah, sana ada Alex Baena. Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi pada Laporte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutang-utik dia, mencoba lewat dua pemain, tidak jadi, umpan lagi kepada Alex Baena. Alex Baena umpan pendek lagi kepada Pedro Porro. Bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia, sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kesebelasan, kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali ini umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia, dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung. Maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo. Dani Olmo menyerang dari sektor tengah, umpan saja dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayang-bayangin satu pemain. Alex Baena kali ini, Alex Baena masih satu dua pemain dari timnas Belgia. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan. Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan kepada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan, 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo, ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaere nomor punggung 17, striker Belgia yang bermain di klub Atlanta, mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaere. Berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaere, umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Doku, umpan 1-2 tadi. Doku dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih, umpan tarik Doku berbahaya. Namun

tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin nomor 23. Dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh tim Mas Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendry bersama penyiar kita Bung Wisnu. Silakan Bung.

0: Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Henry. Bung Henry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%, dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelaere. Gimana nih menurut Anda, Bu?
1: Iya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan, ya, Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 104 passing. Yang artinya nih, kalau kita bicara passing hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di awal-awal babak pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkannya Yuri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan tadi Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki konversi rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang De Ketelaere tadi, saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia. Sekali seorang Charles De Ketelaere ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya pertama tadi, karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard, lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles De Ketelaere. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles De Ketelaere melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga.
1: Dan Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
0: Nah, kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya pas tadi banyak dipegang oleh Spanyol. Dan juga passing-nya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya, betul ya. Karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan, ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya, jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol. Karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing, dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Indonesia melakukan perubahan di sisi lini tengah. Karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berapa berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendangan bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya, di winger di sisi kiri. Dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif,
0: okay.
1: Tidak hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella, juga Alex Baena yang di babak kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
0: Oke, kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendri.
1: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di Belnya ini ya.
0: Oke.
1: Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Pau Kubarsi mendapatkan kartu kuning ya, karena tarik celana dari kaki. Itu artinya nih tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Kubarsi, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
1: Ya Bung.
0: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
3: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
4: okay.
3: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar. Saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Arzabal sudah berikan kepada Pedri. Maksud kami berikan kepada Rodri. Dan kali ini Rodri melebar dia, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih mundur dia, back pass kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi dia, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola. Berikan saja umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Ah, namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor punggung 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpannya, terobosan dari Jeremy Doku, mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik dia, melebar ke sisi kanan ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendribel bola dia mendekati garis tengah permainan. Masih Pau Kubarsi. Sumpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Pau Kubarsi. Kubarsi ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini back pass lagi, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal, mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Kubarsi. Namun sayang sekali, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Pau Kubarsi. Namun sayang sekali, Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia, dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola, disundul saja tadi oleh Pau Kubarsi, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken, sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh tadi Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi triple yang kurang baik dari Timothy Castagne. Bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol. Diganggu dia oleh Kevin De Bruyne, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Emerick Laporte, 4-1-2 dengan Pedri. Maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudarkan kepada Jeremy Doku. Jadi Doku menyisir dari sebelah kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Emerick Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok, sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne, umpan saja sodorkan ke umpan, berbahaya namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran, Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya, dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Onesimon. Sudah dilakukan kali ini. Onesimon berikan pada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Masih mendribel bola Pau Kubarsi, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal, 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, beliuk-beliuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri melebar kali ini kepada Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri kali ini ada Marco Kurela sodorkan back pass lagi ke belakang. Ada Emerick Laporte yang membantu serangan kali ini, berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubarsi membantu serangan. Pau Kubarsi 4-1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz 4-1-2 dengan Marco Kurela, masih berhasil lewati gol. Sayang sekali pendengar, sebuah sepakan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal. Namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal. Namun sayang sekali masih ada Dani Olmo, umpan tendangan langsung. Namun sayang sekali masih jauh, berada di mister gawang dari Belgia. sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo. Dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola. Kali ini maksudnya memberikan saja pada Carlos de Ketelaer, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sayang ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah, berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marco Cucurella. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marco Cucurella, tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia, berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodorkan bola ke depan. Ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan. Ah, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard meriluk-liuk dia, berikan kepada Van Aken. Van Aken back pass lagi ke belakang. Ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan. Ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper melebar dia ke sebelah kanan. Ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku. 4-1-2 namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim de Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar. Umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim de Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol, namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim de Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Cubarsí, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Back pass lagi ke belakang, Pau Cubarsí berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain, berikan pada Marco Cucurella. Marco Cucurella masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Back pass lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi pada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serangan dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. kali ini Marco Kurela sudah dilakukan lempar ke dalam, berikan saja kepada Rotri. Rotri saat ini ada di garis tengah permainan. Umpan saja dia berikan kepada Marco Barsi. Marco Barsi, Barsi melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamin Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamin Yamal umpan lagi. Lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol. Berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol. Berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia. Kembali kepada Aymeric Laporte. Langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami. Pedri melebar, berikan kepada rekannya Pau Kubarsi. Dan kali ini melebar lagi, berikan ada Lamin Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamin Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini adalah Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat. Ah, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit, tandanya ada adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles de Ketelaere, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku. Ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles de Ketelaere. Namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayangi oleh Hans Van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia. Mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Laporte tadi, Laporte masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurela. Umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurela, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada 3 pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans Van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seix yang masuk menggantikan Nicola Raskin. Sementara hingga menit ke-60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan. Nomor punggung 21 Oyar Zabal kepada Lamine Yamal, langsung syuting ke belakang gawang. Kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan pada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba melihat ke pemain, umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, menyisir ke sektor kanan, umpan ke mulut dalam kepada Romelu Lukaku. Kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi. Tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik.
3: Masih satu-satu saat ini, Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri, Cucurella, berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri, Pedri pendek saja kepada Dani Olmo, dari sektor tengah, Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal, dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketuk bola dia, umpan saja pendek kepada Oyer Jabal melakukan shooting, dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang, di bawah Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyer Jabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi. Bawah Courtois memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit, setidaknya ada dua peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah, ada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, mengutip-utip dia, melebar dari sektor kanan, pertahanan dari Belgia, ada Ferran Torres, melebar satu pemain dari Belgia, menyisir arah kotak penalti, tidak jadi, di sana ada Pedri, kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia, kembali dimanfaatkan, kuasai bola sepenuhnya oleh Pedri, balik lagi dia ke belakang, yang dituju adalah rekannya nomor punggung 12, tampaknya ada Pedro Porro, alirkan lagi kepada Dani Olmo, kini melemar ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal mencoba melewati Doku, mampu dia menyisir umpan dari Ferran Torres, kembali lagi kepada Lamine Yamal, kembali digagalkan tampaknya oleh Nicolas Raskin, mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi, dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan Cucurella, menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia, tarik lagi ke belakang, yang tujuh ada nomor 14 Laporte, umpan pendek 1-2 kepada Rodri, balikan lagi kepada Ubarsi, menyisir kini berbalik arah dari sektor kanan, umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo, kembali kepada Lamine Yamal, menyisir arah kotak penalti, melewati satu pemain tadi dari Belgia, dan terjadi tadi perebutan bola, dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joachim Sis menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois, yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Cubarsi, masih mengirim bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih memasang bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol, ada Cucurella, balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbola kembali dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyer Jabal dari sisi kanan pertahanan Belgia, umpan lagi kepada Cucurella, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan kepada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembalikan kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola diproses oleh Ferran Torres, dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Porro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia, dan saat yang bersamaan tampaknya penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois, memang tampak terjatuh tadi, ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Courtois di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
4: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente
1: justru menarik keluar Fabian Ruiz ya, yang sebenarnya pemain terbaik Spanyol dari babak pertama dan babak kedua pun tadi. Bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari assist seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel, dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik keluar Trossard dan memasukkan Romelu Lukaku, yang artinya Charles de Ketelaere akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaere, Kevin De Bruyne, dan juga ditambah Lukaku masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
3: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan peluang juga ya, Bung, untuk Belgia sendiri.
1: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tielemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel ceritanya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin, meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
3: Ya, baik pendengar, saat ini Henderson Briggs juga telah berjalan, dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area 8 pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68 detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tempatnya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depan, yang di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu adalah Porte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi ke Barsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana adalah Porte, coba menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, yang dituju sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan saja diagonal, yang dituju adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia, masih menguasai bola, umpan kepada Bayer Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju ada Marco Kurela, umpan ini lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, umpan segitiga antara Rodri, Marco Kurela, dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Shane Lemens, penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini, akan melakoni laga perdana di Stabola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemens, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi. Terjadi dribel dari umpan lagi kepada Raskin, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, tuju adalah Michel, masih mencoba menguasai, mendelep bola Michel, dorongkan lagi pada Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat dari penjaga kepada pemain dari Spanyol. Kini Pedri umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemans umpan saja sekantar kiri, jauhnya tuju ada Lukaku, pasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi. Tarik lagi ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang ini. Dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte. Pada lagi Rodri harus turun ke belakang menjemput bola. Sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan. Masih mengutik-lik dia. Lik-lik dari sektor tengah. Dorongkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi mencoba untuk melewati garis lingkaran dalam pertandingan. Dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan lagi pendek kepada Lamine Yamal. Dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro. Mencoba mengalirkan bola kiri dari sektor tengah. Umpan lagi kepada Kubarsi. Menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres. Masih menguasai bola Ferran Torres. Umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia. Mencoba melihat dua pemain. Lamine Yamal umpan langsung menurut gawang. Dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi. Maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi. Ada Oyarzabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran. Sudah memasuki menit ke-2, skor masih 1-1. Kita masih menantikan. Sene Lemans sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lepak ya, masih mendelai bola. Ya, sudah dilakukan tendangan ke gawang. Lemans sudah ke depan, didorong oleh Lukaku, umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Ada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada Pedri. Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri, serang dari Spanyol, kembali kepada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14. Kita lihat masih Laporte, dorongkan lagi kepada Dani Olmo, umpan lagi kepada Oyarzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun dikirim oleh pemain dari Belgia. Nah, mungkin serangan belum habis, dilakukan lagi di sana ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Oyarzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi. Nampaknya ada Brandon Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia. Ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melewati dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamine, langsung shooting menurut gawang, masih mengenai kaki ataupun membentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba masuk serangan, dorongkan bola kepada penantas. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Oyarzabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 21 Kastanye. Moti Kastanye langsung tendang jauh ke kanan, ke sektor kiri yang tuju adalah Lukaku, namun sulit dijangkau, umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia. Pedro Porro umpan 1-2 di sama Lamine Yamal, jadi tuju ada Oyarzabal, melewati dari kotak penalti, sudah melilit dia, melewati satu pemain ada Michel di sana. Tarik lagi kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia. Tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Dani Olmo. Oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekan tadi membuang bola, dan kini bola masih bergulir di sektor kiri. Serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia, hingga memasuki menit ke-75 skor masih sama imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya Timothy Kastanye, sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam, itu oleh Lukaku, pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada sana Charles tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor tengah lapangan pertandingan dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel Pisel sudah dilakukan, tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, menyisip di area kotak penalti. Lamine Yamal masih putik-putiknya, umpan pendek saja ke Pedro. Pedro dari umpan tarik menuju gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Castagne pun tadi. Kembali lagi umpan kini, serangan balik Jeremy Doku Belgia dari sisi kiri, serangan dari Belgia mencoba melewati dua pemain dari Spanyol. Mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan yang dituju di sana ada Nicolas Raskin, dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy, mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih melikluk dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang, di sana ada nomor punggung 1, Moti Castagne, balik lagi tarik ke belakang, Witsel, dorongkan lagi ke belakang, pada penjaga gawang, di sana ada Lemans, masih menahan bola saja Lemans dengan jersey baju kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, dorongkan saja, tendangan jauh ke depan itu juga adalah Doku, Jeremy Doku, namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol, kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba meragut sejenak, umpan pendek saja, menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Lamine Yamal berikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicocok oleh pemain Belgia, namun belum selesai. Kini Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia. Ada Marco Kurela menahan bola sejenak dengan dada, umpan lari tarik balik pemain Pedri. Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola, kini dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih Pedro Puro, umpan lagi kepada Lamine Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Puro, kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba lewati satu pemain dari Belgia, ada Joaquin, kembali lagi kepada Lamine Yamal, masih mendelai bola dia, masih mencoba melewati Joaquin tadi, dan langsung dicocor saja, dipotong bola saja oleh Joaquin, namun kembali Spanyol menguasai bola. Kini ada Kubarsi, masih menahan bola sejenak dari sektor kanan, serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Pirpuru, balikan lagi kepada Rodri, melempar dia ke tengah, jadi tujuh ada Dani Olmo, melewati satu pemain deh, bersama dua bersama Ferran Torres, umpan lagi kembali Arzabal, memutar dia, kembali kepada Lamine Yamal, Ferran Torres, Lamine Yamal, umpan wancu yang baik tadi, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia. Justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri, dan lagi-lagi bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Pedri, dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
2: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Mikel Oyarzabal, nomor punggung 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Mikel Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola, berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne, umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Kurela. Marco Kurela umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan penyerangan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro, umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih menguasai bola, berikan lagi kepada pada Rodri. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Pedri. Kali ini Nico Williams, ada Nico Williams, umpan tarik dilakukan, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Belgia, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Sam Lammens. Kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola, Lammens, dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Sudah dilakukan, terus datangnya bola melewati garis tengah permainan, maksudnya Charles Tetekeler yang dituju, namun berhasil disundul oleh para pemain timnas Spanyol. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam, fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí dari timnas Spanyol, umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Cucurella, dikejar tadi oleh Marco Cucurella. Kali ini Marco Cucurella umpan 1-2 dengan Pedri. Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams. Nico Williams berikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain, umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya tadi umpan tarik, namun sampun berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Cubarsí, dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal, ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Belgia. Back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro berikan kepada Rodri, umpan melebar saat ini ada di Nico Williams. Nico Williams umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri. Pedri maksud kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayangi oleh 2 pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Seelemaekers, nomor punggung 22, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera.

0: barisan pertahanan di mana Lammens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Maxim Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy, umpan 1-2 berikan kepada Lammens. Kali ini berikan kepada Brandon Messel, masih utak-atik dia, berikan kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy. Back pass lagi, mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Lammens. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia. Ada Nathan Goy kali ini berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23. Kali ini melebarkan operan dia, umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel, namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia yaitu Kevin De Bruyne menarik kostum dari Ferran Torres, dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudy Garcia. Dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Salemakers, nomor 22. Pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk Alexis Salemakers, nomor 22. Dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol, di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pau Kubar, sudah melewati 3.5 permainan. Kali ini ada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan. Umpan saja berikan kepada Cucurella mendekati kotak penalti dari timnas Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams menyisir dari sebelah kiri. Umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan kali ini, berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Cucurella kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksudnya ada Pau Kubarsi sodorkan saja kali ini kepada Marco Cucurella bersiap-siap dari sektor sebelah kiri. Back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pau Kubarsi lakukan tendangan bebas langsung, Pau Kubarsi, dan pendengar, gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lammens, dari tendangan langsung yang dilakukan oleh Pau Kubarsi. Sempat diblok tadi oleh Lammens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar yang tadi berhasil mencocor bola, bagaimana Anda melihat Bung Henry dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
1: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi ya, yang memang

0: Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh dan itu mengawali gol ini. Dan Sene Lammens tadi tidak melakukan save dengan sempurna, dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk ya, mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga melawan Portugal dia menjadi penentu kemenangan. Dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
1: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pau Kubarsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sene Lammens. Namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Mikel Merino yang baru masuk, dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, memasuki menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Correa, lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang dituju adalah pada Merino, mencoba membayang-bayangi satu pemain dari Belgia tadi, tampaknya Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, justru bagi Belgia akan dieksekusi oleh Timothy Castagne, lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin, kemana dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan tadi oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk pada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana adalah Lamine Yamal, mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Mikael Oliver. Ini sudah dilakukan, 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi, ada Nathan Ngoy, terjadi lagi pelanggaran. Tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino, dan menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah. Langsung saja pendek, sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy. Masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan. Kini giliran Belgia mencoba membangun serangan. Ada di sana Brandon Michel, umpan saja kaki kiri, yang dituju adalah Joaquin. Umpan pendek menyisir pada Jeremy Doku. Umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis. Dorong lagi kepada Jeremy Doku. Mendapat dua pengawalan dari Spanyol, dan tampaknya jadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertandingan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah dilakukan Unai Simon, umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan, jadi tujuh tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini, nomor punggung 23, nomor punggung Dovia Raskin, umpan ke depan, Alexis Solemekars, mampu dia melihat ke pemain, umpan dari kemudian jalan kepada Romelu Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Solemekars dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi, mampu melewati penjaga gawang Unai Simon, namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah, di sana ada Pedri, masih melik-lik dia, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia, dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku dari sektor tengah. Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi, dan terjadi lagi pelanggaran. Justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya, nomor 14 ada Pedro Porro, dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi, nahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Solemekars dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tip saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku. Kembali dicocor saja, terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan balik cepat di kini, kita masih menyaksikan Perry umpan saja ke depan, tadi masih kembali Melamal dan bola dengan cekatan Joaquin tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lapangan pertandingan. Serangan balik Spanyol, lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain dan juga supporter dari Sebastian Rodri. Dari sektor kanan serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi, jatuh dia, kembali bangkit, tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. Masih menantikan menit ketiga, 38 detik waktu tambahan babak yang kedua. Pendek saja Kubarsi kepada penjaga gawang. Unai Simon masih mendelip bola. Menahan bola sendiri dan kaki kanan. Umpan langsung saja ke depan. Jauh saja long pass tadi. Namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia sudah lakukan lemparan ke dalam Joaquin. Jauh kepada Brandon Michel. Tarik lagi ke belakang. Pada penjaga gawang Sini Lemans. Jauh lagi tendang ke tengah. Jadi duel ada di sana. Witsel, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol, Nico Williams, umpan pendek kepada Pedri. Pedri terjadi perebutan sel tengah, Witsel mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki yang dilakukan oleh Witsel terhadap pemain dari Spanyol tadi dan memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Witsel. Tampaknya ya mencegal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol. Justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning. Dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi Pedro Porro, umpan saja kepada penjaga gawang Unai Simon, tarik lagi kepada Rodri, alihkan lagi kepada Unai Simon. Salah tadi, bagaimana penguasaan yang kurang sempurna. Kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan Belgia, menyisir di sebelah kiri, ada Alexis Selemakers, tarik lagi ke belakang, kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, ada Romero di sana, kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol. Tadi kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan, ada Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan. Di sana ini tuju adalah Michel. Banton ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Wow, apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon. Karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari sarangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara dan mendapat gangguan dari Romelu Lukaku. Sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon. Jaga gawang Athletic Bilbao sudah meletakkan bola. Siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti. Jauh saja sudah dilakukan lewati garis lingkaran pertandingan. Yang dituju tadi di sana adalah Ferran Torres, mampu direbut sepenuhnya. De Romero, Merino, lari lagi ke belakang. Pada Cucurella, menyisir kini dari sektor tengah pertahanan dari Belgia. Langsung shooting Marco Cucurella. Nah, masih bisa diamankan oleh jaga gawang dari Belgia, Sene Lemans. Namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Telemakers, namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol. Kini ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, meliluk dia, kerja 1-2 bersama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau dorongkan umpan diagonal ke kanan, dan dituju sana ada Pedro Porro ataupun rekannya yang lebih dekat, mencoba membangun serangan sana. Pedro Porro ataupun rekannya di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang, dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Dan tampaknya wasit dari Inggris Michael Oliver juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua, dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan saya serahkan kepada komentator kita Bung Henry bersama dengan penyiar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosiana Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali. Selamat kepada Spanyol, akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry Anda melihat pertandingan pada malam pagi hari ini? Sementara tadi ya, Spanyol di menit-menit terakhir bisa menambahkan satu gol untuk kemenangan atas Belgia.
0: Ya, lagi-lagi seorang Mikel Merino ya. Dan ini di dua laga berturut-turut seorang Mikel Merino menjadi penentu kemenangan Spanyol.
3: Ya.
0: Dan yang menariknya adalah di mana di kedua laga ini Mikel Merino saat menghadapi Portugal dia masuk di menit ke-85 dan kemudian mencetak gol di menit injury time.
3: Ya.
0: Dan di laga ini dia masuk di menit ke-86 dan hanya beberapa menit berselang dia
3: 2 menit.
0: Betul. 2 menit langsung mencetak gol. Ini memulihkan bahwa bagaimana seorang Mikel Merino selalu ada saat dibutuhkan ya.
3: Ya.
0: Dan tadi posisinya memang benar-benar sangat ada di depan gawang dan tinggal mencocor bola. Dan mungkin yang patut menjadi mendapat pujian juga adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi dan yang

0: nanti tidak melakukan save dengan sempurna. Tadi ada Inaki Williams dan juga Michael Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound, dan akhirnya Michael Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini, dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya ya.
1: Oke, baik. Kita juga undang pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Langsung saja

0: Faiz, Anda melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
1: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
0: Biasa-biasa saja.
1: Ini yang menjadi tantangan ini, Bu Wisno.
0: Yeah.
1: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini, yang ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya dada,
0: dan
1: juga ada beberapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Nah, saya amati dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan.
0: Yeah.
1: Tapi saya eksekusinya itu
0: kurang ya.
1: Lamin Yamas, Nah, ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
0: Oke, okay. Baik.
1: Tapi mau tidak mau ya, namanya bola pasti ada yang aneh.
0: Betul, oh, baik.
1: Untuk besok ini, Bung Wisnu siapa yang main ini?
0: Iya. Dengan
1: besok dini hari.
0: Besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Faiz.
1: Oke. Ya. Untuk Bung Wisnu.
0: Ya.
1: Salam olahraga Faiz buat nontonnya Sulawesi Tenggara.
0: Ya, salam olahraga Faiz. Kita beralih ke Cilacap ada Pak Herdi. Selamat pagi Pak Herdi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
2: Akhirnya yang kutunggu-tunggu ya, saya menunggu Spanyol sama Prancis akhirnya bertemu ya.
0: Wah, ini.
2: Mungkin akan ada permainan yang sangat sengit ya.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya selamat ya buat Spanyol.
0: Iya.
2: Itu aja, Bung Wisnu, Bung Hendri ya.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Mus. Bagaimana Pak Mus tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
3: Ya, kalau saya Spanyol, Kak.
0: Tadi mendukung.
3: Ya, tadi skornya 2-0 tapi 2-1, tapi buat Belgia mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
0: Iya, betul.
3: Ibaratnya mereka berhasil sih membobol gawang Spanyol yang kita tahu dari babak penyisian sampai
0: sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya.
3: Dan buat Belgia, mereka jangan berkecil hati, masih ada Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya.
0: Oke, baik.
3: Dan ibaratnya mudah-mudahan depan makin baik lagi buat Belgia.
0: Baik. Terima kasih Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Mus di Flores kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi, salam olahraga Jaya Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Jaya.
4: Spanyol.
0: Seneng nih Bu Indra nih.
4: Iya, masih menunjukkan kelasnya dan dari pengalaman bisa melakukan hal-hal yang tepat.
0: Iya.
4: Terutama tadi pada menit-menit terakhir itu ya Bung Wisnu.
0: Iya.
4: Ya, selamat saja buat Spanyol dan kita lihat kelanjutannya pada babak semifinal.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra kita langsung ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi?
5: Spanyol ya, selamat untuk Spanyol bertemu kepada Prancis nantinya.
0: Iya.
5: Itu yang saya harapkan itu karena nanti akan seru, akan ramai menghadapi Prancis antara Spanyol itu.
0: Betul sekali.
5: Nah, untuk pemain-pemain sama-sama wah sama-sama cepat,
0: iya.
5: Sama-sama punya serangan-serangan yang luar biasa. Dan sama-sama berani lah untuk melakukan serangan itu.
0: Okay.
5: Tapi saya juga tadi juga salut ya untuk Belgia. Walaupun diserang seperti itu dia termasuk bagus loh.
0: Iya.
5: Dia hampir mampu menahan serangan dari Spanyol yang dari babak pertama sampai babak akhir itu serangan Spanyol luar biasa.
0: Betul sekali.
5: Tapi dia tidak mampu untuk menahan sehingga hanya bisa 2-1 walaupun itu kan berarti kan dia bagus gitu.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Gitu.
0: Baik, terima kasih. Pak Sarwi, selamat pagi. Dari Pak Sarwi terakhir ya, kita ke Bengkulu ada Pak John. Selamat pagi Pak John.
6: Selamat pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana Pak John pendapat Anda nih?
6: Ah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya ketemu Prancis nanti 5-0 sama Prancis nanti.
0: Wah. Oke, baik. Pak John, ya terima kasih. Ya, Bung Hendri, ini memang ya, bahkan menurut pelatih dari Spanyol sendiri, Belgia ini adalah lawan yang membuat pelatihnya itu cukup takut nih. Berarti memang kualitas dari tim ini tuh bagus sekali ya. Bahkan tadi sempat dibilang dari pendengar juga beberapa peluang dari Lamine Yamal pun itu sempat digagalkan juga tuh.
7: Ya mungkin bagaimana tadi Belgia sebenarnya meskipun kalah dalam hal passing, dalam hal ball possession, sebenarnya Belgia juga bisa memanfaatkan kondisi serangan balik beberapa berulang kali ya.
0: Yeah.
7: Dan mungkin juga tadi kalau kita bicara momen atau titik balik dari Belgia adalah bagaimana saat mereka kehilangan seorang Thibaut Courtois karena cedera ya. Tadi Courtois sebelum ditarik keluar karena cedera di sekitar menit 71 tadi Courtois melakukan 4 save dan 3 save diantaranya ia lakukan di babak kedua. Dan terbukti tadi setelah Courtois ditarik keluar dan Sene Lammens masuk, Sene Lammens pun jadi sosok yang mengawali ya. Bagaimana akhirnya Spanyol bisa mencetak gol. Dan juga harus kita tarik mundur lagi di mana di awal babak pertama tadi juga akhirnya Belgia juga tidak bisa memainkan Yuri Tielemans karena cedera saat pemanasan ya. Dan dua hal inilah yang membuat sangat terlihat Belgia begitu kesulitan lah bagaimana menandingi kolektivitas dan ball possession yang dilakukan oleh Spanyol di laga ini. Mungkin seandainya Tielemans tadi bisa bermain dan Thibaut Courtois tidak mengalami cedera, mungkin setidaknya Belgia bisa membawa laga ini ke perpanjangan.
0: Iya, baik. Nah, terakhir nih untuk timnas Spanyol kedepannya akan melawan Prancis di semifinal. Apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalahkan Prancis atau mungkin bisa imbang lah seperti itu, Bung Hendri?
7: Ya, kalau melihat di laga ini bahwa serangan Prancis terlalu dominan di sisi Lamine Yamal ya, meskipun itu
0: sudah Spanyol maksudnya.
7: Ya, Spanyol ya. Dan itu sebenarnya sudah coba diperbaiki oleh Luis de la Fuente tadi dengan memasukkan nama-nama seperti Iñaki Williams dan juga Ferran Torres yang membuat serangan Spanyol lebih variatif lah di sisi wingernya, tidak hanya dari sosok Lamine Yamal. Dan saat menghadapi Prancis, hal tersebut harus kembali dilakukan ya. Karena Prancis ini kalau kita melihat dari lini belakang, lini tengah, sampai lini depan hampir tidak ada celah ya tim ini ya.
0: Rata tuh.
7: Betul, jadi memang ini akan menjadi pertemuan dua tim yang menarik. Dan kalau kita melihat rapor head to headnya sejauh ini Spanyol masih unggul atas Prancis ya. Dimana Spanyol menang 17 kali dan Prancis menang 13 kali dan imbang 7 dari total 37 pertemuan kedua tim. Dan yang menariknya pertemuan terakhir kedua tim itu terjadi di semifinal UEFA Nations League ya di tahun 2025. Saat itu Spanyol menang dengan skor 5-4 ya. Artinya 9 gol di satu laga dan mungkin akan terjadi lagi di laga semifinal nanti. Kedua-dua tim ini sama-sama menerapkan strategi full attack, baik Luis de la Fuente dan Didier Deschamps di kubu Prancis, dan di Prancis juga memiliki banyak pemain lini luar biasa, ada Mbappe, di Spanyol adalah Lamine Yamal. Dan kita sama-sama kita tunggu, kita akan menyaksikan sesuatu yang menarik dan mungkin akan terjadi banyak gol di laga tersebut.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri atas analisisnya pada pagi hari ini dan seru sekali pendengar. Dan tentu kita akan mengakhirinya ya, pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada dini hari ini. Terima kasih Bung Hendri.
7: Oke,
0: salam olahraga.
7: Ya.

Dan pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Republik Indonesia hingga pada dini hari ini. Dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata, seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.
2: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami mengetengahkan topik terkait satu data iklim nasional Fondasi Indonesia mencapai target NDC. Pendengar Pro 3, Indonesia telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya global untuk menahan laju perubahan iklim. Namun, keberhasilan pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan dan juga aksi di lapangan, melainkan juga pada ketersediaan data yang akurat, terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan mulai tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengimplementasikan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau disingkat SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Dan kehadiran sistem ini diharapkan pendengar Pro 3 mampu untuk memperkuat proses inventarisasi emisi, kemudian juga pemantauan, pelaporan, verifikasi, aksi mitigasi, dan adaptasi, sekaligus juga untuk meningkatkan transparansi pencapaian target NDC Indonesia. Lantas, mengapa satu data iklim ini menjadi sangat penting, pendengar Pro 3, dan bagaimana untuk bisa menjamin kualitas dan keterbukaan data yang dikumpulkan dari berbagai sektor, sejauh mana pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk mempercepat aksi iklim. Untuk membahas itu, saya sudah bersama 4 narasumber, akan kami sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Mita Ratna Juwita SPMA, beliau adalah Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Ibu Mita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Ibu Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Prof. Erma. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Dr. Renat Armi Susandi MT, beliau adalah dosen dan juga peneliti kelompok keahlian atau KK Sains Atmosfer Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Badung. Selamat Bapak Armi. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di program EWS. Dan berikutnya saya sudah bersama Mbak Savana Reski Azara, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law atau ISHEL. Mbak Safa. Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, langsung saja untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Mita. Baik Ibu Mita, Kementerian Lingkungan Hidup mulai menerapkan SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Apa sebenarnya tujuan utama dari pembaruan sistem ini?
3: Ya, baik. Tujuan utama pembaruan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI Generasi Baru ini yaitu menjadikan SRNPPI sebagai platform satu data iklim nasional yang mampu mengintegrasikan seluruh data perubahan iklim Indonesia dalam satu sistem yang terpadu, kredibel, dapat ditelusuri. Kemudian ini juga selaras dengan mandat di Perpres 110 tahun 2025 yang mana SRNPPI ini merupakan sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, juga untuk adaptasi perubahan iklim di Indonesia pada tingkat NDC. Sehingga sebenarnya pembaruan ini nantinya akan menyediakan satu sumber data iklim nasional atau single source of truth, kemudian juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas data iklim Indonesia, serta hal ini tentunya diperkuat dengan sistem monitoring, reporting, dan verification atau MRV, sehingga kemudian data yang ada dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis evidence atau evidence-based policy gitu ya. Makasih.
2: Oke, baik Ibu, menarik sekali. Lantas bagaimana Ibu Mita untuk mekanisme pengumpulan validasi dan juga verifikasi data emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor agar data yang dihasilkan ini benar-benar akurat Ibu dan dapat dipercaya?
3: Ya, akurasi data itu sebenarnya diperlukan mekanisme MRV tadi, measurement, reporting, and verification, sehingga datanya dapat diverifikasi sehingga benar-benar menjadi data yang akurat. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengumpulan validasi dan verifikasinya? Ini dilakukan melalui penyampaian laporan langsung melalui SRN tersebut, baik dari kementerian atau lembaga sektoral, dari pemerintah daerah, kemudian juga pelaku usaha dan masyarakat. Baru setelah itu kemudian diperiksa kesesuaiannya, ada metodologi, baseline, ada faktor emisi, kemudian bagaimana format laporannya sehingga kemudian dapat divalidasi dan diverifikasi oleh tim MRV, sehingga kemudian nanti dihasilkanlah data yang memang benar-benar kredibel gitu ya.
2: Oke, baik Ibu Mita, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu. Saya bergeser ke Profesor Erma. Baik, Prof. Erma, kalau dari perspektif klimatologi, mengapa Indonesia membutuhkan sistem satu data iklim yang terintegrasi, Prof?
0: Ya, sebenarnya ini bisa ditinjau dari dua aspek ya. Aspek yang pertama berangkat dari problemnya dulu ya. Problemnya ini kan perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu harus ada data-data pendukungnya terjadi perubahan iklim gitu. Meskipun perubahan iklim ini sudah banyak sekali ya sebenarnya, kalau kita bicara data yang paling dulu mengenai bukti-bukti perubahan iklim yang menunjukkan kenaikan temperatur dan berbagai unsur iklim, kenaikannya atau perubahannya itu kan sudah disediakan oleh salah satunya IPCC yang paling utama memberikan atau memprovide, menyediakan data-data perubahan iklim tersebut, dan itu terus-menerus diperbarui dengan berbagai skenario yang juga terus-menerus diupdate begitu ya, dengan resolusi juga yang tersedia sudah semakin tinggi begitu resolusinya, karena ada downscaling juga gitu yang sudah disediakan. Sehingga kalau kita bicara data secara global dari perubahan iklim sendiri, dari perspektif tersebut, itu tentu sebenarnya ini sudah ada standarisasi ya dari sains iklimnya sendiri. Kemudian aspek yang kedua adalah mungkin lebih banyak kepada implementasi ya. Bagaimana kemudian data-data tersebut menjadi dasar kebijakan, dasar pengambilan keputusan gitu ya, yang berkaitan dengan perubahan iklim ini gitu. Dan tentu harus ada data tadi yang disebut source atau resources, sumber-sumber emisinya gitu ya. Ini yang biasanya kan bervariasi ya, tergantung sumber emisinya gitu. Sehingga kalau kita bicara dari aspek hulu, data-data iklim global itu sudah ada tersedia, sudah terstandarisasi, sudah ada downscalingnya, tentu juga kami kalau dari aspek sainsnya ya, kita juga sangat suportif gitu ya, sangat mendukung lah intinya kalau memang ada integrasi data ini, supaya yang tadi dari hulu itu kemudian bisa dikoneksikan dengan implementasi data emisinya begitu. Nah, data emisi ini saya kira yang memang membutuhkan itu tadi ya, kalau disediakan oleh KLHK dikoordinasikan gitu ya, supaya menjadi standar juga dan terus-menerus dimonitor, itu saya kira angka yang sangat baik, karena nanti akhirnya bisa nyambung nih antara yang data yang hulu tadi dengan data-data yang ada di Indonesia yang bersumber dari emisinya begitu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail soal emisi ini oleh Army barangkali ya. Saya kira itu dari aspek klimatologis tentu ini sangat baik dan tentu harus continue. Jadi tidak bisa data, karena namanya juga data iklim ya, harus ada monitoringnya terus-menerus gitu, harus terrecord terus gitu. Nah, jadi jangan sampai ini hanya menjadi sebuah semangat di awal, tapi nanti tidak continue nih gitu ya, karena proyeknya habis atau apapun itu gitu. Nah, ini yang harus kemudian disupport ya, salah satunya dengan anggaran gitu, supaya program integrasi data ini menjadi program yang sustain. Dari tahun ke tahun harus ada terus gitu. Keberlanjutannya harus kita jaga. Saya kira itu.
2: Iya, Prof. Erma, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Bapak Armi. Seberapa besar Prof. Erma pengaruh kualitas data terhadap kemampuan ilmuwan untuk bisa nantinya memprediksi cuaca ekstrim ataupun dampak perubahan iklim di Indonesia?
0: Ya, kita juga sebenarnya masih punya masalah ya di aspek resolusi data yang harus lebih tinggi untuk konteks Indonesia yang 17.000 pulau ini dan sangat rentan hampir seluruh wilayah terhadap perubahan iklim, ya, terhadap dampaknya. Terutama juga cuaca ekstrim. Sehingga sebenarnya kita harus juga diberikan support untuk melakukan downscaling. Maksudnya data yang dari global tadi kita downscaling untuk wilayah di Indonesia, bahkan untuk resolusi yang sangat tinggi. Meskipun sudah ada downscalingnya juga gitu ya dari NASA, tapi Indonesia itu tetap membutuhkan downscaling lagi. Yang kedua, lapis yang kedua untuk apalagi untuk pulau-pulau terkecil. Nah, dukungan itu sangat penting karena itu akan sangat berdampak pada mitigasi, kemampuan melakukan mitigasi, kemampuan melakukan early warning begitu ya. Kalau datanya tidak

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Bersyukurlah kepada Allah, bahkan untuk pemberian terkecil sekalipun. Jangan lupa, awali hari Anda dengan penuh syukur, dan Tuhan selalu memberkati.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik.
1: Pukul 6, waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Hindi menghadirkan Warta Berita.

0: RRI ND edisi Sabtu 11 Juli 2026 dengan Sari Berita. Pemerintah Kabupaten ND meminta intervensi pemerintah pusat dalam membantu pembiayaan gaji aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahun 2027. Festival Golo Curu 2026 resmi dilaunching di Natas Labar Motang Rua Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten ND meminta intervensi pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan gaji aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahun 2027. Maksud kami, permintaan itu muncul karena ND mengaku belum mampu memenuhi kebutuhan belanja pegawai jika kebijakan batas maksimal 30% benar-benar diberlakukan pemerintah pusat. Laporan Rufinus Bula.
1: Festival hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriel Dala Jumat 10 Juli 2026. Ia menegaskan struktur belanja pegawai di Kabupaten ND saat ini masih jauh di atas ambang yang direncanakan pemerintah pusat. Menurut Gabriel, porsi belanja pegawai di Kabupaten ND saat ini berada pada kisaran 46 hingga 47%. Angka tersebut membuat Kabupaten ND masuk dalam kategori daerah yang kesulitan menyesuaikan diri apabila batas belanja pegawai dipatok hanya 30%. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan daerah dalam membayar gaji ASN daerah terutama P3K pada tahun anggaran 2027. Gabriel menjelaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengirim surat kepada pemerintah daerah terkait pendataan belanja pegawai. Surat tersebut meminta daerah yang tidak mampu membiayai kebutuhan pegawai agar segera menyampaikan kondisi real keuangan masing-masing daerah. Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pendataan dan analisis terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak sanggup membayar belanja pegawai di wilayahnya. Data yang diminta mencakup jumlah pegawai, total belanja pegawai hingga besaran kekurangan anggaran belanja pegawai. Pemerintah daerah juga diminta mengirimkan data secara objektif, akurat, sesuai kondisi keuangan daerah masing-masing paling lambat Senin 6 Juli 2026 melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
2: Ya, sampai saat ini kalau memang perlakukan bahwa 30% untuk 2027, tentunya pemerintahan daerah tidak mampu untuk menekan sampai 30%. Sehingga dengan itu surat mendagri kami dari pemerintah Kabupaten Desa sudah menyampaikan data ke Kementerian Dalam Negeri lewat aplikasi. Kalau menegakkan aturan perubahan undang-undang sebelumnya itu yang mengatakan 2027 kita harus 30%, bahwa ada penyampaian dari pemerintah pusat sungguh penulisan, tetapi bahwa kita masih menggunakan penganggaran tahun ini untuk belanja pegawai lebih dari 30%. Dan tahun ini kita hampir 46-47% belanja pegawai, sehingga di 2027 itu ruang itu masih ada untuk kita. Ya, saya berpikir bahwa P3K sebagai pemerintah kabupaten kita tetap mempertahankan, juga kita mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk biaya belanja pegawainya terkhusus untuk ASN di Kabupaten ND.
1: Gabriel memastikan pemerintah Kabupaten ND telah mengirimkan data yang diminta pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten ND kini berharap ada skema intervensi dari pusat agar pembiayaan gaji pegawai khususnya P3K dapat ditangani pada tahun 2027. Saat ini jumlah ASN di Kabupaten ND tercatat sebanyak 7.439 orang, terdiri atas 4.334 PNS dan 3.105 P3K. RRI ND Rufinus Fula melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, Festival Golo Curu 2026 resmi dilaunching di Natas Labar Motang Rua Ruteng, Kabupaten Manggarai. Laporan Mario Alberto.
3: Festival Maria Ratu Rosario Golo Curu 2026 resmi diluncurkan di Natas Labar Motang Rua Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 9 Juli 2026. Peluncuran ini menandai dimulainya rangkaian Festival Golo Curu yang akan berlangsung pada 2 hingga 7 Oktober 2026 mendatang dan menjadikan festival tersebut sebagai penggerak penguatan iman, budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat. Festival ini mengusung tema Berziarah Bersama Bunda Maria dalam Pengharapan, Merajut Iman, membangun persaudaraan, menyalakan misi, dan merawat kehidupan. Tema tersebut menjadi semangat bersama dalam membangun kehidupan beriman yang semakin kuat, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Ketua Panitia Festival Golocuru 2026, Yosef Tenono, mengatakan festival ini merupakan implementasi hasil sinode keempat Keuskupan Ruteng dengan semangat berjalan bersama dalam pengharapan. Menurutnya, festival ini dibangun di atas empat pilar utama, yakni merajut iman, membangun persaudaraan, menyalakan misi, dan merawat kehidupan.
4: Festival ini sekaligus sebagai implementasi hasil sinode empat Keuskupan Ruteng yang menetapkan fokus pastoral tahun 2026. Festival ini juga merupakan wujud komitmen Keuskupan Ruteng untuk mengembangkan pastoral yang integral dan kontekstual dengan menampilkan kekayaan religius, budaya, dan ekologis yang dimiliki Golocuru sebagai anugerah Tuhan bagi masyarakat Manggarai.
3: Sementara dalam sambutannya, Bupati Manggarai yang diwakili Asisten Satu Bidang Pemerintahan Yosef Jelamu mengungkapkan bahwa festival ini bukan hanya milik gereja Katolik melainkan juga seluruh masyarakat Manggarai.
5: Perlu kita tegaskan kembali bahwa festival ini diselenggarakan oleh Keuskupan Ruteng. Namun bukan berarti festival ini hanya milik umat Katolik. Ini adalah perayaan bersama kita di mana semua komunitas, budaya, dan lintas agama terlibat dan berkolaborasi.
3: Pemerintah berharap festival ini terus berkembang menjadi agenda wisata nasional yang semakin memperkokoh posisi Manggarai sebagai destinasi unggulan wisata religi dan budaya di Indonesia. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan mendorong desa berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan stunting di Nagekeo. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
6: Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting.
7: Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan terus mendorong upaya percepatan penanganan stunting dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemanfaatan dana desa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya melalui pengadaan susu bagi balita yang mengalami stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Emerensiana Wahyuningsih, mengatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan stunting di wilayah masing-masing. Tidak hanya melalui pemberian makanan tambahan, pemerintah desa juga didorong untuk menganggarkan pembelian susu PKMK yang memiliki kandungan nutrisi tinggi. Menurutnya, susu PKMK merupakan pangan olahan untuk keperluan medis khusus yang diformulasikan bagi balita stunting dan gizi kurang. Produk ini mengandung kalori dan nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan berat badan serta mempercepat pertumbuhan tinggi badan anak secara optimal.
6: Berdasarkan kegiatan di lapangan bersama dokter spesialis anak itu dengan menggunakan susu PKMK, di mana susu ini kita harapkan mendapatkan dukungan juga dari BPMD untuk mengalokasikan. Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting. Ini akan mempercepat menghilangkan stunting di Bumi Nagekeo.
7: Upaya ini diharapkan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Nagekeo agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Peran desa menjadi sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam menjangkau masyarakat serta memahami kondisi real balita di wilayahnya. Pemerintah daerah juga menghimbau kepada pemerintah desa serta dinas pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi dalam mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan intervensi yang tepat, diharapkan anak-anak stunting di desa dapat memperoleh asupan gizi yang cukup dan tumbuh lebih sehat di masa mendatang. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ande.
0: Dari Nagekeo kita ke ND, pendengar, di mana masyarakat Kabupaten ND kini semakin dimudahkan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain melalui kantor Samsat, wajib pajak juga dapat memanfaatkan layanan Samsat keliling yang hadir di lokasi strategis maupun layanan pembayaran secara daring. Selengkapnya laporan Ricardus Kota. Haji Ismoyo.
9: Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Ende, terus mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat melalui program Samsat Keliling. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT, wilayah Kabupaten Ende, Vincenzio Sare, mengatakan masyarakat tidak harus datang ke kantor Samsat karena pembayaran pajak tahunan juga dapat dilakukan melalui Samsat Keliling maupun aplikasi Pro NTT.
10: Masyarakat itu bisa datang membayar di kantor Samsat. Juga ada pelayanan Samsat Keliling yang berlokasi di depan lapangan Perse atau di depan dinas PPO Kabupaten Ende. Dan juga bisa membayar melalui via online, melalui payment online atau Pro NTT. Dan jika masyarakat membayar melalui Pro NTT atau payment bank NTT, itu mendapat potongan tambahan itu.
9: Menurut Vincentius, pembayaran melalui aplikasi Pro NTT maupun layanan bank NTT juga memberikan potongan tambahan bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. Insentif tersebut diharapkan mendorong masyarakat memanfaatkan layanan digital yang lebih praktis. Sementara itu, untuk perpanjangan STNK 5 tahunan, masyarakat tetap harus datang ke kantor Samsat karena prosesnya memerlukan pencetakan STNK dan plat nomor kendaraan. UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT, wilayah Kabupaten Ende berharap kemudahan akses layanan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Ende kini semakin dekat dengan masyarakat melalui mobil layanan KTP elektronik yang mulai beroperasi Sabtu 11 Juli 2026. Kehadiran layanan keliling tersebut memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Laporan Suimam.
11: Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Maria Yasinta Wongasare, mengatakan program tersebut menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Layanan difokuskan bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik maupun kehilangan KTP sehingga memerlukan penerbitan dokumen pengganti. Dijelaskan, mobil pelayanan dijadwalkan beroperasi setiap Sabtu bertepatan dengan pelaksanaan turnamen Piala Bupati Ende U23 tahun 2026 di Stadion Marilonga Ende. Lokasi dipilih karena menjadi pusat berkumpulnya masyarakat sehingga pelayanan dapat menjangkau lebih banyak warga secara efektif. Ia melanjutkan, petugas di Sdukcapil akan melayani perekaman KTP elektronik bagi warga yang belum pernah melakukan perekaman sesuai persyaratan administrasi berlaku. Masyarakat yang kehilangan KTP juga dapat mengajukan pengurusan dokumen baru melalui pelayanan bergerak yang telah disiapkan.
12: Bagi warga masyarakat Kabupaten Ende yang kebetulan datang dan menonton Bupati Cup tahun 2026 ini, mari sama-sama di samping menonton, Dinas Dukcapil juga membuka layanan perekaman EKTP. Bagi yang sudah memenuhi syarat untuk mengurus EKTP, silakan melakukan perekaman EKTP di lokasi, ataupun ada yang kehilangan KTP, bisa juga dengan membawa surat kehilangan dari kepolisian dan akan dicetak ulang lagi di lokasi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini setiap Sabtu. Jadi mungkin ada 3 kali hari Sabtu selama pertandingan ini.
11: Yasinta menambahkan, melalui layanan jemput bola, Dinas Dukcapil berupaya memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran mobil layanan diharapkan meningkatkan kepemilikan KTP elektronik sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan secara berkelanjutan.
0: Berita terakhir, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Perubahan cuaca dan kondisi lingkungan dinilai turut mempengaruhi munculnya sejumlah gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peningkatan berbagai penyakit yang umum terjadi selama musim kemarau. Pengelola surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Yayu Sulastri, mengatakan perubahan musim mempengaruhi kondisi lingkungan sehingga meningkatkan resiko munculnya sejumlah penyakit. Menurutnya, penyakit yang perlu diwaspadai antara lain infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, diare, penyakit yang ditularkan melalui makanan dan air, serta penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti malaria dan demam berdarah. berdarah. Yayu mengatakan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten ND hingga periode Januari sampai dengan Juni tahun ini terjadi peningkatan kasus ISPA dibandingkan periode sebelumnya.
14: Januari sampai dengan Juni ini memang ada peningkatan kasus ISPA dan itu kita tindak lanjuti, kita harus memberikan memvalidasi datanya, verifikasi dulu jika ada potensi untuk timbulnya kasus ini di klaster atau mengelompok, itu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Penyelidikan itu kita melakukan menggali informasi, identifikasi dan juga memberikan tindakan penanggulangan, juga edukasi.
13: Menurut Yayu, masyarakat yang mengalami gejala sakit dan tidak membaik dalam 1 hingga 2 hari dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diminta menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi air minum yang bersih dan aman, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta melindungi diri dari gigitan nyamuk untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Dinas Kesehatan berharap meningkatnya kewaspadaan masyarakat dapat menekan resiko penyebaran penyakit selama musim kemarau. RRI ND Ramasuci melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: internasional. Jadi kan di situ ada juga harus ada gerakan pamurah. Jadi kami ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap semangat gotong royong kepedulian terhadap lingkungan serta penyelenggaraan.
2: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRISP Labuan Bajo.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Program 3, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria apakah yang datang itu istrinya atau bukan. Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: UMKM mengembangkan strategi bisnis yang efektif hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kolaborasi, kami mengajak Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi yang baru ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang tidak pernah berhenti memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, dan juga kesempatan baru untuk menjalani hari yang baru, khususnya hari ini pendengar. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, setiap hari yang kita jalani ternyata menyimpan banyak kisah dan juga catatan sejarah ya. Dan khusus hari ini edisi 11 Juli 2026 bukan hanya sekadar tanggal dalam kalender, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingatkan berbagai peristiwa penting yang pernah mengubah dunia. Dan mendengar hari ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting ya edisi hari ini, yaitu salah satunya adalah Hari Populasi Sedunia. Dengar peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap berbagai persoalan kependudukan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kualitas hidup masyarakat. Sebab pertumbuhan jumlah penduduk harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan. Dengan begitu, pendengar setiap orang memiliki kesempatan baru atau kesempatan yang sama ya untuk lebih baik begitu. Kalau kita menoleh ke lembaran sejarah pendengar, tepat pada tanggal 11 Juli tahun 1405, Laksamana Cheng Ho memulai pelayaran besarnya menuju berbagai wilayah termasuk Nusantara. Pelayaran tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam hubungan perdagangan, budaya, dan persahabatan antar bangsa. Dari sana kita belajar bahwa keterbukaan dan juga kerjasama mampu mempertemukan banyak peradaban. Sementara itu pendengar, di dunia sastra, tanggal ini dikenal sebagai hari diterbitkan novel legendaris To Kill a Monkey Bear, karya Harper Lee pada tahun 1960. Sebuah karya di mana hingga kini masih mengajarkan tentang keadilan, keberanian, dan pentingnya menghargai sesama tanpa memandang perbedaan. Dan mendengar, setiap peristiwa besar selalu berawal dari sebuah langkah kecil, gitu ya. Mungkin hari ini kita belum mencatat sejarah dunia, tetapi kita bisa mulai menciptakan sejarah dalam kehidupan kita sendiri. Mulai dari berbuat baik kepada sesama, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menghargai waktu, hingga terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Karena sejatinya pendengar, sejarah bukan hanya milik tokoh-tokoh besar ya. Sejarah juga ditulis oleh orang-orang biasa yang memilih untuk melakukan hal yang luar biasa. Dan siapa tahu, langkah yang Anda ambil hari ini akan menjadi cerita yang membanggakan di masa yang akan datang. Baik pendengar, itulah sejenak refleksi peristiwa penting hari ini. Semoga dapat menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi untuk menjalani hari dengan penuh lebih semangat, lebih bijaksana, dan juga penuh rasa syukur. Untuk Anda juga mendengar yang hari ini sedang merayakan hari peristiwa penting gitu ya, terkhususnya untuk Anda yang sedang berulang tahun hari ini, kami ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur ya, dan segala harapan yang Anda inginkan bisa terwujud. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama Prakiraan Cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.

Arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo hingga saat ini. Dan pendengar, selamat berakhir pekan untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Semoga pagi ini menyambut Anda dengan semangat yang baru, hati yang bahagia, dan juga tubuh yang selalu sehat. Bagi Anda yang hari ini tetap bekerja, pendengar, semoga setiap aktivitas berjalan dengan lancar dan juga penuh berkah ya. Sementara bagi Anda yang memanfaatkan akhir pekan untuk beristirahat atau berkumpul bersama keluarga, semoga menjadi momen yang menyenangkan dan semakin mempererat kebersamaan. Dan mendengar, untuk Anda yang baru akan mulai aktivitas pagi ini, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya. Sarapan adalah bekal penting agar tubuh memiliki energi yang cukup untuk menjalani berbagai kesibukan sepanjang hari ini. Apalagi menghadapi cuaca Labuan Bajo yang belakangan ini cukup terik sejak menjelang siang hingga

bisa melancarkan aksi hari ini begitu pendengar, hingga di sore hari nanti. Oke pendengar, sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai.

0: sama banyak orang.
1: Welcome to Mukwaflet. Yoi.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yuli Namul yang masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Bestariman. Selamat pagi, Bestariman.
4: Halo kakak, selamat pagi.
3: Apa kabar Anda pagi ini?
4: Puji Tuhan, sehat kakak.
3: Baik ya. Silakan Bestariman dengan informasi cuacanya pagi ini.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Bestariman, perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan juga. Untuk udara sendiri berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 50 hingga 80%, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km/jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,4 hingga 0,5 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,1 hingga 1,2 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan 0,5 hingga 0,7 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di sampai bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga 1,5 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km/jam. Untuk peringatan dini sendiri, waspadai potensi terjadinya angin kencang. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
3: Baik, Bestariman, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan ya. Dan juga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai. Manggarai Barat begitu ya. Dan juga pendengar, maksud kami Bestariman, semoga aktivitas hari ini berjalan hingga sore nanti ya.
4: Amin, amin.
3: Oke, baik Bestariman, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
4: Selamat pagi Kak, terima kasih kembali.

0: info cuaca BMKG.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang siang nanti. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, terkait kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo akan menggelar kegiatan Pasporia di kawasan Car Free Day Jalan France Sales Lega, Labuan Bajo pada Sabtu 11 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, imigrasi juga menghadirkan layanan pengurusan paspor di Lounge BRI Cabang Marina, Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan Pasporia di area CFD difokuskan sebagai sarana edukasi dan juga interaksi dengan masyarakat. Petugas imigrasi akan memberikan informasi mengenai alur dan juga prosedur pengurusan paspor, sekaligus mengedukasikan masyarakat tentang dokumen perjalanan. Dan pendengar, selain layanan informasi, kegiatan tersebut juga akan dimeriahkan dengan kuis interaktif bertema keimigrasian serta pembagian hadiah bagi masyarakat yang berpartisipasi. Pemilihan kawasan Car Free Day sebagai lokasi kegiatan bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di ruang publik yang ramai dikunjungi saat akhir pekan. Melalui kegiatan tersebut, imigrasi berharap informasi mengenai layanan keimigrasian dapat menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Sementara itu, pendengar, masyarakat yang ingin mengurus paspor secara langsung dapat manfaatkan layanan khusus yang disediakan oleh BRI Cabang Marina. Layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan kenyamanan serta suasana yang lebih private bagi pemohon paspor di wilayah Manggarai Barat. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo menyatakan penyelenggaraan pasporia dan layanan paspor di Lans BRI Marina merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh dokumen perjalanan. Nah, pendengar, bagaimana nih menurut Anda dengan hadiran layanan seperti ini? Kalau menurut saya sih ini menjadi langkah yang cukup menarik ya, karena masyarakat bisa mengurus paspor di lokasi yang mudah dijangkau, bahkan menikmati suasana Car Free Day. Pelayanan publik pun merasa semakin dekat dengan masyarakat begitu ya. Kalau menurut Anda bagaimana pendengar? Apakah layanan jemput bola seperti ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Atau mungkin Anda memiliki pengalaman saat mengurus paspor yang ingin dibagikan kepada masyarakat lainnya? Boleh juga nih berbagi pendapat, kira-kira layanan publik apalagi yang harapkan hadir langsung di tengah masyarakat sehingga urusan administrasi menjadi lebih mudah, cepat dan juga efisien ya. Dan kami tentu senang mendengar cerita dan juga masukan dari Anda pendengar. Baik pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplek. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia

depan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung ini

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.